0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perpaduan, salam Malaysia Madani diucapkan untuk semua rakan-rakan pendengar yang melingkar Radio Asia FM nombor lain daripada lain. Ini hari Rabu, dua pagi, dua Rabu bersama dengan Along Ainin, DJ Along dan juga DJ Emma yang
1: Rabu menemani anda 12 Ogos 2026. Selamat pagi Malaysia, good morning Malaysia, Chowsan Malaysia. Okay, terima kasih pada rakan setugas bersama dengan DJ Salam FM bersama DJ
0: Nau. Okay, terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersiaran dan menemani kita semua lah daripada pukul 12 gelap teh sampailah ke pukul 8 dan tiba-tiba giliran kita untuk bersiaran Asia FM bersiaran daripada pukul 8 pagi hinggalah ke pukul 12 tengah malam.
1: Ya, bersama dengan 4 dialek temuan teman-teman aku dan semua menemani anda untuk hari ini. Jadi dari pukul 89.3 MHz, 91.1 MHz, 102.5, 105.1 MHz, 95.6 dan gelombang pendek bangsaan 49 meter, tanah 050 kHz dari Wisma Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur. Baru je kita nak tarik-tarik kan, kita nak paksa-paksa, tapi sebenarnya kena ikat tadi tu. Kena ikat DJ Nap tadi tu supaya dia tak lari.
0: Biar-biar
1: dia nak lari dia.
0: Lepas tu sebenarnya semua dah faham kan, sporting semua di DJ apa ni, Salam FM bersama dengan Asia FM bergabung. Bergabung tenaga kan. Tapi apapun kan, begitulah dalam kehidupan kita kan, kalau kita bekerjasama, kalau kita sentiasa saling hormat menghormati, tak ada masalah memang kan.
1: Dalam apa pun yang kita buat, dalam apa pun yang kita lakukan senang.
0: Begitulah juga dalam kehidupan kita kan, bukan saja dalam kami ni yang bercakap aja kan, bukan, tapi kita kena praktikkan jugalah dalam kehidupan kita seharian.
1: Apa perlu kita lakukan, apa perlu kita buat. Okey, apapun untuk sudah pagi dan menemani anda, selamat memandu untuk rakan-rakan kita yang sedang memandu, berhati-hati, waspada, beringat selalu. Juga untuk rakan-rakan kita yang dah memulakan tugas, dah menjalankan tugas, dah menjalankan tugas, yang tengah minum pagi, selamat minum pagi.
0: Tahniah.
1: Jadi, tahniah untuk hari ini. Tahniah untuk hari ini. Bersyukur juga untuk hari ini kerana kita masih lagi orang khabar menghadapi dugaan dan cabaran. Masih lagi orang khabar bernafas,
0: kekuatan.
1: Masih lagi diberikan kekuatan, masih lagi diberikan kesihatan. Kalau nyenyak sihat tu, itu adalah ujian untuk kita. Kadang-kadang tu orang khabar pencuci dosa-dosa
0: kita. Betul, pencuci dosa kan. Sakit-sakit, kita diam sekejap. Kalau hari itu kita mulut bukan main punya ligat kan. Tapi sebab kita sakit, kita diam jam.
1: Ada waktu-waktu tertentu yang memerlukan waktu untuk kita berehat.
0: Jadi betul lah, hebat khabar kan, cuci dosa. Okey, apapun untuk pagi ni, selesai saja bersama dengan Salam FM, Asia FM masuk. Kita dengari beberapa ID session dan juga lagu negaraku, diikuti dengan lagu tradisional. Dan sekarang kita masuk dalam segmen Gaju Asyik hinggalah ke pukul 9. Tapi dekat tengah-tengah tu kita ada tazkirah dialek teman lah sebentar lagi.
1: Gaju Asyik sampai pukul 12 long.
0: Yalah.
1: Sampai pukul 12. Tapi pada pukul 9 kita akan bersama dengan berita dan petamat di Asia FM. Berita dalam dialek temi akan ke udara. Kemudian kita akan bersama dengan sarapan minda kita untuk sebab pagi ni.
0: Terima kasih Asyik.
1: Dan sama dengan
0: Dato' Eddie lah. Dato' Eddie yang akan berkongsi hari ini tentang peranan media sosial.
1: Peranan media sosial.
0: Tepat pukul 11 gelap kita akan ikuti berita dalam dialek Jakun kan.
1: Berita dalam dialek Jakun ke udara pada pukul 11 kelak. Kemudian kita sambung semula bersama dengan Gaju Asyik sampailah ke pukul 12. Cukup 4 jam ke udara menemani anda. Okey, untuk hari ini di ruang udara Asyik FM, Moy Numoy dan pihak lain.
0: Okey.
2: Moy Numoy.

0: Mak Intan tu kan pergi dekat apa ni, kawasan mana tu, lupa lah belum.
1: Sungkai.
0: Sungkai. Ada program dekat sana. Maknanya bukan sahaja dekat Sungkai tapi dekat seluruh semenanjung Malaysia lah. Untuk peringkat jabatan mungkin minggu depan aku alang-alang masak kan. Kalau tak silap Alung dengan Jakwa, dengan RCFM menadak tapi hujung bulan alang-alang masak. Dan mungkin juga untuk peringkat-peringkat komuniti-komuniti yang ada dekat mungkin peringkat jabatan ataupun peringkat sekolah,
1: PTA kan. Kampung juga ada buat.
0: Kampung pun ada.
1: Banyak tempat sebenarnya nak buat.
0: Tahniah. Tahniah untuk semua yang mengadakan program macam ni.
1: Hari Orang Asli 2020.
0: Bukan senang kan kita nak buat program-program macam ni sebab keluar modal bagai kan. Tapi inilah sedikit sebanyak kita boleh memberi sedikit sumbangan kepada masyarakat dengan caranya membuat program-program dengan apa dia lah, program hari sambutan hari orang kita kan lah, sambutan hari orang asal.
1: Betul lah. Macam besar, dekat Malaysia sendiri sebenarnya seramai 224,559 masyarakat orang kita daripada 18 suku kaum. Orang khabar hidup dalam keadaan aman, sentosa harmoni kepelbagaian dalam setiap satu suku kaum mempunyai keunikan dan adat, budaya dan bahasa, seni dan warisan cara hidup nah menjadi sebahagian daripada khazanah budaya negara. Jadi tahun ke tahun masyarakat orang kita juga
0: Khabar,
1: berkembang dan juga berubah ke arah dan lebih elok dan lebih baik lagi. Dalam masa nang sama semakin ramai lagi anak-anak orang kita juga nang semakin
0: berjaya
1: mencipta kejayaan dalam pelbagai bidang dan juga pelbagai peringkat. Sekaligus yang juga membuktikan bahawa masyarakat orang kita juga mempunyai potensi nang besar untuk terus maju dan berdiri sama tinggi dengan pembangunan negara. Jadi sebenarnya kita tengok Denha bukannya untuk sekadar meraikan Hari Orang Asli Sedunia, tapi juga sebenarnya menunjukkan bagaimana untuk meraihkan keunikan budaya juga warisan masyarakat orang kita, juga menghargai sumbangan kita juga sebagai sebahagian daripada keluarga besar Malaysia.
0: Ya, betul. Kita sentiasalah berusaha untuk lebih baik dan kita menjadi sebahagian daripada naraca kehidupan masyarakat Malaysia dan bentuk pemikiran dan juga acuan tu Malaysia yang menjadikan kita ni sebahagian daripada masyarakat yang berbilang kaum dan semenanjung. Tentulah kita sebagai masyarakat orang asli,
1: masyarakat majmuk,
0: tapi semenanjung kita lah mendominasi untuk masyarakat pribumi di semenanjung. Berbeza dengan Sabah dan Sarawak, Gidi adalah salah satu apa ni item ataupun masyarakat yang memang ada dekat Sabah dan Sarawak. Jadi kita lah yang akan membentuk acuan dan kita juga lah yang akan memberi sumbangan kepada negara ini. Okey.
1: Apa pun untuk sebelah pagi ni, semoga dan baik-baik dan elok-elok saja. Selamat memandu juga untuk rakan-rakan kita yang memandu yang dalam kesesakan lalu lintas. Sabar selalu. Ada juga rakan-rakan kita nak khabar bekerja dari rumah.
0: Ada. Hybrid, sekarang hybrid lah.
1: Apa pun selamat bekerja daripada rumah lah. Semoga orang khabar muhai dalam keadaan baik-baik, dapat diselaraskan, dapat selesaikan tugasan-tugasan
0: betul
1: kita yang dibagi untuk hari ni.
0: Okey, jadi tunggu bersama kami di RCFM. Lepas ni kita bersama dengan Dato' Eddy untuk dengar sedikit. Boleh buka kawan. Lepas ni dengan Ustaz Amran dulu.
1: Tazkirah dulu.
0: Tazkirah dulu. Manusia harus berbangga. Di Asyik FM Monomoy.
1: Lain daripada yang lain. Asyik FM.

0: Ibra, temuan di Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebagai manusia perlu nak berbangga dengan gelaran hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana pada pandangan Allah, pengertian hamba nin bukanlah seperti hamba manusia kepada manusia yang lain. Hamba Allah yakna gelaran yang Allah berikan sebagai hamba yang mulia semulia-mulia. Tetapi jika hamba kepada manusia, dia nak digambarkan sebagai hamba yang hina sehina-hina. Hamba abdi misalnya, sering digambarkan sebagai gelaran sehina-hina yang diperlakukan seperti neteng. Bahkan kadang diperlakukan lebih dari neteng. Upah tenaga yang diberikan nyap setimpal atau nyap berbaloi dengan tenaga yang diperah. Barang makin yang diberi pun kadang barang makin kucing lebih baik daripada yang diberikan kepada hamba abdi. Itu jika kita yang bicarakan tentang hamba kepada manusia. Tetapi bagaimanakah rupa apa yang dikabarkan sebagai hamba kepada material ataupun memanang pada harta dunia hejen? Pada segelintir golongan ini, apa yang ada ke dalam minda gidi yakna mengejar segala isi dunia ini tanpa mengira halal dan haram. Hak dien atau hak orang semuanya hak dien kebas. Dosa dan pahala dulu apa. Tapi berbeza dengan gelaran hamba Allah, Allahu Subhanahu Wa Taala mengangkat darjat hamba manusia pada suatu kedudukan yang tinggi dan mulia. Manusia yang taat atau ingkar, Allah berikan juga nikmat Maha Pengasih Allah. Namun nikmat rahmat Allah banyak diberikan kepada orang mukmin hajen, nyap kepada orang yang bukan mukmin. Semoga dengan pengajaran itu dapat kita sama-sama memperingatkan dan memperbaiki diri kita untuk melaksanakan dan mengamalkan sifat yang terpuji, berakhlak mulia, berbudi pekerti yang baik dan berbudi luhur yang sesuai dengan kehendak dan tuntutan agama Islam. Oleh itu, fikir-fikir dan renung-renung bersama. Wallahu a'lam.
0: #penyiaranjakim

0: Asyik FM, Moino, Moino lain.
1: Lain daripada yang lain. Selamat pagi kepada anda, Mohon, dan terus bersama dengan kami. Selamat Yehya, Bor Huper, Bor Pegelap. Selamat Som, selamat Cincup. Lagi?
2: Selamat pagi.
1: Selamat pagi untuk anda, Mohon, dan terus bersama dengan kami. Walau di mana pun berada, terima kasih kerana memilih kami. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM, Moino, Moino, dan depan lain. Selamat menjalankan tugas juga untuk rakan-rakan kita yang menjalankan tugas. Jalankan tugas kita dengan senyuman, walaupun dekat rumah.
2: Dekat mana sekalipun, ada dekat kedai yang menjadi usahawan kan. Ada yang sekarang jadi cikgu, cikgu tak sempat lah. Sambil-sambil tu dia tengok TikTok kadang-kadang.
1: Ada waktu rehat lah. Waktu ada. Orang khabar free-free, waktu singgang tu. Waktu orang khabar yang
2: rehat tu lah.
1: Masa tu lah.
2: Ada sahabat-sahabat kita yang merantau ketika ni dah pergi berada dekat Kuala Lumpur ataupun Lembah Kelang kan. Bekerja di apa ni, mall-mall.
1: Di mall-mall. Orang khabar pendek kata bekerja dekat pelbagai,
2: pelbagai sektor lah.
1: Jadi selamat menjalankan tugas. Dan paling penting sekali, orang khabar, dan kita menjalankan tugas, jalankan tugas kita dengan amanah.
2: Aman.
1: Dengan ikhlas, dengan aman, dengan tenang. Semoga Muhaya dalam keadaan yang baik-baik dan elok-elok.
2: Tapi masa Along pernah tengok juga orang kita yang bekerja dekat supermarket kan.
1: Itu biasa.
2: Steady tengok, relax je, tak ada yang kecoh-kecoh. Okey, untuk hari ini ni, kita ucapkanlah selamat menyambut Hari Belia Antarabangsa hari ini.
1: Hari Belia Antarabangsa untuk belia wanis. Belia wanis.
2: Semualah belia wanis kan, di mana
1: untuk muda-mudi kita.
2: Menjadi inspirasi untuk negara kita lah. Iaitu different contact, common inspiration. Berbeza latar, satu impian untuk masa nang lebih baik. Ini lah dia kan. Untuk Hari Belia, mungkin banyak program yang akan diadakan untuk Hari Belia ni. Selalunya Hari Belia ni yang pertama itu berlaku di Putrajaya.
1: Betul.
2: Mungkin sekarang ni bukan hanya di Putrajaya. Banyak daerah-daerah yang akan menganjurkan program-program senaman, breeze walk kan, macam apa ni, rakan muda pun hadap sekarang ni. Banyaklah program-program yang akan dirancang eh. Jadi kita sebagai masyarakat, orang kita, jangan kita lepaskan peluang ni. Kita terlibat sekali untuk bukan hanya semarakkan dalam semarakkan kemerdekaan, bukan semarakkan aja belia, tapi kita
1: menyemarakkan juga jiwa. Kita,
2: nasib
1: kita, hati kita, pemikiran kita, itu paling penting. Dan macam biasalah orang khabar, bulan Ogos selain daripada kita mengingat hari orang asli sedunia, kat mana sinonim juga dengan sambutan Hari Kebangsaan 31 Ogos. Dan dalam bulan ni, sepanjang bulan ni, sampailah orang khabar seawal pertengahan bulan 9, kita akan mengibarkan jalur gemilang
2: dari Hari Malaysia pula kan.
1: Hari Malaysia pula. Jadi apapun sebenarnya, kita kibarkan jalur gemilang bukan pada hari-hari tertentu aja, tapi yang istimewa pada Ogos, itulah
2: Ogos dan September. Tapi September ni special sikit lah, sebab dia akan berlangsung di Sabah dan Sarawak.
1: Ya, betul.
2: Kalau tak Sabah, Sarawak. Kalau tak Sarawak, Sabah.
1: Betul lah kan. Apapun, semoga Muhaih berjalan dengan lancar. Kalau kita tengok ya, premis-premis kerajaan, swasta, atau kedai-kedai pun kita tengok kan, warung-warung sendiri pun ada juga memasang jalur gemilang. Dekat rumah-rumah sendiri pun ada memasang jalur gemilang. Tapi yang paling penting sekali, orang khabar, kadang-kadang tu benda-benda nang kita buat tu, kadang-kadang tu itu adalah orang khabar satu cerminan untuk kita. Jadi pasanglah dengan elok,
2: jangan baik. Salah, jangan terbalik pula kan. Lepas tu dah ada elok-elok warna merah, putih, biru, kuning, tiba-tiba diconteng-conteng.
1: Tukar pula kita anggil macam tu. Jadi untuk kita menunjukkan jiwa kita, jangan orang khabar, jangan sesekali kita tanya apa yang negara buat pada kita. Sebaliknya, cuba kita tanya apa pula yang kita buat atau lakukan pada negara kita. Itu yang paling penting sekali ya. Jadi apapun, untuk sambutan-sambutan Hari orang khabar, Hari Orang Asli, sambutan juga Hari Kemerdekaan, Hari Kebangsaan. Muhaya dalam keadaan baik-baik, elok-elok. Terbaik orang kita katanya, selamat Hari Kemerdekaan kita semua. Moga Tuhan memberkati dan merahmati kita. Amin, amin. Terima kasih Asing.
2: Okey, hari ini juga adalah Hari Gajah Sedunia, 12 Ogos 2026. Gajah dilindungi, warisan alam dipelihara. Ini hari ini Hari Gajah. Untuk kawan-kawan kita yang berada dekat Pos Kemah lah, bermain dengan gajah.
1: Betul.
2: Dekat Jeli pun ada lah kawan-kawan kita dekat sana. Jadi hati-hati kan. sambil-sambil tu bolehlah kita berjaga-jaga dengan abang besar kita ni. Abang besar kita ni hebat ni.
1: Abang besar kita.
2: So, jadi selamat hari jadi hari abang besar lah. Hari gajah sedunia hari ni.
1: Hari gajah sedunia. Jadi hari belia, hari gajah. Hari apa lagi? Belia, banyak betul hari dalam Ogos ni ya?
2: Sekat ni dua je lah. Yang lain tak ada. Tapi apa pun untuk sahabat-sahabat yang keluar berekreasi ataupun pergi berjalan atau brisk walk hari ni, pastikan anda jaga keselamatan juga. Betul. Sebab jerbu.
1: Walaupun orang khabar dekat bandar-bandar kan, tapi keadaan orang khabar, tengok keadaan kita macam mana, keadaan cuaca kita, sekeliling kita kan. Kadang-kadang tu salah satu orang khabar puncak akan tergugat. Betul. Dan terganggu kesihatan kita. Jadi jaga kesihatan kita, jaga nyawa kita, banyak minum air masak.
2: Betul.
1: Itu paling penting. Walaupun orang khabar dalam keadaan yang panai dan menyebabkan kadang-kadang tu boleh terganggu orang khabar sistem dalam tu badan kita.
2: Betul.
1: Perlu untuk kita ambil perhatian.
2: Okey, untuk sahabat-sahabat yang masih lagi mengelengkan Asia FM, jadi terus bersama kami di Asia FM Monomoy.
1: Lain daripada yang lain, guys.
2: Asia FM Monomoy.

0: Ah, seronok bercinta kan. Sedang bercinta dengan Dewa 19.
1: Tapi kalau untuk pagi ni kita bercinta dengan jalan raya yang sesat. Dan pagi ni kita bercinta dengan tugasan kita nak kenapa banyak tugasan aku untuk pagi ni? Cetu.
0: Okay. Jadi kita kena bersabar lebih sikit kan. Jangan sampai kita trauma. Jangan sampai pensan pula
1: jangan
0: kan.
1: Jangan sampai trauma. Jangan sampai rasa nak tentu arah. Jangan sampai rasa kehilangan diri kita sendiri. Sebaliknya, muhaya orang khabar hadapi dengan tenang.
0: Tenang, damai.
1: Ada diet pagi-pagi. Sarapan pagi tak ada nak dietnya.
0: Ada setengah orang ni kalau damai ni dia tengok matahari tu tengah naik kan. Kadang-kadang dia tengok jam pun dia jadi tenang.
1: Ada setengah tu. Dia orang khabar manusia ni macam-macam. Ada kadang-kadang tu tengok bila kejap yang banyak tu menyebabkan dia jadi tenang. Kejap yang banyak kata ada tugas untuk kau. Jadi kau kena habiskan dengan tenang kan. Bila orang khabar hak bertugas tu kan. Hak kejap tu macam tak tenteram lah jiwa awak. Mulalah cari kerja. Ada setengah orang yang macam tu juga. Ada orang yang lebih kepada nak bercuti.
0: Bercuti, tenang. Ada tu tengok bunga. Ada orang sedang buat acuan coket kan. Macam-macam. Okey coket pula. Okey. Coket lain.
1: Coket ada. Coket ada.
0: Okey, Ma. Lepas ni kita akan bagi rakan kita untuk mengulas berita.
1: Mengulas berita?
0: Memberi okay, ucapan.
1: Okey, akan baca berita dalam dialek. Temi akan ke udara menemani anda untuk sebelah pagi ni. Itu berita yang pertama di Asyik FM. Dan kemudian kita akan bersama dengan sarapan minda kita untuk pagi ni. Terus bersama dengan kami, Asyik FM.
0: Moi, lain daripada yang lain.
2: Anda berusia 21 tahun ke atas, sudahkah anda mendaftar sebagai pemilih di Soran Jaya Pilihan Raya Malaysia? Jika belum, anda boleh mendaftar sebagai pemilih di pusat-pusat pendaftaran SPR iaitu di Ibu Pejabat SPR Putrajaya, Pejabat-Pejabat Pilihan Raya Negeri di seluruh negara, Pejabat Pos Berkomputer di seluruh negara, Pejabat Daerah atau Pejabat Majlis Daerah, tempat-tempat awam yang dikunjungi oleh Outreach Team SPR dan terkini, pendaftaran dalam talian menerusi portal rasmi SPR. Jom daftar dan tunaikan tanggungjawab kita sebagai Rakyat Malaysia untuk kemakmuran negara.

0: daripada yang lain.
1: Motivasi di Asyik.
2: Kali ini kita akan membicarakan perihal media sosial. Ya, dan tentunya saya percaya majoriti daripada kita ini adanya terdedah dengan media sosial setiap hari. Ya, kita membaca pelbagai aplikasi-aplikasi yang ada seperti Facebook, seperti WhatsApp, Telegram dan seumpamanya adalah satu perkara yang kita lalui ataupun kita gunakan setiap kehidupan kita. Ya, jadi untuk media sosial ini pentingnya kita mempunyai disiplin dan juga pengagihan masa yang sesuai. Ya, kerana kita sering kali mendengar isu-isu yang berkaitan dengan masalah media sosial sekarang ini. Ya, terutamanya bagi anak-anak yang sedang belajar, mereka itu ialah tentunya sedang dalam tempoh pengajian, tetapi mereka juga sibuk ataupun banyak meluangkan masa di dalam media sosial, ya, yang tidak mendatangkan kebaikan kepada pengajian mereka. Jadi perlunya ada disiplin dan tentunya ada pengurusan masa, ya, kepada media sosial yang kita gunakan pada setiap hari. Pentingnya untuk kita menjaga disiplin. Contohnya kita menggunakan media sosial di tempat yang sesuai, ya, bukannya di semasa memandu, bukannya semasa kita melintas jalan raya seumpamanya. Ya, jadi kita menggunakan cara media sosial itu di tempat yang sebaiknya, ya, yang berdisiplin. Dan juganya pada masa-masa yang sesuai, ya. Bukanlah kita menggunakan media sosial ini pada masa-masa seperti waktu-waktu ibadat, pada waktu-waktu pengajian. Sebaliknya kita gunakan pada waktu-waktu yang terluang, ya, untuk kita gunakannya dengan sebaiknya. Jadi perlunya kita ada disiplin dan juga pengurusan masa, ya, di dalam menggunakan media sosial kita itu. Kerana media sosial ini membawa juga kebaikan, tetapi apabila yang digunakan pada masa ataupun penggunaan situasi yang salah, ia akan mendatangkan keburukan juga kepada diri kita, ya. Dan juga dalam media sosial ini tentunya apabila kita berinteraksi antara satu sama lain, ya, dengan rakan, ahli keluarga ataupun kenalan-kenalan yang ada dalam media sosial kita itu, hendaklah kita menghormati sensitiviti masyarakat dan sensitiviti kaum, ya. Memang benar kita mempunyai hak untuk bercakap ataupun meluahkan perasaan, tetapi usahlah kita meluahkan perasaan-perasaan yang boleh menimbulkan perasaan tidak puas hati di kalangan orang-orang ataupun rakan-rakan yang lain yang dalam media sosial kita itu, ya. Memang betul kita boleh saja menaip apa saja yang kita suka, tetapi perlulah kita ingatkan bahawa kita perlu adanya menghormati sensitiviti orang-orang lain yang berada dalam komuniti media sosial kita itu, ya. Pastikan kita supaya menjaga emosi kita, ya, menjaga kita punya sopan santun kita walaupun di dalam media sosial. Anggaplah kita ni bertemu dengan orang-orang lain secara bersemuka, ya. Tetapi pada masa sama kita menjaga sensitiviti itu dengan baik, ya. Dan juga dalam media sosial ni banyak kali ataupun banyak kes yang berkaitan dengan berita-berita palsu, ya. Jadi itu antara perkara yang kita perlu terapkan dan perlu kita tahu, kerana perkara-perkara yang berkaitan dengan berita palsu ni sebenarnya telah mendatangkan banyak keburukan kepada masyarakat kita, ya. Jadi usahlah kita terus menyerahkan ataupun terus kita menghantar, ya, berita-berita yang kita tidak pasti daripada mana asalnya, ya, apakah kesahihannya dan juga bagaimana kita tahu dia punya kandungannya sama ada betul atau tidak. Terus saja begitu saja, ya. Pastikan anda lihat dulu ataupun periksa dulu di laman-laman sosial yang lain. Juga lihatkan dulu bagaimana boleh kita lihat daripada berita-berita ataupun laman-laman berita yang lain untuk pastikan bahawa berita yang kita dapat itu ada satu berita yang betul, ya, bukannya satu berita palsu yang mendatang kemudaratan ataupun datangnya masalah kepada diri kita, ya, ataupun dengan orang lain. Jadi untuk media sosial ini memerlukan satu tanggungjawab kepada kita, ya, tanggungjawab untuk kita pastikan bahawa kita mempunyai disiplin dan pengurusan masa, menghormati sensitiviti, kenal pasti berita palsu merupakan satu tanggungjawab yang penting untuk kita sebagai seorang yang mengguna media sosial ini, supaya kita menggunakan media sosial ini sebagai satu perkara, satu alat yang boleh membantu dalam kehidupan kita. Semoga ianya menjadi inspirasi kepada kita. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: #penyiaranjakim

0: RCFM, moin-moin, lain daripada yang lain. Waktu di sekarang pukul 9.23 minit pagi.
1: Ya, dua Rabu kembali lagi menemani anda untuk 9 pagi ni. Selamat pagi Malaysia. Good morning Malaysia. Chong San, Malaysia. Selamat yeah. Yehya, Bor Hooper, Bor Pegelap. Selamat Som, selamat Cincup. Selamat pagi untuk anda Mohan dan terus bersama dengan kami online di mana pun berada. RCFM, moin-moin, lain daripada yang lain. Okey, siang bakal bertukar malam dalam tempoh singkat dekat seluruh kawasan utara Sepanyol pada hari ini Rabu susulan fenomena gerhana matahari penuh. Ke mana laluan gerhana bermula dekat utara iaitu Rusia, kemudian melintasi Greenland, Iceland, Spanyol dan bahagian utara Portugal. Jadi di Spanyol pula katanya fasa penuh berlangsung kurang dari 2 minit sebelum matahari terbenam. Jadi fasa separa kira-kira 1 jam 45 minit. Jadi fenomena yang jarang itu pertama kali dilihat di tanah besar Eropah sejak kira-kira 2 dekad dan Malaysia berada dekat luar jalur pandangan.
0: Wah, itu dia lah kan. Kalau siapa yang berada dekat sana lah kan.
1: Mungkin je lah yang dapat tengok.
0: Tengok, tapi apapun kita boleh tengok melalui media sosial sebenarnya kan? Apapun kita update lah, tengok macam mana kan keadaan perubahan apa ni, iklim kan. Yang paling penting kita dapat melihat sekejap lah. Okey, apapun kita waktu ni masih lagi ada cerita tentang isu buli ni di kalangan generasi muda kan? Dan bukan saja perkara yang boleh dianggap sebagai gurauan kalau buli ni, dan sebaiknya akan menjadi salah satu ancaman serius lah untuk dan kita harus memerlukan keperhatian dan juga tindakan segera.
1: Kena ambil titik berat perkara ni.
0: Tindakan segera untuk seluruh lapisan masyarakat lah, termasuk emboi dengan ayah, termasuk dengan mungkin warga-warga yang lebih tua lagi kan. Senior-senior kita kan, belia-belia kita kan, boleh kita perhatikan perkara ni supaya buli ni boleh kita cegah, boleh kita hapuskan dalam masyarakat kita.
1: Betul.
0: Dan kalau kita hapuskan boleh ni akan menjadi satu bangsa yang maju jaya lah kan, tak ada
1: penderaan, aman damai, tiada
0: aman,
1: orang
0: damai.
1: Kata penderaan jiwa, perasaan, tekanan otak, macam-macam lagi. Sebenarnya kan orang khabar kadang-kadang tu orang memikirkan bullying ni berlaku pada berbudak je, tapi sebenarnya tidak ya, dekat tempat kerja juga,
0: perkara
1: ni juga dititik beratkan sebenarnya. Jadi kadang-kadang tu kena ingat.

0: Ya? Tingkah laku ataupun benda yang kita buat kadang-kadang kita tanya perasan sebenarnya kita telah menjadi seorang pembuli. Jadi kita enggan macam tu. Jadi perlu untuk kita kaji, perlu untuk kita tengok dan perlu untuk kita perhatikan apa sebenarnya nang dikabarkan sebagai
1: buli. Dan bukan saja di kalangan di pejabat ataupun di sekolah ataupun luar sekolah, kadang-kadang berlaku juga dekat perjalanan kita membawa kereta kan, bawa kereta pun kena buli juga. Jadi apa pun
0: contoh
1: ada contoh
0: Bapak Harut Nin, Bapak Harut Nin yang kita tengok dekat lebuh raya, dekat highway nak berlaku berbenak macam ni. Jadi kita mungkin macam tu yang kadang-kadang tu berbenak macam ni sebenarnya menjadi boleh jadi impak yang besar,
1: impak
0: kesan yang besar dalam kehidupan kita sebenarnya.
1: Padahal kita ni asyik memuji, asyik mengabar, kita ni bertolak ansur, sopan santun, tiba-tiba
0: ada kes boleh. Sebab pula ada dalam macam tu, kita anggil macam tu. Kadang-kadang tu gambaran bila benak nang sakit macam ni menjadi gambaran nang ditularkan dekat, kadang-kadang bukan yang dekat negara kita aja, tapi juga dekat
1: luar.
0: Jadi berhati-hati, berwaspada dalam apa tindakan dan tingkah laku nang kita lakukan. Jangan membiarkan emosi menguasai kita. Sebenarnya kita nak perlu menguasai emosi kita.
1: Emosi. Okey, apa-apa dan kita ambil contoh dalam berita RTM telah mengupload satu video viral di sebalik kita ni asyik bergaduh, asyik apa ni, stres memandu, tiba-tiba ada satu golongan membantu satu bas kenderaan awam yang tersangkut dekat selekoh jalan. Jadi keadaan ni jam semalam, mereka keadaan jam. Dan ada berapa ramai Melayu, Cina, India, semua tolong.
0: Bersatu hati.
1: Buat apa? Tolak bas tu. Bayangkan kena tolak bas. Kan? Bawa besar bas, tapi bas tu memang bergerak lah.
0: Bukan bas mainan.
1: Bukan bas mainan.
0: Bas ni betul-betul bas ni. Nak membawa 40 lebih orang dalam.
1: Jadi boleh tengok dekat berita RTM. Dia khabar dia tolak bas. Daripada Selekoh sampai ke jalan yang selamat. Yang selamat tempat yang tempat yang apa ni, membolehkan kenderaan lain lalu. Itu yang menarik. Untuk Nin, kita salut lah. Kita ambil respect pada Gideon Nin.
0: Ini nak boleh dijadikan contoh.
1: Contoh
0: yang baik. Orang khabar kadang-kadang tu, benak yang baik, kita jadikan pelajaran untuk kita, teladan untuk kita. Yang niat baik, kita tolak sebagai pengajaran
1: untuk
0: kita.
1: Untuk kalau boleh kita diam, kita diam memang kan. Sebab kadang-kadang boleh menyebabkan pergaduhan ataupun kemalangan ni.
0: Sabar.
1: Kan, sebab kita ni lah, marah lah, tak terpaksa nak mengamuk.
0: Sabar.
1: Dan tanpa mengira kaum latar belakang, beberapa individu dilihatkan berganding bahu menolak sebuah bas dan yang mengalami mengalami kerosakan dan usaha membantu menggerakkan semula bas tu. Akhirnya bas tu pun gerak juga.
0: Syukur. Orang kata bekerjasama tu, kata apa yang penting? Kerjasama. Itu dah paling penting sekali. Okey, sebenarnya kita ada topik hari ni yang
1: ada.
0: Kita kongsikan bersama.
1: Hari ini topik kita tentang topik Rabu kita, andai dapat ku undur masa.
0: Undurkan putaran dunia.
1: Jadi boleh kongsikan dengan kami. Nak tengok dekat Facebook ACFM, dah ada yang bagi komen.
0: Nak bagi pendapat, nak berkongsi dah. Okey. Jadi kita harapkan ada lagi ramai rakan-rakan kita nak boleh berkongsi juga di laman TikTok dan juga boleh juga kongsi di WhatsApp.
1: WhatsApp okay. Boleh.
0: Dengan mereka boleh. 0133315166.
1: 600 di HFM kita kongsi tentang topik kita.
0: Andai dapat ku undur masa.
1: Okay.
0: Walaupun memang mustahil lah, memang takkan terjadi lah, tapi andai dapat, kalau dapat ku undur
1: kan, diberikan rezeki oleh Allah untuk undur masa. Okey, bersama dengan HFM,
0: Ini pada yang lain, terus bersama kami
2: HFM.

Ashiq FM.

0: Ya, Chef Moel, lain daripada yang lain, kita dalam segmen topik anda dapat keundur masa. Ada yang kongsi, banyak yang kongsi ni.
1: Okey, kita baca dulu dekat Titi. Kat mana ya? Ada nak khabar. Kak Sarina kata, anda dapat keundurkan masa, nak jadi pelajar balik katanya. Tak payah kerja, happy-happy dengan kengkawan. Lepas tu Abang Tazali pun benda yang sama juga. Khabar, dapat keundur masa, katanya boleh diundurkan, kata nak jadi budak, makan, tidur, main dengan kawan-kawan, tiada masalah. Okey, kata Abang Zul daripada Brunei, dia pun cakap juga, saya pun sama juga nak jadi kanak-kanak balik. Lepas tu Kebun Batu pula kata, kalau katanya dapat patah balik, nak ke masa first time jadi pengantin.
0: Oh, first time ada pengantin lah. Boy, itu memang best lah kan. Best dan penat.
1: Ya, lepas tu Kak Sena kata lagi satu lagi, masa kecil katanya boleh panjat pokok. Tak heran hari tu nak panjat pokok manggis kata dah tak boleh. Alamak,
0: bukan panggil sebelah yang terbalik.
1: Tak boleh, keynote dah tak boleh dah. Macam mana ni?
0: Itulah kan, memang kita ada pengalaman-pengalaman kalau kita dapat undur masa, sebab kadang-kadang kita rasa menyesal kan. Ini Hasnah Ahmad, Senah Ahmad ni, akan jaga kedua ibu bapa yang membesarkan saya hingga dewasa. Oh, nak jaga moy dengan bapa lah kan. Ini pun sama juga, Rozila Lian, kembali ke zaman sekolah, jadi anak yang menurut kata orang tua untuk melihat kejayaan dalam pelajaran. Banyak lagi yang perlu diperbetulkan. Tiada cinta monyet.
1: Okey, Mas Riana Marvin pula kata nak jadi budak-budak balik. Nak jadi budak-budak balik. Syaisha katanya, saya nak, katanya, nak arwah mak, katanya saya kembali seperti dahulu. Bulan ni genap setahun pembagian dia.
0: Salam takziah. Innalillah. Okey, apa pun yang boleh kongsi dengan kami, banyaklah boleh kongsi. Ni kawan-kawan kita ada kongsi lagi ni. Tentang
1: okey, Amin Wak Muda kata, anda dapat undur masa, umur katanya sentiasa muda. Ni umur dah terus meningkat.
0: Nampak air putih je kan. Rambut putih, kalau ada janggut putih kan.
1: Okey, Gaut Zaitun Zai katanya, nak ke zaman sekolah yang paling bagus katanya.
0: Best. Suka kantin ke suka main? Ada setengah orang dia suka pergi kantin kan.
1: Saya kata makanan sedap katanya. Okay, Lin Livia pula kata, proceed in low study.
0: Low study kan, nak belajar undang-undang. Okay, daripada Syaisha ni, saya nak arwah mak kembali. Oh, ni dah baca tadi.
1: Zizrani kata, Zizrani, ingin ku ubah semula kata-kata dan tingkah laku ku. Itu lirik lagu. Andai dapat ku undur masa.
0: Kan semua nak balik ke zaman.
1: Andai dapat.
0: Belajar lah, zaman sikit-sikit sekolah lah kan.
1: Andai dapat kan. Memang orang khabar, apalah topik pagi ni mustahil. Tapi kita nak yang santai. So kalaulah kita dibagi peluang, kalaulah tertiba kita, ada orang kata satu benda yang jadi dalam diri kita kan. Orang kata keajaiban yang jadi dalam diri kita, miracle yang jadi dalam diri kita, anda dapat undur masa. Agak-agaknya apa yang kita nak lakukan? Apa nak kita dapat? Macam Alung sendiri.
0: Alung, dia memang saja. Kalau Alung dapat undur masa, mesti zaman sekolah lah. Alung nak tingkatan 2.
1: Contoh sebab apa kita kata mesti ada sesuatu. Kenapa tingkatan 2?
0: Bukan pasal tingkatan 2 ni lebih pandai sikit lah. Sebab tingkatan 1 bodoh aja kan, tingkatan 2 okey.
1: Dia juga bodoh, dia kurang kurang.
0: Baik aja kan, tingkatan 2 dah okey. Kita masuk dulu
1: tingkatan 2. Okey, masa tingkatan 1 dia baik. Masa tingkatan 2 dia jadi apa?
0: Jadi kalau dapat undur masa, masuk tingkatan 2, lepas tu kita boleh layan kawan-kawan, layan orang tua kita, ibu dan ayah. Lepas tu kita boleh teroka zaman yang penuh dengan apa ni, hutan. Masa tu hutan lagi. Jadi kita dapatlah memberi sumbangan dalam kemajuan kampung ke kan, teknologi ke kan. Boleh lah.
1: Macam cerita Back to the Future.
0: Kalau Emma.
1: First time boarding sekolah, jumpa kawan-kawan baru.
0: Boarding kan.
1: Kalau Emma. Ini terbaca. Sorry, terbaca, tergelap lah. Kalau saya dapat undang masa, biasalah kita nak sesuatu yang baik. Mestilah kita nak ke zaman yang membuatkan kita tak ada merasa yang sekarang di dulu. Kita nak yang sebelum ni kan. Sebelum. So kita nak belajar sungguh-sungguh, kita nak jumpa kawan-kawan kita nak baik, macam itulah. Kita nak ibu bapa kita ada dengan kita, macam tu.
0: Kita banyak nak
1: banyaklah untuk diperbaiki sebenarnya.
0: Dan sebenarnya kalau on to head lah kan, on to head.
1: Tiba-tiba rasa nak
0: menangis. Kalau on to head kan, kita rasa kita lebih menghargai gini lah kan.
1: Betul.
0: Mungkin dulu tak pernah rasa nak minum apa ni, tertarik. Kita buatlah
1: dulu, banyak-banyak tertarik. Dulu-dulu tak siap ke kerja sekolah kan. Kena denda. Lepas tu tak nak jadi macam tu, nak buat balik benda tu. Mr. Levi kata, andai dapat undur masa, nak kutumbuk orang yang fitnah masa sekolah dulu. Silap besar biarkan. Itu dah BULI. No. Don't do like that. PJK pula kata, back masa mengorat dulu lah best.
0: Oh, masa korat. Banyak habis duit weh.
1: Ya, betul. Ya, betul.
0: Okey, Anam. Yang ditinggalkan pengajaran yang mendatang cabaran . Ada suka cabaran, ada suka pengajaran kan.
1: Ada yang menyesal dengan mungkin keadaan kan. Ada yang kata tekilan dengan keadaan pun mungkin juga.
0: Ya, betul. Kadang-kadang kita mungkin ada sahabat-sahabat kita yang dalam kesusahan ataupun mungkin dimilih jalan yang salah kan. Tapi kalau dapat dia diundurkan masa, mungkin dia akan membaiki kehidupan dia lah kan.
1: Anda juga boleh bersama dengan kami ya di WhatsApp.
0: WhatsApp
1: anda. CFM 0133315100. Okey, komen anda kami nanti-nantikan. Andai dapat kuundur masa.
0: Ya. Okey. Jadi terus bersama kami di CFM Monomoy.
1: Lain daripada yang lain. Asyik

0: Salina? Oh, Salina.
1: Iya, Pak.
0: Tuh, pasang radio tuh, radio mana tuh?
1: Pak.
0: Oh, patutlah dengar lagu ini sedap.
1: DJ Linda, Pak.
0: Oh, DJ Linda, ya. Suka, abah suka.
1: Suka, ya, Pak.
0: Tapi panaslah pula hari ini cuaca dia. Aduh, hai. Hai, kipas pun tak terasa. Salina?
1: Eh, Pak.
0: Ada air sejuk tak?
1: Ada, Pak.
0: Tak payahlah bawa air sejuk tu. Kalau ada cendol ke, air mata kucing ke, air mata lembu ke, air mata kerbau pun boleh lah bawa. Janji boleh hilang panas ni.
1: Bapak tak nak air A, B, C, D, E, F, G, H ke?
0: Sampai saya pun kalau ada, bawa lah sini.
1: Bapak panas-panas ni, hati saya lagi panas, Pak.
0: Amboi, budak ni membebel pula dia. Bawa je lah ke sini apa yang ada kat dapur tu.
2: Tips penjagaan kesihatan semasa cuaca panas. Minum air secukupnya dan minumlah air yang telah dimasak. Pesanan ini dibawakan oleh Radio Asyik FM, Moinomoy, lain daripada yang lain.
0: Moinomoy pula.
3: Moinomoy, Asyik FM.

0: Ya, Moy Nomoy Aisyah FM. Waktu dia Suzan pukul 10 pagi.
1: Dah pukul 10 pagi dah. Belang aku 10 pagi untuk selamat pagi ni. Selamat pagi Malaysia. Good morning Malaysia. Ciao,
0: Suzan.
1: Malaysia. Okay. Okay. Terima kasih. Terima kasih kerana meminjamkan pendengaran anda. Terima kasih meminjamkan telinga anda. Terima kasih kerana meminjamkan penglihatan anda. Terima kasih kerana meminjamkan waktu anda.
0: Waktu anda.
1: Bersama dengan kami di ruang udara Aisyah FM. Jiwa anda, hati anda. Tak boleh lah. Nanti kan tak gerak cik kita.
0: Okey.
1: Okey, kalau anda dapat kunci masa, kalau boleh nak balik ke masa Emma dekat mana ni?
0: Dekat mana
1: Emma? Pospiah. Kalau boleh nak balik tengok masa Emma dekat Pospiah dulu.
0: Oh. Kalau dapat undur masa, apa tu? Kalau dah dapat jumpa Emma, nak jadi penyanyi.
1: Sumbang ke lagu boleh.
0: Okey lah, mungkin itulah waktu yang terbaik kan. Siapa yang bagi tu memang?
1: PJK.
0: PJK. Mungkin itu waktu nang terbaik lah kan. Sebab waktu tu lah, baru nampak waktu, dunia.
1: Masa tu dia malu-malu.
0: Dunia tu bersinar ke, tak tahulah
1: waktu
0: kan.
1: Waktu tu malu-malu. Ke saya yang pemalu? Saya ke pemalu dan pendiam? Okey, Teacher Mary, selamat pagi. Good morning. Kami sihat. Terima kasih.
0: Okey, daripada Jana ni nak cakap saya sayang mak saya. Nak lepak. Petang air minum teh sambil berbual dengan arwah. Dengan arwah. Memang itulah kan. Kadang-kadang kita insan yang sayang tu, Kita bukanlah tak layan langsung. Tapi terlupa kan.
1: Betul. Kadang-kadang tu bukannya orang khabar terlupa, tapi kadang-kadang tu sebab waktu, kekangan waktu
0: kan.
1: Kita dengan tugas
0: dengan orang kata, dengan enek lagi, betul. Dengan tempat jauh lagi, jalan jam lagi, macam-macam lah kita fikir. Padahal tiba-tiba bila dah ham,
1: setelah kita nak menyesal, banyak jadi macam tu. Tapi apa-apa pun kita harap nak baik-baik, nak elok-elok. Kita doa nak baik-baik, nak elok-elok lah. Okey, kalau anda dapat kena masa, apa agaknya yang kita nak lalui? Apa agaknya yang kita boleh ngorak Imam masa?
0: Kan?
1: Jangan bagi segala.
0: Dah nampak dah, dia dah tahu dah. Dia dah nampak sinaran apa ni, matahari dekat belakang kan. Nampak apa ni, kupu-kupu terbang.
1: Oh, tiba. Nampak lah kecil-kecil tu keluar.
0: Cupid berterbangan, Cupid berterbangan dan semua macam tu.
1: Aduh, kan? Macam-macam. Okey, sambil-sambil tu kita jengah-jengah juga eh. Ke mana kita tak dapat baca ramalan cuaca untuk hari ini. Okey. Tapi kita boleh buat perkongsian ni, ke mana Malaysia dijangka lebih panas mulai Ogos.
0: Betul?
1: Super El Nino berpotensi bermula daripada bermula daripada ni sampai bermula November. Oh, bukan lagi. Okey, Malaysia diagak mengalami cuaca lebih panas lagi dan kering dari Ogos sampai Oktober susulan fenomena El Nino yang semakin menguat. Dan pada Isnin, Kepanak Subang merekodkan antara suhu tertinggi dekat negara ni, iaitu 35.2 darjah Celsius.
0: Okey, untuk cuaca semasa ni di Kuala Lumpur masih lagi cerah dalam 31 darjah Celsius. Kuching, kalau semalam Kuching memang jerbu kuat.
1: Betul. Okay. Jadi menurut Jabatan Meteorologi Malaysia ya, fenomena Super El Nino berpotensi berlaku mula dari November sekaligus meningkatkan lagi risiko suhu lebih tinggi, pengurangan taburan hujan dan juga kemarau selepas monsun timur laut. Ini nang dapat kita perolehilah, nang kita kongsikan untuk hari ini.
0: Jana tempatnya hujan. Tapi yalah, Kuching semalam jerbu. Tapi hari ini cerah sikit lah. Jadi ada 33 darjah Celsius. Dan mungkin bukan semua tempat lah jerbu kan. Tapi kalau
1: kebanyakan tempat nana, kalau kapal
0: Sarawak lah.
1: Kuala Lumpur sendiri pun memang ada, ni.
0: Kota Kinabalu 33 darjah Celsius, cerah. Labuan juga 33 darjah Celsius. Kalau dekat Petaling, kalau tengok ni, okey. Kuantan pun okey. Yang 35 tu boleh naik. Oh, banyak juga tu.
1: Ke mana semalam ni kalau kita tengok dekat beberapa hari ni sebenarnya, kalau kita tengok dekat Kuala Lumpur sendiri, kaki LCC sampai nak nampak orang kamar bangunan. Ke mana jerebu datang lagi antara persediaan awal dan perkarat yang perlu untuk kita ambil tahu dan jaga kesihatan sepanjang musim jerebu. Sebelum ke rumah, pastikan kita memantau ya keadaan bacaan IPU.
0: IPU.
1: Ya, IPU melebihi 100 tidak sihat. IPU melebihi 200 sangat tidak sihat. IPU melebihi 500 bahaya dan kecemasan. Jadi semak tahap kualiti udara, kurangkan aktiviti luar kalau IPU meningkat, dan juga menyediakan pelitup muka.
0: Pelitup muka, betul.
1: Lindungi diri dekat rumah, kurangkan pendedahan pada jerebu, tutup pintu dan tingkap kalau perlu, gunakan penapis udara jika ada, minum air masak secukupnya.
0: Betul.
1: Elakkan merokok yang boleh memburukkan kualiti udara.
0: Betul.
1: Dalaman.
0: Okey, kalau tak
1: okay, boleh. Kesan kesihatan pula okay, ya. Okay. Ha, katanya yang mungkin akan dialami ke mana pendedahan kepada jerebu boleh menyebabkan batuk, mata pedih dan berair.
0: Mata pedih, okey, mata pedih betul.
1: Hidung berair, tersumbat, batuk dan sakit tekak.
0: Betul.
1: Sakit kepala, sesak nafas dan nafas berbunyi, asma boleh menjadi lebih teruk. Ah, jadi ini perkongsian yang boleh kita kongsikan bersama eh. Jadi jaga kesihatan, jaga kesihatan nyawa kita.
0: Jaga minum kesihatan. Air, minum air kosong ke. Tapi air kalau masak. Paling elok minum, kalau tak minum air kosong, minum sky juice kan.
1: Sky juice? Sky juice? Oh, I swear. I swear.
0: Jadi kita jaga kesihatan, pelitup muka, pelitup hidung tu, pelitup muka tu kita boleh pakai lah sekarang.
1: Dan lagi elok lagi kalau orang khabar kita lebih dedahkan benak ni kepada anak-anak kita.
0: Ya kan.
1: Okey, tambah-tambah lagi. Dia lah bila ke sekolah, dah terlepas daripada kita. Jadi dia tahu main keluar tengah pandai. Betul. Jadi... perlu untuk memberi ingatan pada anak-anak kita.
0: Beri peringatan. Lepas tu kita sediakan pelitup muka tu. Kalau tak sediakan, gini ni memang redah je. Lepas tu main aktiviti-aktiviti dekat luar.
1: Tengah panas.
0: Sekejap tahu boleh hidrasi kan. Sekarang bukan macam dulu kan, Imah kan. Kita belah macam malu khabar nak kenapa nak kata dua. Sebab keliling tempat alung tu semua hutan ni mah.
1: Mm-hmm.
0: Jadi kita, kalau main panas pun tak risau pasal.
1: Sekarang ni kiap masih lagi orang khabar.
0: Hijau, oksigen banyak.
1: Betul.
0: Bayangkan dekat Bukit Lanjan kan, Damansara Perdana tu semua hutan kan. Tiba-tiba sampai siapa yang pernah sampai kat Damansara Perdana, tahulah. Jadi semua bangunan yang tinggi-tinggi. Jadi keadaan tu berbeza sekarang. Dulu lain, sekarang dah berubah. Kalau panas tu disebabkan hidrasi, batuk, sakit kulit, sama hidung sesama
1: mata merah
0: kan?
1: Orang khabar bernafas punya selesa.
0: Jadi
1: perkongsian nak kita kongsi bersama Long. Kemana 33 minit yang lalu kemana 9 kawasan dekat Sarawak masih catat IPU yang tidak sihat. Sebanyak 9 kawasan dekat Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemaran IPU pada tahap yang tidak sihat setakat 8 pagi ni, dan susut daripada 11 kawasan pada kawasan pagi semalam. Mana bacaan IPU tinggi dekat beberapa kawasan Sarawak. Serian paling tinggi 194, ikuti Kuching 172 dan Samarahan 170. Manakala IPU 101, 101 sampai 200 yang sihat. 201 sampai 300 sangat tidak sihat, dan lebih daripada 300 dah bahaya. Jadi orang ramai dinasihatkan supaya peka terhadap perubahan cuaca dan juga kualiti udara. Juga dapatkan maklumat terkini menerusi saluran rasmi.
0: Jadi kita terus tengoklah kan, kita tengok kualiti-kualiti yang ada dekat kampung kita, dekat kawasan kita, pastikan kita menjaga kesihatan dan juga keselamatan. Okey.
1: Apapun terus bersama dengan kami untuk pagi ni, menemani anda di ruang udara Asyik FM Monomoy. Lain daripada yang lain.

0: CFM 101.1, sesat kau ku rindu lah ni eh.
1: Sesat je.
0: Sebab dah undur waktu tapi diingat sesat aja kan.
1: Dah dapat ku undur masa.
0: Okey, masih lagi dalam perbincangan kita. Kalau ada pun mungkin lepas ni kurang 5 minit nanti dah habis, kita bolehlah hantar dekat WhatsApp ataupun dekat TikTok mahupun dekat Facebook eh.
1: Okey, apa-apa terus bersama dengan kami di ruang udara ACFM Monomoy Level Alliance. Sikit perkongsian nak kita kongsi bersama. Macam semalam tetamu kita dah bersama dengan kita, itu Encik Zul
0: daripada Zul, Jakwa.
1: Di mana program Kenduri Rakyat sempena Hari Orang Asli 2026 yang akan diadakan 18 Ogos hari Selasa dekat Kampung Orang Asli Sungai Mok, Rompin Pahang.
0: Meriah ni. Ni
1: boleh datang beramai-ramai. Kenduri.
0: Ni udang banyak ni.
1: Kenduri.
0: Dekat
1: spek biru.
0: Oi, best lah. Okey, apa pun boleh semua dijemput hadir untuk datang di program apa ni, Kenduri Rakyat di Sungai Mok.
1: Kenduri Rakyat sempena Hari Orang Asli 2026.
0: Best. Sampai yang berada
1: pada 18 Ogos ya. Hari Selasa
0: 18 Ogos. Okey. Haidin pula, cerita Haidin pun ada juga kan. Untuk minggu ni 14 hari bulan Ogos. Sebenarnya juga sambutan Hari Orang Asal Sedunia ataupun Hari Orang Asli Sedunia 2026 dan ulang tahun HOAG.
1: Yang
0: ke-71 Yang ke-71. Komuniti sehat, komuniti sejahtera. Okey. Jadi akan diadakan pada hari Jumaat ni 14 Ogos 2026.
1: Hari ni, esok, lusa.
0: Okey. Masa akan mula lebih kurang dalam pukul 3 lah. Pukul 3. Tengok sikit. Pukul 3. Ialah pukul 3 petang lah. Tapi boleh datang awal pagi. Sebab mungkin ada pemeriksaan
1: Dulu kan. Bagai aktiviti yang diadakan.
0: Ada banyak aktiviti. Dia bertempat dekat hospital orang asli Gombak lah. Kat situ ada sukan dan kesihatan. Ada kerjasama komuniti pun ada. Lepas tu ada cabaran menarik. Mungkin ni sumpit lah ni. Hadiah pun menarik juga. Jadi khabar, hadiah pun menarik. Dan boleh sertai pertandingan woodball. Sukan tradisi dan kerjasama. Ni woodball ni, boleh, kalau nak tahu woodball ni, boleh datang dekat SOAG lah. Hospital Orang Asli Gombak. Woodball, ada menyumpit, ada pakaian tradisi tercantik pun ada kan. Banyak permainan dan aktiviti-aktiviti yang menarik lah.
1: Dia sekali dua tau. Macam mana sambutan Hari Orang Asli 2026 dan juga sambutan ulang tahun HOAG
0: 71 Hospital Orang Asli Gombak. Boleh kita join sekali. Sambil-sambil tu mungkin akan suasana yang meriah lah. Hospital Orang Asli Gombak ni, kalau tak silap lu, adalah kawalan ataupun seliaan di bawah Hospital Kuala Lumpur.
1: Ya, betul.
0: Kuala Lumpur. Jadi mungkin masyarakat ataupun warga Hospital Kuala Lumpur tak tahu macam mana keadaan uniknya Hospital Orang Asli dan masyarakat komuniti.
1: Mungkin boleh datang beramai-ramai.
0: Boleh datang beramai-ramai.
1: Okay. Ada yang tanya topik kita pagi ni, apa ya? Belum habis lagi topik kita.
0: Andai
1: dapat keundur masa.

0: ada masa. Tapi kebanyakan kalau kita tengok komen ni, semua yang dah khabar nak ke zaman kanak-kanak, tak memikirkan masalah, tak memikirkan orang khabar sekeliling, tahu makan tidur main, makan tidur katanya.
1: Amran Anjang pun ada komen dekat Facebook lah kan.
0: Khabarnya
1: saya suka hidup sekarang ni, saya move on min, percayalah, andai dapat ku undurkan putaran dunia, ingin ku ubah semua kata-kata dan tingkah lakumu. Yang salah agar kita dapat seiring.
0: Itu lirik asmara. Lagu.
1: Kau memang.
0: Itu lirik lagu. Hey,
1: okay, Hadi. Hadi pun masuk juga. Mm-hmm. Nak bawa ayah ke Cameron Highland. Ayah dengan mak lah bawa Cameron Highland. Mungkin tak berkesempatan. Cameron Highland sejuk kan. Boleh makan sayur fresh. Strawberry fresh kan. Kalau arwah mak ibu Alung, memang dia suka Cameron Highland lah.
0: Sejuk.
1: Lepas tu makan Cameron, makan strawberry dengan kledek. Kledek manis. Itulah kan, kenangan-kenangan tu. Kalau dapat undur asuh hari, mungkin kita dah boleh beli rumah dekat Cameron Highland ni.
0: Amboi. Nak tempat sejuk katanya kan. Anda dapat keundur masa, saya nak ke hari gaji je. Oh, dia nak hari gaji je. Hari lain dia tak nak, dia nak hari gaji je katanya.
1: Tak tahu, hari ni bagus gaji, esok gaji. Bagus.
0: Yeah. Hari ni gaji, esok gaji, lusa gaji. Gaji je, hari gaji je dia nak. Pun boleh lah.
1: Pandai kan. Tapi tak apalah kan, kadang-kadang itulah yang kita suka. Dulu kita tak buat, tapi sekarang kita suka. Bukan sebab kita memang kita tak buat. Jadi kalau dapat undur masa, kita akan buat.
0: Betul, kan? Anda dapat keundur masa. Okey, apa-apa terus bersama dengan kami. Walaupun orang khabar mustahil lah. Agak mustahil dan memang takkan terjadi pun untuk kita mengundur masa kita. Tapi mungkin ada benda yang lebih baik lagi menanti kita hadapan. Mana kita tahu kan. Sebab perjalanan hidup kita yang umpama roda sentiasa berputar. Dalam kita mengharungi kehidupan kita dengan lebih baik, dengan lebih elok lagi mungkin. Amin. Okey, apa-apa terus bersama dengan kami untuk hari ini di ruang udara Asyik FM Mono Mole Palain. Sedikit perkongsian nak kita kongsikan bersama. Bagaimana bayi baru lahir positif dua dadah punca ibu ambil ketika mengandung.
1: Positif dadah?
0: Amboi. Baru dilahirkan 5 hari lalu. Namun seorang bayi perempuan mengejutkan petugas hospital apabila didapati positif dua jenis dadah, amfetamin dan juga benzodiazepin. Bagaimana dua bahan terlarang itu dikesan semasa bayi itu menjalani saringan air kencing dekat unit rawatan rapi neonatal NICU dekat Hospital Raja Perempuan Zainab 2, Kota Baru, Kelantan, 6 Ogos lalu. Dan lebih mengejutkan bila siasatan mendapati bayi itu terdedah kepada bahan terlarang berkenaan semasa masih dalam kandungan. Benda ni sangat menyedihkan lah. Jadi sumber berkata, berikutan penemuan itu juga polis menahan mui bayi itu berumur 30 tahun bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001, juga Seksyen 15-1-A Akta Dadah Bahaya ADB 1952. Dan menurut siasatan awal, polis lagi turut mendapati wanita terbabit positif dadah yang diambil dalam ujian saringan air kencing yang dijalankan selepas ditahan. Jadi wanita terbabit tidak bekerja dan didapati tidak mempunyai rekod jenayah lampau.
1: Macam mana kan?
0: Jadi kes juga dikendalikan oleh Bahagian Siasatan Jenayah Narkotik Daerah BSJND, Ibu Pejabat Polis Daerah IP di Kota Baharu.
1: Jadi kalau boleh, kita janganlah berkawan dengan orang-orang yang boleh mendatangkan maut pada kita ni, mendatangkan kerosakan pada diri kita ni. Ini ni baby pula yang rosak kan.
0: Kadang-kadang tu kita pula, kadang-kadang tu boleh juga nak salahkan pada rakan-rakan sendiri kita sebenarnya. Tapi kadang-kadang tu diri kita sendiri.
1: Fikir-fikirlah. Renung-renung.
0: Okey, apa-apa terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Moinu Mulai Palai, memani anda walau di mana pun berada. Dan teman-teman bersama dengan kami di sini memani anda dua Rabu Asyik FM Moinu Mulai Palai.
1: Lain-lain, jarak goyang. Asyik FM Moinu Mulai Palai.

0: Asyik FM.
1: Kita bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moi no moi line by line untuk sebelah pagi dan pukul 11 kita akan bersama dengan berita dalam dialek jakun akan ke udara menemani anda dan kita jumpa balik jam terakhir bersama dengan anda sebelum pukul 12 tengah hari. Okey, anda dapat keundur masa. Teacher Mary dari Brunei kata anda dapat keundur masa, saya nak kembali kerja semula dapat gaji penuh. Wow.
2: Gaji penuh
1: Betul. Ya, ada juga yang kata anda dapat keundur masa, saya tak nak berhutang. Saya nak gaji saya yang cantik je nampak.
2: Perfect nampak.
1: Nak buat macam mana kan?
2: Macam mana kalau tak kena sikit sebanyak tu kena ada hutang juga kan.
1: Orang kata ada rakan setugas kot kemarin kan nang dah pencen dan khabar macam ni. Bukan nyamanya manusia kalau tak ada berhutang. Katanya begitu.
2: Okey, untuk sahabat-sahabat kita ni yang berada di kampung orang asli Sungai Sayung Pinang Johor. Anjuran Kelab Belia Orang Asli Kampung Sayung Pinang Kota Tinggi Johor akan mengadakan program sambutan Hari Orang Asli dan juga bulan kebangsaan
1: sekalikan.
2: Ini batin kampung Sayung lah, pernah datang di kampung ni. Jadi aktiviti-aktiviti yang diadakan pada 21 Hari bulan 8 ni adalah sepak penalti wanita, sepak penalti lelaki, elastik jakun warrior. Elastik jakun ada lah. Tarik tali. Tarik tali ni best lah. Cabutan bertuah, ngendik botol dan juga warna kanak-kanak. Ni akan dianjurkan oleh rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita, belia-belia di kampung orang asli Sayung Pinang Kota Tinggi.
1: Sayung Pinang juga sebenarnya kan. Kalau selain daripada orang khabar aktif dengan orang khabar aktiviti-aktiviti kampung, juga aktif enek-enek aktif dengan muzik.
2: Muzik betul. Ada
1: cikgu yang mengendalikan.
2: Ada studio.
1: Yo, hebat mereka.
2: Hebat kan.
1: Apa pun itu nak kita nak kan, setiap kampung ada juga orang khabar cerita, ada kisah, ada orang khabar.
2: Boleh kongsi dengan kita.
1: Betul lah.
2: Boleh kongsi dengan kami di Asyik FM. Mana tahu kita sikit sebanyak kita boleh bagi tahu sebarkan tentang program-program yang diadakan.
1: Tahniah juga lah untuk adik-adik kita nak berani, enek-enek kita nak berani. Jarang-jarang sebenarnya kita nak tengok kan, tapi geneng kita tengok ramai yang cukup berani untuk orang khabar sahut cabaran.
2: Betul.
1: Okey, Teacher Mary katanya selamat Hari Orang Asli Sedunia. Terima kasih. Kita nak kongsikan sikit tentang ni langkah-langkah keselamatan kesihatan murid semasa jerebu ni Along.
2: Okey.
1: Kat mana pertama, kurangkan aktiviti luar.
2: Kurangkan masa
1: dekat luar bangunan tu, utama bagi kanak-kanak, warga emas dan juga individu yang mempunyai masalah pernafasan atau penyakit jantung.
2: Okey.
1: Okey, yang kedua, pakai pelitup muka. Bagaimana gunakan pelitup muka seperti N95 yang berkesan menapis zara halus jika berada dekat kawasan terbuka. Dan yang keempat, minum air kosong. Katanya amalkan minum sekurang-kurangnya 8 gelas sehari untuk mengelakkan hidrasi. Okey, dan yang kelima, kebersihan diri. Basuh muka, tangan menggunakan air bersih dan juga sabun selepas beraktiviti di luar. Jadi lindungi diri, lindungi semua bersama, cegah jerebu.
2: Itu salah satu daripada cara pencegahan sebab kita nak mengelakkan daripada jangkitan-jangkitan atau terkena penyakit-penyakit bawaan ni. Kita kena ambil langkah-langkah keselamatan seperti Imam Khabar tadi lah.
1: Ini pesanan ikhlas daripada unit hal ehwal murid, sektor pembangunan murid, Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.
2: Itu dia kan, sebab Kuala Lumpur pun boleh tahan juga sebab sesak dengan budak-budak kan. Jadi kena pandai-pandailah macam mana kita nak susun atur nenek-nenek kita supaya jadi sihat, kuat dan bertenaga. Itu paling utama sekali kan.
1: Cikgu Ayong daripada Salam katanya jaga kesihatan, cuaca kurang baik sekarang ni.
2: Ya betul.
1: Okey. Kampung saya tak ada program pun, Farid kata. Farid Taufan kata. Itu saya tak tahu, itu kat kampung kan. Masing-masing
2: orang kata
1: aktifnya
2: ni,
1: JKK kampung, JKKKK kampung tu.
2: Dia bergantung pada
1: juga batinnya sendiri. Tengok macam mana. Okey, Kak Sarina kata KL jerebu teruk ke katanya. Anak cakap Melaka okey katanya. Betul. Agak teruk sebab kita tengok KLCC.
2: Dia mendung. Tengok sini mendung. Tapi rupa bukan mendung aja dengan jerebu sendiri.
1: Kita ingat kan nak hujan, rupanya bukan. Balik cuaca entah tu orang khabar keadaan jerebu sebenarnya.
2: Jerebu. Okey, apa pun kita jaga kesihatan kita. Lepas ni kita akan ikuti berita lah sebab pukul 11 kelak kan. Kita akan lepaskan dululah bagi ruang untuk berita jakun akan buat persiapan. Jadi terus bersama kami di Asyik FM Monomoy.
1: Lain daripada yang lain.

11 pagi, salam sejahtera. Berita jangkauan disampaikan oleh Nur Haisa Udo. Taj aset milik Lembaga Tabung Haji TH dijual ke Hampa Islam atau masyarakat Cina sepanjang proses penstrukturan balik institusi itu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menegaskan dakwaan pasal penyualan aset strategik TH ada fitnah dan hasutan P4 bertanggungjawab. Wetnya aset itu dipindahkan ke urus harta Jamaah Sunan Berhad, syarikat tujuan khas milik penuh Menteri Kewangan diperbadankan. Sementara itu, Kementerian Kewangan dalam kenyataan memberitahu tabung haji masihkah ada pada kedudukan stabil dan semakin kukuh susulan penambahbaikan duit, peningkatan simpanan pendeposit serta kadar agihan keuntungan. Perkembangan itu dapat dilihat melalui peningkatan jumlah aset, simpanan pendeposit dan kadar agihan turut menunjukkan peningkatan berbanding 2018. Susulan gempa bumi berukuran 7.4 magnitude di Colombia, Wisma Putra mengesahkan semua orang Malaysia hak berdaftar di negara itu selamat dan dah dikenal pasti keberadaan Desmo. Menerusi satu kenyataan, Wisma Putra memberitahu Kedutaan Besar Malaysia di Lima Peru terus berhubung dengan pihak berkuasa tempatan dan memantau perkembangan keadaannya. Rakyat Malaysia di Colombia dapat danik berjaga-jaga serta mengikut arahan pihak berkuasa tempatan. Seorang betina warga emas berumur 78 tahun belik selepas diserang bayak semasa mencari siput bersama-sama anaknya di Sungai Suai Batu Niah Miri semalam. Wet Pusat Gerakan Operasi PGO Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak, kejadian terjadi kira-kira pukul 11.26 pagi semasa mangsa sampai angah ada di dalam satu perahu. Seekor bayak temo sebelum menyamar dan mengirit mangsa kira-kira 10 meter dari perahu. Binatang itu selepas itu melepaskan mangsa lepas dikepung penduduk kampung hak ada di tempat itu. Mangsa selepas itu dijumpa penduduk kampung dalam keadaan terapung sebelum dibawa ke jeti. Mayat mangsa selepas itu diberi ke pihak polis untuk tindakan seterusnya. Di Sabah, SPRM melumpuhkan sindiket import ayam sejuk beku 4 sah menerusi objek semalam. Susulan itu, 10 konten ayam dari China disita. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Sri Abdul Halim Aman mengesahkan 3 jantan berumur 30-an sampai 50-an ditahan. Suspek dipercayai berperanan sebagai ejen penghantaran dan pengurus syarikat. Suspek akan dibawa ke Mahkamah Majistret Kota Kinabalu hari Ika untuk permohonan reman. Kes disiasat di bawah Seksyen 17 Akta SPRM 2009. Dua remaja jantan berumur 14 tahun dikhuatiri lemos semasa manik sungai di kampung Batu Lada Awar Duri, Kuala Kerai petang semalam. Tukang wayat Pusat Gerakan Operasi PGO Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kelantan Buayat, bomba dapat panggilan pasal kejadian itu pada 6.39 petang sebelum mengarahkan anggota Balai Bomba dan Penyelamat BBP Kuala Kerai ke tempat itu. Wayat tukang wayat itu pasukan hak sampai di tempat kejadian pada 6.46 petang berdepan cabaran apabila hujan lebat. Setakat Ika, identiti kedok-dok mangsa dikenal pasti sebagai Ryan Hakimi dengan Lut Naim, sementara operasi mencari dan menyelamat masih dibuat. Seramai 128 warga asing ditahan dalam Op Mega dan Op Bersepadu Jabatan Imigresen Kelantan di dua tempat di Kuala Kerai serta di Kota Baru semalam. Pengarah Jabatan Imigresen Kelantan Gary Belayung John Siki Boyan, operasi bermula 8 pagi itu melibatkan pemeriksaan ke 316 orang terdiri daripada 162 orang Malaysia dengan 154 warga asing dengan 75 pegawai daripada Majlis Keselamatan Negara, Jabatan Tenaga Kerja, Jabatan Pendaftaran Negara serta Jabatan Perhutanan Kelantan. Kesemua 128 warga asing ada periksa di tempat kedua di Kota Baru ditahan kerana disyaki muat bermacam kesalahan di bawah Akta Imigresen 1959-63 dan Peraturan-Peraturan Imigresen 1963. Sementara tarik tangkapan dibuat di lokasi kilang papan di Kuala Kerai yang melibatkan pemeriksaan ke 188 orang. So
Sukan sepak takraw Malaysia terpaksa berpuas hati sebagai juara regu berpasukan Piala Raja Thai 2026 selepas kalah 0-2 ke Thailand pada aksi akhir di Bangkok semalam. Kekalahan itu melihat kemarau kejuaraan Malaysia berterusan selama 38 tahun dengan kali terakhir negara muncul juara pada 1988. Skuad kenalian Aman Tais Barum gagal menapat mata selepas kedua regu negara kalah ke wakil tuan rumah. Cristiano Ronaldo dan pasangannya Georgina Rodriguez de Lapor dah melangsungkan pernikahan pada satu majlis persendirian di Cuscas, Portugal pada Selasa. Hal itu desahkan wakil Ronaldo, Brunswick Group, hak memberitahu majlis itu dah halak ke 5-5 anak pasangan itu. Dalam masa sama, Ronaldo, 41 tahun, berkongsi gambar tangan Desmo hak memakai cincin nikah menerusi Instagram. Pernikahan itu berlangsung setahun selepas Rodriguez, 32 tahun, mengumum pertunangan Desmo. Setakat ini berita dalam bahasa Jakon dari Asia FM. Berita disunting oleh Asrul Faisal Yusof dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Line him away. Line, daddy, part day on line.
1: Asia FM, mohon-mohon lain daripada yang lain.
2: Kembali lagi pada mari anda dalam dua Rabu di ruang udara Asia FM untuk 12 Ogos 2026. Masa kita kata, anda dapat dalam jam yang terakhir. Bersisa dalam jam yang terakhir menemani anda lebih kurang 45 minit lagi untuk ke udara bersama anda. Okey, anda dapat keundur masa. Senang keinginan yang tidak mungkin dapat ditunaikan untuk memutar kembali waktu demi membetulkan takdir. Jadi dengan tu kita berdamai je lah dengan takdir. Okey, dan sebaliknya juga, itu sebenarnya kadang-kadang tu iktibar yang perlu kita ambil ya, daripada apa nang kita khabar tentang anda dapat keundur masa, mengajar kita berhati-hati dalam mengeluarkan kata-kata, dalam tingkah laku kita, dalam apa pun yang kita buat, demi orang kata supaya kita tidak akan menyesal di kemudian hari.
1: Ya, yeah, betul. Okey, apa pun untuk masyarakat kita yang mengadakan program-program seperti program sambutan ke
2: hari kemerdekaan, hari kebangsaan, sambutan hari orang asli sedunia,
1: semuanya dia boleh kita buat, tapi yang penting adalah kerjasama.
2: Apa yang penting? Kerjasama.
1: Okey, jom be jelas ke kampung orang asli Peta. Buat penduduk kampung orang asli Peta akan menantikan kehadiran belia-belia orang asli kampung Sayung Pinang. Program memantapkan belia-belia wanis adat resam budaya kita. Dua hari dua malam mengenali budaya, tradisi, cara hidup dan masyarakat kita. Bagus program ni. Akan diadakan di kampung asli Peta, Taman Negara Endau Rompin. Macam tin lah, kalau kita ada program-program macam tin, boleh kongsikan Asia FM.
2: Satu inisiatif atau satu langkah inisiatif yang dibuat. Sambil-sambil orang kata berjalan, sambil-sambil tu juga orang kata dapat mengutip berkongsi pendapat, pandangan, juga lepas, kebudayaan.
1: Apa ni Naimah, lepas tu bukan ajak macam tu, kita akan dapat bersama-sama membantu masyarakat kampung Peta ni pun ada yang susah kan. Boleh membantu kampung Sayung Pinang ni, boleh kata khabar sebagai yang okey sikit lah dekat, dekat Johor ni.
2: Bukan okey sikit tapi okey banyak.
1: Jalan pun cantik. Betul. Kan. Okey. Dan mungkin sahabat-sahabat kita ni yang prihatin terhadap apa aja perkara-perkara yang berlaku ni, terus kita pastikan jugalah kita dapat memberi satu impak yang terbaik pada nenek kita. Lebih-lebih lagi yang bersekolah rendah ataupun sekolah menengah. Sekolah rendah lah paling utama sekali kan. Sebab sekolah rendah ni kita nak membentur buluh, mesti lekat dengan rebung kan. Bila dah lentur buluh ni, dah rebung dah cantik, barulah kita akan menjadi seorang muih, mungkin bapa, mungkin yang yang terbaik lah. Yang paling best sebab sambutan hari orang asal sendiri atau hari orang asli ni, KP kita, KP ketua pengarah kita cakap bahasa orang asli.
2: Bahasa
1: orang kita. Lepas tu apa ni, pengarah program radio pun cakap bahasa orang kita. Bagus. Memang inilah menunjukkan kasih sayang bersatu padu,
2: sebab kita satu
1: harmoni
2: Malaysia. Satu Malaysia yang perlu kita jaga dan perlu kita orang kata semai kasih sayang.
1: Betul.
2: Okey, andai dapat ku gapai semuanya, tapi mana mungkinkan ayah luncur semampu yang boleh. Ya betul Cikgu Ayong. Okey, perkongsian bersama ya, untuk kita kongsikan bersama. Perubahan bulanan bilangan penganggur dipengaruhi oleh faktor bermusim. Bagaimana peningkatan bilangan penganggur sebanyak 0.9% bulan ke bulan, biarpun kadar pengangguran kekal pada 3%, bukan pertanda pasaran buruh menepu. Sebaliknya, lebih cenderung mencerminkan turun naik biasa dalam pasaran buruh. Jadi pensyarah kanan Jabatan Pengajian Ekonomi dan Keuangan Fakulti Perniagaan dan Pengurusan Universiti Teknologi MARA UiTM, Dr. Muhammad Izham Mat Razak mengabar bagaimana perubahan bulanan pada bilangan penganggur lazimnya dipengaruhi oleh faktor bermusim, termasuk kemasukan graduan baharu, peralihan pekerjaan, juga aktiviti pengambilan pekerjaan nanyap sekata. Jadi trend ni sebenarnya peningkatan ni berterusan dalam beberapa bulan berturut-turut dan juga disertai pertumbuhan peluang pekerjaan yang perlahan, yang juga menjadi isyarat awal bahawa momentum pasaran buruh semakin sederhana.
1: Daripada Jabatan Migration pula, menghentikan pengeluaran pasport Malaysia antarabangsa dengan tempoh sah laku melebihi 10 tahun. Berkuat kuasa serta-merta bagi mengelakkan kekeliruan yang dihadapi pemegang pasport ketika melakukan perjalanan luar negara. Ini dikabarkan oleh Ketua Pengarah Immigration lah, Dato' Zakaria, mengabar keputusan tu dia ambil susulan isu tular membabitkan beberapa pemegang pasport Malaysia antarabangsa yang mengalami kesulitan ketika melakukan perjalanan ke luar negara. Baguslah kan, mungkin kalau dapat 5 tahun 10 tahun tu dah okey lah.
2: Ke mana ni sebenarnya timbul apabila isu kekeliruan di luar negara.
1: Luar negara timbul.
2: Tempoh sah laku pasport lebih 10 tahun dihentikan serta-merta.
1: Jadi kita kalau dapat kita 10 tahun tu dah okey dah kan. Kalau lama-lama pun takut kita pun terlupa juga nak renew, dah kena tahan lagi kat luar
2: negara. Betul, tak perasan pula kan. Lain pula jadi. Jadi ada pemegang PMA yang terbabit akan dibagi keutamaan dalam urusan penggantian pasport. Jabatan juga akan mengeluarkan surat pemberitahuan kepada semua syarikat penerbangan bagi membantu pengembara warga Malaysia yang terjejas dekat luar negara.
1: Jadi yang bekerja dekat luar negara lah kan. Mungkin ada siapa-siapa yang berminat untuk terus menjalinkan kerjasama bersama dengan Hospital Orang Asli Gombak yang akan diadakan program sambutan orang sambutan Hari Orang Asli Sedunia dan juga ulang tahun Hospital Orang Asli Gombak
2: 71 tahun
1: hari Jumaat ni. Dan program untuk masyarakat orang kita yang berada di Rompin.
2: Ya, Sungai Mok.
1: Sungai Mok.
2: Rompin.
1: Kenduri Rakyat. Jangan lupa. Banyak program. Kita boleh join. Tempat-tempat kita ada program yang best.
2: Banyak lagi sebenarnya yang kita tak dapat kongsikan sebab kita punya dapat maklumat yang
1: tepat. Tapi yang tu dah sahih lah.
2: Yang cuma dah sahih tu kita keluarkan. Kita kongsikan bersama dengan anda. Okey. Apapun, terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM nombor 8 Line.

0: Moi nu moi. Asik FM.
1: Ya, Asik FM, moi nu moi.
2: Lain daripada yang lain untuk sebelah pagi ni.
1: 11.32 minit pagi ni.
3: 11.32 minit pagi dah nak masuk tengah hari.
1: Okey, mungkin ada sahabat-sahabat kita yang mungkin dah bersiap sedia, dah masak kan?
2: Ada yang dah masak, ada yang baru nak cari bahan, ada baru nak makan, pun ada juga.
1: Tak kisahlah kita makan apa pun, jadi makanan yang sihat kan? Jangan kita
2: orang
1: makan.
2: Orang kata nak jaga kesihatan.
1: Kena jaga kesihatan.
2: Jaga pemakanan kita, itu salah satu orang kata faktor juga yang menyumbang kepada kesihatan. Tubuh badan kita, nyawa
1: betul,
2: kita.
1: Betul.
2: Ada orang khabar kan, walaupun orang khabar, saya tak makan pun benda-benda nang tu, tapi boleh juga jadi macam-macam ah. Jadi kita jaga, kita nak tahu.
1: Kadang-kadang makan tercemar, ada ni benda hinggap kah kan, macam-macamlah perkara ni. Jadi kalau kita makan ni kena tengok. Kalau dah rasa tercemar, kalau kita pergi kedai lah, bagi tahu dekat apa ni owner kedai tu. Makanan ni dah kena berkena ni. Dah kena ni berenggulah apa.
2: Kita maklum kan.
1: Maklum,
2: sebab supaya orang lain nak kenalah. Kita nampak, tapi orang kadang-kadang tu orang yang lain nak perasan.
1: Apa ni dia tak marah pun, dia akan lagi suka kalau kita membantu dia. Kalau tapi kalau dipikir untung dan rugi, memang siap lah.
2: Betul.
1: Tapi kebanyakan ni tak pernah lah, memang akan mengeluarkan makanan kotor.
2: Jadi,
1: ni
2: jadi orang khabar, tahap kebersihan,
1: kebersihan ada
2: perlu kita jaga, perlu kita kawal, perlu kita perhatikan. Okey, ini perkongsian nak kita kongsikan bersama. Kat mana keselamatan pelajar, ketagihan permainan video dan risiko terhadap jiwa juga minda. Kat mana permainan video merupakan salah satu bentuk hiburan yang popular di kalangan generasi muda, terutamanya pelajar. Permainan video ni boleh menjadikan aktiviti riadah yang berfaedah juga menghiburkan, namun penggunaan secara berlebihan sehingga menjejaskan kehidupan harian akan membawa kepada masalah ketagihan dan memberi kesan terhadap kesejahteraan diri, hubungan keluarga, juga keselamatan pelajar. Jadi biarpun tindakan ganas tidak boleh disebabkan oleh permainan video semata-mata, faktor macam tekanan emosi, masalah keluarga, persekitaran sosial dan juga keadaan psikologi juga perlu untuk dibagi perhatian, dan keselamatan pelajar memerlukan kerjasama mubapai, guru dan juga masyarakat. Had masa yang bermain perlu ditetapkan, kandungan pemain juga perlu dipantau, dan pelajar juga perlu digalakkan untuk melakukan aktiviti fizikal, juga bersosial secara sihat. Jadi sebarang perubahan tingkah laku macam mudah benar marah, mengasingkan diri atau menjadi agresif perlu dibagi perhatian awal. Menjaga kesihatan jiwa dan minda pelajar bermula daripada penggunaan teknologi secara bijak, seimbang dan bertanggungjawab.
1: Okey, untuk yang mempunyai kenderaan kan, kereta lah ataupun lori, pastikan kita letak ke tempat yang selamat. Kalau dekat rumah, dalam rumah lah. Sebab ada
2: dalam rumah?
1: Dekat luar rumah tu. Dekat luar rumah. Ada setengah sahabat-sahabat kita ni, then booking parking. Letak kon atau kursi.
2: Ini yang boleh membuatkan pergaduhan.
1: Ini boleh buat pergaduhan dan terus menjadikan tempat tu macam parking sendirilah.
2: Ini bikin marah.
1: Ini kadang-kadang letak motor ataupun letak kon, selalu kon lah kan. Di tempat-tempat jalan perumahan, di kawasan perumahan, dalam apartmen, sebab parking ni bukan eksklusif kan untuk kita.
2: Parking ni orang kata parking bebas.
1: Bebas, terbuka. Kecuali
2: siapa
1: memang
2: cepat dia dapat.
1: Terbuka kalau yang memiliki satu rumah satu parking tu lain cerita kan. Jadi kalau boleh kita sama-sama lah kan, untuk menjaga hati jiran-jiran kita, jangan parking ke dekat rumah jiran pula. Ada bergaduh baru ni.
2: Betul.
1: Parking kat rumah.
2: Dah kenapa dia parking kat sebelah, kat jiran rumah dia?
1: Tak parking. Dia parking rumah jiran. Pun dah satu kenapa? Masalah juga. Jangan eh.
2: Member panas hati. Dia tegur sekali tak jalan. Tegur dua kali tak jalan. Tegur tiga kali tak
1: baru,
2: jalan.
1: Baru dia viral.
2: Siap lah.
1: Baru dia viral kan.
2: Itu nasib dia viral je. Kalau misalnya dia buat tindakan lain.
1: Jadi jangan kita membuatkan satu menjadi keadaan yang huru-hara ataupun jadi pergaduhan eh.
2: Jadi saling hormat-menghormati.
1: Hormat-menghormati. Mati ruang hak-hak pengguna yang lain. Elakkan jalan, menghadang jalan atau parking awam. Jangan ganggu kalau jangan ganggu lebih-lebih lagi kawasan perumahan jiran kita.
2: Betul.
1: Ada jiran kita parking kat tempat kita, jiran tu tempat dia punya parking. Jangan kita
2: nak sapu. Ini semua dia nak sapu. 10 kereta dia nak sapu kat situ. Tak boleh.
1: Kon janganlah kita amalkan, buat orang sakit hati, takut-takut ada yang kepala tak betul kan, dia rosakkan kenderaan baru tahu kan.
2: Itu dekat perumahan. Dekat ni yang terjadi dekat mall-mall pula.
1: Ah, mall lah.
2: Dekat orang kampung Pasaraya. Kat mana tempat parking tu dia pergi dia pacak diri dia.
1: Ha, dia pergi berdiri dekat apa ni parking.
2: Ya, dia cop parking.
1: Cop parking tak boleh.
2: Siapa turun dia dapat. Turun dulu, cepat. Kita cepat kita
1: bakar. Tak boleh lah macam tu kan.
2: Tahu kan apa yang terjadi? Lepas tu mula lah pergaduhan. Saya dah sampai dulu kat sini. Tapi masalahnya dia yang dah sampai, kereta belum sampai.
1: Tak boleh lah macam tu. Kalau boleh kita bagi ruang. Sebab kadang-kadang kita tunggu je lah. Tunggu pun lebih baik daripada kita berpusing-pusing.
2: Daripada orang khabar mementingkan diri sendiri. Sikap mementingkan diri sendiri lain jadi. Macam-macam boleh terjadi. Perkara-perkara negatif yang kebanyakan akan terjadi. Jadi berhati-hati.
1: Berhati-hati.
2: Dalam tindakan tingkah laku kita. Itu sebenarnya.
1: Okey. Lagi satu, Emma. Nenek kita ni berdiri dekat dalam kereta. Lepas tu keluarkan kepala kat cermin. Dekat cermin kereta kan, tingkap tu kan, keluar kepala kan. Itu
2: bahaya juga.
1: Bahaya tau sekarang ni. Lalu tengok ramai
2: banyak nak buat macam tu.
1: Ini apa ni, boy ke bapa kan yang membiarkan nenek kita mengeluarkan kepala dekat tingkap kereta. Kalau boleh jangan, sebab risiko bahaya yang akan terjadi tanpa kita sedari. Boleh tercampak,
2: keluar ke, tiba-tiba tersambar dengan motor ke, dengan luli ke.
1: Yang kedua, boleh mengganggu pemanduan pemandu lain. Kepala, leher, badan mudah tercedera lah kalau kena.
2: Betul.
1: Dan keselamatan nenek kita akan membuatkan gidin boleh pergi masuk hospital lah.
2: Betul. Jangan jadi, kerana orang kata kepentingan diri kita lupa dan mengabaikan orang lain.
1: Kita suruh nenek kita bebas dekat dalam kereta kan, tapi perkara yang lain akan berlaku. Jadi jangan amalkan untuk nenek kita ni ketika kita memandu, tiba-tiba keluar kepala lah, lepas tu melambai-lambai, terjerit-jerit, lepas tu jangan. Kalau ada apa ni, kursi budak-budak tu, kita letaklah kursi budak-budak. Pastikan nenek kita duduk dengan selamat.
2: Duduk kan.
1: Jangan beri anak kita ni keluar kepala atau berdiri, dan keselamatan nenek-nenek adalah tanggungjawab kedua ibu bapa kita.
2: Kadang-kadang tu tindakan yang dilakukan oleh nenek ibu bapa yang akan kena.
1: Betul.
2: Jadi kena ingat yang undang-undang dan macam tu tau. Macam tu juga dengan membuli, ibu bapa juga boleh diambil tindakan. Okey, Kak Sarina kata biar ketagihan kerja, jangan ketagihan main phone, rosak gelap masa depan katanya.
1: Jadi kita anak-anak ini juga kita kena bagi tempoh had. Kalau perlu marah, kita marah.
2: Betul?
1: Jangan kita biarkan. Sebab tak rugi sekarang kita marah, nanti takut nenek kita akan datang, akan jadi apa, kita tak tahu. Jadi tak rugi kalau kita marah dulu waktu kecil ni, budek ni. Lepas tu senang untuk akan datang jadi ni, fokus pada pembelajaran. Tak sama macam kita lah. Masa kecil kita ni main apa ni kalau petak tu apa? Tinting.
2: Ting-ting,
1: ala panjang. Beza betul lah kan. Itu membuatkan kita kreatif lah.
2: Okay. Sebabnya orang kata, anda dapat guna masa. Anda dapat guna masa. Itulah main tenteng.
1: Main getah. Macam-macam lah kan. Okay, kita boleh ajar nenek kita untuk bermain permainan tradisional yang telah kita tinggalkan.
2: Kadang-kadang itu selalu satu juga pembelajaran.
1: Pembelajaran betul.
2: Memberi kesabaran. Kebanyakannya kalau mainan-mainan yang marin ni memang memberi kesabaran. Memberi cabaran, kesabaran, supaya nyam bergaduh. Sabar.
1: Tapi masih main lagi esok kan?
2: Masih main lagi. Tapi tak adalah sampai bertumbuh ke apa ke, tak ada.
1: Okey, terus bersama kami di Asia FM Monomoy.
2: Lain daripada yang lain.

0: Chef FM, moi lain daripada yang lain.
1: Ya, itu tadi bersama Kepulang Kristal. Menemani anda, menghiasi ruangan kita untuk sebelah pagi nak masuk ke tengah hari ni.
0: Lebih kurang 10 minit lagi lah kan. Apapun mungkin perkara yang kita lakukan, kita lakukanlah dengan ikhlas, dengan hati yang bersih,
1: dengan sebaik mungkin.
0: Dengan sebaik mungkin eh. Tengoklah macam ada banyak program, ada banyak perkara-perkara yang berlaku, semuanya mendatang kebaikan dan berpusing di dalam lingkaran kita kan, semuanya baik-baik kan. Kita buat baik, nenek-nenek baik, dan lingkaran kita pun baik.
1: Dan orang khabar sesuatu yang baik juga akan terjadi pada diri kita. Okey, bila rasa sedih sangat, apa yang perlu kita lakukan? Kemana pejamkan mata sekejap, lepas tu kata pada diri kita sendiri, tak apa, inilah jalan hidup aku. Allah akan meletakkan aku di sini. Semua yang berlaku ini bukan kebetulan, tapi sebahagian daripada perancangan darinya. Okey, selain daripada tu, aku akan terus kuat dan juga terus saja melangkah. Mungkin sekarang aku belum lagi nampak hikmahnya, tapi aku yakin Allah tak pernah sia-siakan setiap air mata dan setiap ujian, dan aku percaya Allah sentiasa ada denganku. Bila kita rasa kita sangat-sangat sedih.
0: Okey, apapun Alung, daripada Alung, Alung ucapkan terima kasih untuk sahabat-sahabat yang bersama dengan Gaju Asyik daripada pagi hingga ke kini.
1: Dah sampai ke saat ni. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kerana meminjamkan penglihatan anda. Terima kasih kerana meminjamkan jari-jemari anda. Terima kasih kerana meminjamkan waktu anda bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moi, nombor lain-lain. Kamu dilahirkan untuk menjadi apa adanya dirimu. Jadi bukan untuk menjadi sempurna dan bukan untuk menjadi diri orang lain. Sebaliknya, kamu melakukan adalah untuk diri kamu sendiri. Jadi, terima kasih kepada anda semua yang terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Nombor lain-lain, mengelilingi kami dari mana pun. Okey, mungkin daripada corong radio, mungkin di televisyen. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dua Rabu menutup tirai untuk masa ini, dan lepas ini bersama dengan rakan setugan dalam Dalik Jakun akan menemani anda. Ya. Jadi, sebarang kekurangan, kesilapan, harap dimaafkan imam manusia bersegeran, terbabas juga. Jadi, yang baik datang Tuhan dan kurang datang daripada kami. Izinkan untuk kami mengundurkan diri dulu, tapi jangan ditanya ke mana kamu pergi.
0: Okey, bye-bye.
1: Jumpa lagi, bye.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.

0: Ibrah Jakun Yashi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama aku lagi Ustaz Muhammad Azmi bin Azman. Alhamdulillah, saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, semua kita semua berada dalam kemanisan iman dan takwa. Tajuk bikisan rohani kita pada hari ini adalah berkaitan dengan kepimpinan kebenaran. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan mafhumnya yang menyebut, dan kami jadikan di kalangan manusia terdapat pemimpin yang memimpin kaum masing-masing kepada taat dengan hukum agama Allah Subhanahu wa taala, selagi pemimpin itu sabar dalam menjalankan tugas serta yakin dengan tanda-tanda kekuasaan dan kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya sejarah kehidupan manusia amat panjang, bermula pada zaman Nabi Adam alaihi salam sehinggalah ke zaman sekarang. Sebanyak 124,000 Nabi dan juga 113 Rasul diutuskan untuk memimpin manusia supaya taat dan patuh kepada hukum agama, hukum adat, hukum akal serta hukum alam. Hukum agama lebih kepada mentauhidkan pegangan akidah supaya hidup kita bergantung penuh dengan ketetapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu juga, setiap suku kaum ada adat budaya yang mesti dijaga dan dihormati demi keharmonian budaya sosial. Begitu jugalah berkaitan dengan hukum alam yang telah ditentukan kitaran hidupnya oleh Maha Pencipta. Sebagai manusia, kita ditegah untuk mengubah arah alam dengan sesuka hati yang boleh menyebabkan sistem alam gagal berfungsi dan berlakulah bencana alam di luar jangkaan kita. Sekian dulu, sampai berjumpa lagi. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: #penyiaranjatim

Yang Syai Fah menemui lain daripada lain 12.5 minit. Ya, tengah hari. Selamat tengah hari. Selamat is. Selamat perit. Baik, terima kasih pada Ronoh penyampai tadi bersama dengan Lesma, bersama dengan Alung ya, dan juga Rozima bersama Lesma ya. 8 pagi tadi sampai jam 12 tengah hari. Sampai tengah hari sampai jam 4 petang bersama dengan Mahpula Azizi akan menemukan Haji Mohd semua. Apa khabar naknya Haji semua? Harap Ronoh penyampai kita dalam keadaan semuanya sehat saja, baik-baik saja semuanya. Apa khabar agaknya? Ngah-ngah kita, amal-amal kita, tua-tua kita, tengah-tengah kita ya, gauk-gauk kita, tatak-tatak kita ya, amuk-amuk ya, litau-litau alih-alih. Okey, jadi temankan dengan Zizi 12 sampai jam 4 dalam segmen ya Mahi Asyik. Dari jam 12 kan ya, sampai ke jam 2.30 ya. Dan kita, jam 1 kita ada berita dalam derai semai. Dan lepas itu ya, 2.30 petang sampai jam 3 ya, lagu tradisional ya, orang asli akan bersama dengan semua ataupun ya, khazanah seni asyik ya. Dan juga ya, 2.30 petang sampai jam 3 petang ya. Dan pada jam 3 berita dalam derai temuan. Dan lepas itu Mahi ya, asyik sudah bersama dengan semua ya, sampai ke jam 4 petang kan ya. Okay, jadi elok gah semuanya, mandi khabar, harap semuanya dalam keadaan yang sehat belaka, mik belaka, elok belaka, bor belaka eh. Jadi buat kita semua ya, doakan semua dalam keadaan hak baik saja, sihat-sihat belaka sederhananya. Okey, jadinya dengan lagu hiburan info semasa menemankan semua, menemankan Azizi sepanjang 4 jam menemankan semua ya. Okey, macam biasa bagi kawan kita, kita nak kongsikan ni, kita punya frekuensi ya, yang mendengarkan melalui 89.32 Temeling Jelantut Pahang, 91.1 ya di Lembah Kelang, 131 di Lenggong Perak, 95.6 ya di Melaka dan juga Johor Utara, dan juga 96 di Negeri Perak, 99.9 Damak Pahang, 102.5 di Pahang Barat, Gunung Ulu Kali, Bidor, Sukai Kampung Gajah, Kampar Rihun ya, dan juga melalui ya 102.7 ya di pusat mancari Gunung Kledang, dan juga 105.1 bagi kawan kita ya di Gunung Berincang, Tapah Langkap juga Sungai, dan juga MyTV 706, dan juga kembalinya bagi kawan kita masih belum tahu, ada baru tahu malam semalam, kata DJ kita baru tahu lah, Asyik FM dah ada balik ke Astro lah, ada ya 875 dah pun ada kembali. Okey, boleh dengar semula ya. Cari balik 875 yang melalui Astro, okey. Dan juga M boleh mak turun RTM Click. Yang ni kak boleh dengar kat mana saja. Janji kat telefon ni, M ada telefon, mak turun saja ya. Ada play M tu ya. Jadinya RTM Click ya. Mendengarkanlah ya. Sesam radio RTM dan juga TV RTM ya. Menyaksikan pun boleh juga ya. RTM ya, percuma ini tak perlu dibayar ya. Itulah bezanya ya, dengan lain-lain yang kena bayar. RTM tidak ya, secara percuma. Okey, jom kita dengarkan ya. Sebelah tengah hari kah, sama-sama makan tengah hari itu ya. Lagu pembukaan kita segmen Mahi Asyik hingga Afiq Mai, dengan lagunya 3 dalam 1.

Ya, itu dia family haraglot lo. Ya, aku bahagia ya. Harapnya kawan kita selalu bahagia ya. Bahagia ya. Membahagiakan orang ya. Kebahagiaan diri kita ya. Kita nak bahagia. Kita pastikan juga ya. Cara kita juga ya mampu membahagiakan orang lain ya. Kebahagiaan itu ya bukan senang nak dapat ya. Bahagia juga empat susah juga dicari ya. Kita menghargai ya. Sangat-sangat kita bahagia ya. Bila dalam jalanan gitulah ya, ada masa kita gembira, ada masanya kita akan bersedih ya. Ada masanya kita ya banyak masalah, ada masanya kita penuh dengan bukan ya masalah kita datang ya. Tetapi harus kuat dan terus ya bersemangat pada kawan kita ya. Okey, seterusnya jom kita dengarkan bersama dengan kumpulan Perloy, Simpang 3, Kampung Kita.

Ya tu, Eva, dengan lagunya panas dingin ya. Dengan cuaca kita ya, yang kata kawan tidur malam pun tak dapat ya. Panas sweatnya, adalah panas bahang lagi ya. Tapi itulah keadaan semasa ya. Yang dijangka ya akan berlaku dalam negara kita, bukan negara kita lah ya. Yang akibatlah negara ya, Super El Nino ya. Jadi ya, bersedialah buat kawan kita ya. Orang kata ya, simpan air ya. Salah satunya kesihatan juga kena jaga ya. Kurangkanlah aktiviti yang berada di luar rumah ya. Ataupun ya, orang kata terus ya, ke cahaya matahari lah ya. Bahang ya, Kuala Lumpur. Kuala Lumpur bahang kalau kita kata memang ya, pukul 5 pas balik matahari ya. Macam 12 tengah hari terasa panasnya ya. Tapi itu kenyataan ya. Kita tak boleh nak halang ya. Katailah cuaca alam ya. Sebab itulah orang kata kita menjaga alam ya. Supaya ya, alam menjaga kita balik ya. Karena kita empat jaga dia ya. Setiap sedia lah ya. Kita akan menerima ya. Kesannya kemudian hari ya. Awak kita cek siapa batin dengan kemukah. Bangun 10 dah kata ya. Dah macam manik lah ya. Bukan lagi panas biasa ya. Panas dah macam pemuda manik ya kata dah. Tapi itulah ya yang berlaku buat masyarakat ya. Ini juga dirasa ya oleh negara-negara lain juga sama saja ya. Sebagaimana dalam negara kita ya. Orang kata musim kemarau ya sebutnya. Tapi jangkaan itu lambat ya, tapi ketika dia sampai lebih awal ya. Jadi bersiap sedia ya buat kawan kita daripada awal ya. Untuk kita ngadap ya, orang kata Super El Nino ya. Kadang cuaca ya yang panas ya luar biasa. Okey, ini KPI bersama dengan kita Eet, kirim surat, moi dan moi.

Ya, tu dah Datuk Syarifah ini. Ya, bersama dengan kita Midli. Ya. Okey, semoga terhibur naknya Barudang. Pendengar kita sama-sama memangkan tengah hari itu. Tengah memandu sahabat Barudangnya yang tengah bekerja macam Didi. Selamat bekerja. Tapi untuk rehat ni, rehat dulu ya. Jangan sambung terus ya. Relax dulu. Tenang dulu ya. Dah masa kita rehat dulu ya. Okey, ambil tenaga balik sebelum kita sambung tugas kita semula ya. Okey, baik, pada jam 1 tengah hari ya, berita ya dalam dialek Semai akan bersama dengan kita ya. Jadi yang warna buat kawan kita terus ya, mendengarkan Asyik FM Warna Muai ya, berbagai info dan berita yang dikongsikan bersama dengan semua selingan juga lagu-lagu hiburan menemankan semua. Okey, kita bersama dengan Rio Siwas dengan lagunya AS.

0: Tips hormati jalo gemilang.
1: Jangan biarkan jalo gemilang meleret ke tanah ketika menurunkannya.
0: Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalo gemilang.
1: Jangan guna jalo gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda, kecuali sebagai tanda penghormatan, contohnya menutup kereta rasmi semasa acara rasmi sahaja.
0: Jangan letak jalo gemilang di atas tanah.
1: Jangan berbual semasa jalo gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan.

Ya, Syafan Marabai, buat kita ke jam 1.12 minit tengah hari. Selamat tengah hari. Barang pegang kita yang masih lagi kekal mendengarkan Asyik FM. Boy no more. Ada tadi ya berita ya pada jam 1 tengah hari. Berita dalam Relax Mind bersama dengan semua. Dan berita seterusnya kelak pada jam 3 petang dalam Relax Temuan. Kita terus santai dalam segmen ya Mahi Asyik kita. Sampailah ke jam yang 4 petang kelak. Dan lagu hiburan info-info semasa menemankan Esma sepanjang ya. Mak Azizi bertugas menemankan Esma. Okey, kita santai saja sebelah tengah hari Ika. Mijo Band dengan lagunya Mengot Senuka. Boy no more.

Ya, itu dia bersama dengan Flo 88 ya. Oh, Carol. Ya, oh, Carol. Salika. Salika menemankan kita ya. Lepas ini lagu Oh, Carol bersama bulan Dementri akan menemankan kita pula ya. Okey, tapi sebelum itu buat kawan kita ya, penutupan 6 buah sekolah di kawasan ya, The Terbedu ya. Sarawak ya, susulan bacaan IPU lebih 200 ya. Kita perhatikan Jabatan Pendidikan Negeri Sarawaknya JPNS memberitahu bahawa 6 buah sekolah di kawasan ya Terbedu di bawah pentadbiran Pejabat Pendidikan Daerah PPD Serian dah pun ditutup sementara susulan bacaan indeks pencemaran udara IPU lebih 200 disebabkan keadaan jerebu ya. Ya, penutupan itu ada cara pencegahan ada buat menyengung ketetapan negara sepanduan Kementerian Pendidikan Malaysia KPM dengan kami kira hanya ketawang dekat keselamatan, kesihatan dan kesejahteraan murid serta seluruh warga sekolah hanya. Sampai jam ya 10.30 pagi tadi ya 12 Ogos ya, pada hari ke 6 buah sekolah terlibat ialah SK Si Jajak ya, 51 orang murid dan 14 orang staf hanya, dan SK Sungai Sameran hanya 129 orang murid dan 21 orang staf, dan juga SK Tepoi 42 orang dan 15 orang staf, dan juga SK Entuboh ada 67 orang ya, murid dan juga 18 orang staf, dan SK Temong 205 orang murid dan 1 orang staf, dan SK Tema 85 orang murid dan 15 orang staf banyak. Itu dia ya. Jadi itu sebab dia bacaan APU ya jerbu di tempat lebih 200 banyak. Itu dia ya. Kalau jerbu ya. Jadi pada semalam dah ya, pagi semalam dah perasan juga ada Kuala Lumpur ya, keadaan jerbu kita itu pagi kenapa pula jadi begitu ya, tak beranahu ya keadaan pun jerbu ya, masuklah pada hari kah. Okey, jadi kalau ada mas bolehlah pakai mas buat kawan kita ya, kurangkan aktiviti luar. Okey, banyakkan minum air. Okey, dengan keadaan ya jerbu ya, sama sekali kawan kita di Sarawak ya, maupun kawan kita di Semenanjung sekali ya, jaga kesihatan. Okey, ya kan tadi bersama dengan Menteri ya, dengan lagunya Oh Carol, my love.

Ya, itu dia Bruno Mars dengan lagunya Younger. Ya. Ha, Younger. Ha, seperti benangnya ya. Sekarang lagu Bruno Mars ya. Ada lagu baru yang dia keluarkan ya, itu belum ada lagi ya. Ada kawan tanya, mana ke lagu baru tu? Belum ya. Lagu tu belum ada yang lagu baru tu Bruno Mars tu. Kalau ada kena akan buat alat kami pasangkan ya. Kita nak kongsikan ya, Perdana Menteri ya, Datuk Seri Anwar yang dijangka keluar sepitai pada hari Ika ya. Itu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang agak keluar daripada sepitai hari Ika lepas buat rawatan, itu Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail ya. Juga inilah kepada Pak Max ya. Dan juga ya, wetnya ucapan ya, terima kasih kepada semua pihak mendoakan kesihatan dan kesejahteraan bangsa. Ya, saya mengucapkan salam dan mengucapkan terima kasih kepada semua. Saya mendoakan supaya beliau sihat dan ya, kesihatan dan kembali sihat. Sama-sama kita doakan ya buat Perdana Menteri kita, PMX kita, semoga ya sihat dan dapat balik dari Ika dan seterusnya dapat menjalankan tugas semula. Ya. Yang pasti ya, banyak lagi ya benda-benda yang ya nak dibuat ya untuk negara kita Malaysia yang kita sayang ya. Sayang Malaysia ya, ramai orang nak kerja kat Malaysia kan, dari luar apa ramai yang datang kat Malaysia nak kerja kat Malaysia. Jadi ya, kita doakan yang baik-baik dan doakanlah ya kepada juga, kepada semua juga, bukan hanya kepada PMX saja. Kita doakan kepada semua sekali pada kawan kita yang ada masalah kesihatan ya, sakit yang berpanjangan. Kita mendoakan ya kawan kita yang berada sepitai atau di klinik ya, semuanya ya kalau boleh kita doakan ya sihat nak sihat dengan cepat ya. Jangan lupa makan ubat kalau dah balik tu ya, macam balik sepitai ya, ubat banyak dah doktor bagi ya, berbungkus ya. Jangan tak makan pula ya, ataupun makan dah rasa sihat dah berhenti makan ubat ya, makan ubat sampai habis ya. Okey, jaga kesihatan buat kawan-kawan kita. Okey, terus-terusnya IKD Pangkoh bersama kita. Ya, berpihoi and layaknya.

0: Gah, pasti pade.
1: Pantang larang suku kaum Semlai.
2: Kalau masuk hutan, kita punya ada, tapi saya sekarang ni tak selalu buat sebab hutan sekarang ni semua dah hutan tak macam hutan biasa. Tapi kalau macam dulu hutan tebal, kita nak masuk hutan, kita tahu gangguan. Gangguan tu ada. Jadi kita masuk hutan tu, kita bila nak masuk tu, kita tengok satu daun tu, kita ada baca dalam ni. Kita tengok satu daun, bila kita terus melangkah rumah, kita terus ambil daun tu. Kalau kita nak memburu ke, nak pergi mana ke, kita tengok daun. Kita tengok depan dia, belakang dia. Ha, kita tengok macam satu peta lah daun tu. Lepas tu kita tengok, oh hari ni rezeki kita murah. Sebelah kiri ada dah rezeki. Kalau musuh kita pun dah tahu, kita perjalanan hari ni ada musuh. Di depan ni sekian-sekian, berapa paya lagi kita dah tahu dah ada dalam tu. Daun tu jadi peta kita. Ha, jadi kita tengok kalau kita nak cari barang, wah sebelah kiri lepas bukit ni kan, tak lama kita mesti dapat barang. Ada dah tunggu sana. Undang adat ni kita kena yakin. Tentu sentiasa ikut kita. Jadi bermaknanya ada separuh orang tu tak yakin. Bila tak yakin ni hilang lah. Ha, tapi kalau kita cara ada tak ada, memang ada. Ha, ini untuk perjalanan. Sebab kita berjalan tu nak selamat, nak apa, kita pergi nak balik selamat. Jadi bermakna kita tengok dalam peta tu lah, peta kita punya daun tu.

Ya, tu dah Blackpink, How You Like That. Ya, yeah, ha. Kenapa awak macam tu, ya? Yeah? Ha. Kenapa kau jadi begitu, ya? Yeah? Kenapa angin aja gaya gitu, ya? Yeah? Boleh, ya? Yeah? Semua juga renaknya, ya? Yeah? Dengan satu kumpulan yang cukup-cukup, ya, yeah, dikenal, ya? Yeah? Di Korea Selatan, ya? Yeah? Jangan salah sebut, bukan Korea Utara, kan? Korea Utara lain, ya? Yeah? Okey, yang tengah kerja, sama kerja anaknya, ya? Kalau kerja-kerja, kita nyari duit, kan? Bila nyari duit, kan, kita simpan duit sekali-sekan. Kita nak beli apa yang kita nak, ya? Tapi, jangan sesekali terbabit dengan, ya? Dengan apa-apa cara pun, orang sebut main kutu, katanya. Main kutu? Tak dalam sebuah kutu, tapi gitulah, ya? Ataupun kalau kita perhatikan dia, dia akhbar tempatan kita kata ibu kutu hanya, ya. Mahkamah pak benarkan ikat jaman ibu kutu hanya sebabkan rugi 1 juta dan hantarannya ke penjara lah, ya. Ibu kutu ni main ngompol duit lah, ya. Maknanya bulan kah, ten aja bulan depan ten dia, ya. Tak kisahlah bagaimana cara yang membuat pun, ya, dia sebenarnya salah, ya. Satu permainan kumpulan wang kutu kah, ya, tanpa kebenaran, ya. Salah. Bukan apa, takut nanti, ya, banyak kes tipu nanti, ya. Nah, pertama dapat, kedua dapat, ketiga dapat. Yalah, nanti akhirnya pak dapat, ya. Rugi kawan, ya. Nah, ada yang dah dapat awal tapi lepas dah dapat duit, lepas tu tetan kawan lain tak bayar pula, ya. Jadi, ya, kalau semua ada main, ya, sebut, ya, kumpulan wang kutu ikah. Salah kutu macam mana pun kutunya. The Box Action 3 Akta Larangan Kumpulan Wang Kutu 1971 mempertahankan hukuman denda 4,500,000 ringgit atau penjara sampai 10 tahun atau kedua-duanya sekali kalau sabit kesalahan, ya. Itu, ya, dah kumpul duit banyak-banyak, ya, dia larikan duit pula, ya. Sebab itulah kita takut tadi, ya, jadi satu jenayah pula, ya. Sebab itu pak dibenarkan main kutu, ya. Nak dapat orang yang jujur dan amanah ni, ya, cukup susah, ya. Itu dah ceritanya tu, ya. Jadi, ya, jangan ada yang terlibat. Ini dia seterusnya. Sebelah, ya, tengah hari kah. Ping dengan lagunya I.

Ya itulah UK, dengar lagu Siapa Yang Rampas Ya Cintamu ya. Ha. Dia ada rampas ke ya, atau ya dibenarkan ya buat rampasan ya. Rampas orang ke memang dia izin dia dirampas ya. Dan dia antara dua maksud ya. Okey, baik, bagi kawan kita yang tengah mencari kerja mungkin ya. Cari pun cari ya, tak jumpa kerja ya. Tapi kita anda nak wait ya. Ada satu kekosongan ya. Kawan orang kita ya nak kerja kan, tapi jawatannya dia my step lah ya. My step ni biasanya ya kadang-kadang ada 3 bulan, ada kadang 6 bulan kerjanya. Ya ada kala setahun ya. Jadi nak dikongsikan pada unit sumber Malaysia dan pusat latihan kereta orang asli Gombak bahagian pulusan ya. Ada satulah ya yang kekosongan ya. Jadi kalau berminat ya, kelulusannya Sejur Pelajar Malaysia ya, SPM, gaji ditawarkan 1900 ya, dan telefon lantikan pada 1 September ya 2026 sampai 31 Disember 2026 ya. Kemudian macam kemudian ada cuti rehat, cuti rumah SP, cuti sakit, cermin perkeso. Okey, pendapatannya ya kat mana kalau nak mohonkah ya, dapat kat mana unit perusahaan am bagi perusahaan hospital orang asli Gombak ya, 24 Jalan Gombak 53100 Kuala Lumpur. Okey, bagaimana nak mohonnya, perlu apa staruh SPM ya. Ada sejarah paling kurang sejarah perjalanan Malaysia lah SPM ya. Umur 4 lebih 30 tahun ya. Okey, pertama adalah kerja calon masyarakat orang kita dan bersaing dan juga berpengetahuan tinggi ya. Ada juga pemain semangat kerja pasukan ya. Memiliki interpersonal yang baik dan mestilah pemohon sehat ya. Daripada penyakit kronik lah ya. Juga berkebolehan lah menelikan komputer terutamanya bagi persediaan asas macam Microsoft Word, juga PowerPoint dan juga Excel. Okey. Cara mohon demo boleh hantar ya segala dari Zoom lah, hasilan lengkap penalan, disahkan dan sijil. Disahkan ya, permohonan lengkap boleh ya diberi dekat alamat email ya cctihafizah@moh.gov.my sebelum atau pada 17 Ogos ya, pada jam 5 petang ya. Kalau semua nak ada terus nak tanya pun senang juga ya. Boleh saja SMO terus telefon di talian 03 6189212 ya. Sekali lagi kawan bagi kawan kita, kalau semua berminat dengan ya kekosongan jawatan IKA yang ada di hospital orang asli Gombak, boleh ya telefon Puan Cik Siti Hafizah di talian 03 6189212. Okey, akhirnya pengembalian personal ya, short term ya. Okey, jadi buat kawan-kawan yang berminat yang ada tu ya, bolehlah mohon nak cuba masuk ya bekerja. Orang kata bagaimana ya, mungkin dalam inilah ya unit kesihatan kan. Jadi selamat mencuba buat kawan kita, semoga berjaya hendaknya. Okey, jom seterusnya adventure bersama dengan kita dengan lagu Cinta Sejati

0: Everybody.
1: Nama saya Jeffrey, anak pada Tempatin Salim lah. Aku orang asli laut Seletar, duduk di Sungai Temon. Mini galeri itu ditubuhkan lebih kurang tahun 2011. Dekat 9 tahun juga. Kawan saya yang bagi dana lah, Mr. Chu, dia salah seorang NGO yang berminat tentang kehidupan dan sejarah orang laut. Jadi dia bagi dana, satu dana untuk orang asli, dan dia buat mini galeri di kampung lah. Galeri tu kita belum ada dapat dana daripada kerajaan dulu ataupun kerajaan sekarang, kebanyakan orang kampung yang buat dan berusaha gotong royong lah masa tu. Jadi saya salah seorang ahli jawatan kuasa galeri lah sebenarnya. Yang pegang promosi tu adalah Tok Batin, Tok Batin sendiri. Saya sebagai JK dan sampai sekarang saya yang jagalah galeri tu. Sebelum tu saya pun belum terfikir ataupun berminat tentang eko pelancongan. Kemudian lebih kurang 2 tahun, kawan saya yang tour guide tentang eko pelancongan, dia ajar saya lebih kurang 2 minggu macam mana nak bawa pelancong. Sebab dia belajar tentang eko pelancongan, jadi dia ajar saya lah. Kebanyakan yang saya buat tentang kehidupan masyarakat orang laut lah, orang Seletar, cara hidup, budaya, latar belakang hutan bakau yang ada di kawasan kampung lah. Boy, no more.

Yang tadi sekarang suai Amin dengan lagunya Di Matamu, ya. Dekat mata aja, wah. Okey, baik, ya. Dua setengah ya, petang, ya. Segment seterusnya, Kezanah Seni, ya. Asyik, lagu tradisional bersama dengan kita, okey. Jadi, dua lagu untuk segment Mahir Asyik, ya. Ini dia antaranya daripada Kemenang Red Sox, Bunga Nak Selah, Home dan juga Nasa Dos Gres bersama dengan kita. Boy Dog Boy, Asyik FM.

Jadi lagu Ketam Bangkang dari kampung Bakar Batu Skudai Johor. Ya, apa kabar kawan kita dalam dialek Seletar? Semoga ya kawan-kawan kita di Nohun ya sehat belakangnya. Okey. Lagu tradisional ya, lagu Sewang ya, lagu ya yang penuh dengan makna dan sejarahnya yang kita dengarkan Ika. Okey. Baik, seterusnya dengarkan daripada Dark Day ya dalam dialek Kintak Short Ram. Moi.

Ya, itu dia. Ya, serik bukau. Ya, hal pawang ya, dalam dialek jahut bagi kawan kita. Ya, dialek jahut ke kawan kita. Ya, apa kabar nanya ke kawan kita di ya, dari Kulau Kerau. Ya, Perepai Mengkuang, Kampung Rekoh. Ya, Penderas. Ya, semoga kawan kita di Nahun ya, sehat belakang. Ya, terima kasih. Terus ya, menunjukkan Asia FM bertemukan dengan ya, sebelah petang ke jam 2 ya 41 minit petang ya pada ruang pengurangan kita. Kita dalam segmen Khazanah Seni Asyik. Ya, baik, seterusnya kita nak dengarkan lagu yang cukup terkenal ya. Daripada Bah Sali dengan lagunya Sewang Bah Bola yang baru-baru ika ya. Kita dapat saksikan ya di Museum Negara ya. Terima kasih Museum Negara atas jemputan kepada ya Sewang tradisional masyarakat orang asli ya khususnya, dan jom kita dengarkan ya lagu Ika.

itu dia ya, Lano, ya Lano dalam dia lagu tradisional dialek temuan bersama dengan kita. Ya dialek temuan dia yang berada di Jo, ada di Pang, ada di Selangor, ada ya dia mau buat ada tiga ya, tiga di satu di Melaka, ya pada di empat negeri ya, yang ada kawan kita dalam dialek temuan yang penuh sejarahnya ya, kawan kita ada pernah berkawan ke dalam dialek temuan? Nah jadi nanti akan tahulah sejarah-sejarahnya dalam dialek temuan ya, orangnya kalau kita jumpa kawan dialek temuan ni mesra orangnya dan juga suka bergurau ya, dan dari semua juga kaya dengan lagu tradisionalnya, adat dan semuanya. Jadi jom kita teruskan pula lagi dengan ya lagu tradisional kita juga dalam dialek ya, kepetikan ini dari Perak, Kampung Ulu Kuang, ya Cemor Perak. Apa kabar kawan kita di Perak ya, dan juga lagu seterusnya kelak ya, kita akan dengar daripada Bahanam ya, dengan tajuk lagunya Menteri Bunga Kawin daripada Kampung Pus Lenjang ya, RPS Betau kawan kita di Naun. Dan juga ada satu lagu terakhir kelak ya lagi sebelum kita ke jam 3 petang. Dan seterusnya pada jam 3 petang ya, kita ada berita ya dalam dialek temuan. Baik, jadi segmen Khazanah Seni berakhir sikit dulunya berdengar kita, tetapi ya Khazanah Seni Asyik akan ya dapat mendengarkan lagi seterusnya pada jam 7 ya setengah malam kelak. Khazanah Seni Ekstra ya 7 setengah malam sampai jam 8 malam, lagu-lagu tradisional, lagu-lagu

0: Tiga petang. Selamat petang, salam sejahtera. Bidang temuan ini disampaikan oleh Azlina Alam. Keutamaan diberi tumpuan kepada kepentingan pendeposit Lembaga Tabung Haji TH dan pemulihan amanat umat berbanding mengejar keuntungan politik jangka pendek menerusi proses pendedahan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI secara berhati-hati. Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Dato' Aiman Atirah Sabu di khabar, langkah itu untuk pasti kestabilan institusi keuangan yang mengurus simpanan lebih 10 juta pendeposit itu tak terjejai hampai menjatuh rasa risau wang. Yang khabar tindakan macam itu penting untuk ialah pengeluaran panik dalam jumlah besar macam yang pernah berlaku pada tahun 2018 yang meningkat pengeluaran simpanan mencecah lebih RM6 bilion susulan isu kelemahan tabir urus masa itu. Keputusan permohonan terusik pengajian ke Universiti Awam menerusi UPU online untuk peringkat ijazah sarjana muda untuk lepasan sijil tinggi Persekolahan Malaysia STPM dan setaraf akan diumum Jumaat ini. Kementerian Pendidikan Tinggi khabar keputusan boleh disemak mula 12 tengah hari sampai 5 petang 23 hari bulan 8 secara dalam talian dan juga aplikasi mobile UPU Pocket atau mobile MyGOV. Pemohon yang tak dapat tawaran boleh membuka permohonan rayuan menerusi UPU online dari 14 sampai 23 hari bulan 8. Seorang suri rumah berumur 39 tahun dihadap ke Mahkamah Magistrat Kota Tinggi hari ini atas pertuduhan membunuh seorang bayi betina berumur 16 bulan di Kek Taman Sri Saujana akhir bulan 7 lepas. Nurul Fahana Laili Shah, Demak Anguk faham lepas pertuduhan dibaca dekat depan Hakim Mahkamah Seksyen Hafizah Abdul Rajak. Macam mana pun pengakuan direkod daripada tertuduh. Pertuduhan dikemuka ikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Kalau sabit kesalahan boleh dikenal hukuman mati atau penjara antara 30 sampai 40 tahun dan juga sebatan minimum 12 kali kalau tak dijatuhi hukuman mati. Seorang betina Wang Tuhi berumur 78 tahun meninggal lepas diserang buaya masa mencari siput bersama-sama Eneng di Sungai Suai, Batu Niah, Miri malam. Menurut Pusat Gerakan Operasi PGO Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak, kejadian berlaku kira jam 11.26 pagi masa mangsa sampai angah berada ke dalam sebuah perahu. Siku buaya muncul lepas menyamar dan menheret mangsa ke kira 10 meter dari perahu. Reptilia atau kenyen pasti mangsa lepas dikepung penduduk kampung yang ada dekat tempat tu. Mangsa kenyen dijumpa penduduk kampung dalam keadaan terapung sebelum dibawa ke jeti. Mayat mangsa kenyen diberi kepada pihak polis untuk tindakan seterusnya. Mayat seorang daripada dua remaja jantan berumur 14 tahun yang diisau lemah dekat sungai kampung Batu Ladak Au Duri, Kuala Kerai malam dijumpa pagi ini. Lut Naiman Muhammad Norazirun dijumpa anggota pasukan penyelamat DKI PPDA Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kelantan pada jam 9.10 pagi kira 100 meter dari tempat kejadian. JBPM Kelantan dalam kenyataan khabar operasi mencari dan menyelamat seorang lagi mangsa, Muhammad Ryan Hakim diterusi. Operasi hari ini melibatkan 56 anggota termasuk bomber, polis, pasukan bomba sukarela dan penduduk setempat dengan menggunakan 9 bot termasuk 6 kepunyaan penduduk sesuai kaedah pencarian dekat atas. Enam sekolah dekat kawasan Tebedu, Sarawak ditutup sekejap pagi entui susulan bacaan indeks pencemaran udara IPU melebihi 200. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak JPNS khabar sekolah terlibat adalah Sekolah Kebangsaan Sejijak, SK Sungai Samiran, SK Tepoi, SK Entubuh, SK Temung dan SK Temar. Penutupan itu adalah langkah pencegahan dibuat berdasar ketetapan dan garis panduan Kementerian Pendidikan KPM dengan mengambil kira keutamaan terhadap keselamatan, kesihatan dan kesejahteraan murid dan juga seluruh warga sekolah. Lebih 1,000 pendatang asing tanpa izin ditahan dalam operasi penguatkuasaan secara besar-besaran di kes seluruh negara yang dibuat pada 10 dan 11 bulan 8. Ketua Pengarah Dato' Zakaria Syaban dikabar operasi itu beri tumpuan kawasan penempatan, hasil aduan dan makluman wang awam dan juga hasil risikan yang menengok lebih 3,300 wang diperiksa. Daripada jumlah yang ditahan, pecahan tertinggi melibatkan warga Bangladesh, diikuti Indonesia dan Myanmar dengan majoriti dari wang jantan. Berita sukan, peluang jaguh berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang balik untuk masuk program Road to Gold RTG akan ditengok lepas Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bulan depan. Penyelarai RTG Datuk Stuart Ramalingam khabar tempoh itu adalah fasa ditetap untuk nilai balik barisan atlet termasuk proses penerimaan atlet baharu atau pengguguran kian yang tak lagi memenuhi kriteria ditetap. Sekian berita temuan dari Asyik FM. Berita disetujui oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita ATM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat petang, salam sejahtera, salam Malaysia Madani.
1: Asyik FM, menombor saluran pilihan anda. Asyik FM.

Asia FM lain daripada lain 3.10 minit petang. Selamat datang pada rombongan kita yang terus bersama Asia FM bertemankan dengan Azizi. Lagi sejam dan merayakan semua dalam segmen My Hit Asia. Akan berakhir pada jam 4 petang nanti. Terima kasih kepada semua yang terus mendengarkan Asia FM. Melalui frekuensi Asia FM 5706 ataupun melalui Astro 875. Terima kasih selalu nak nyambut kawan kita dengan bekerjasama bekerja dengan pencuti sama cuti dan berkata-kata kita semualah yang dengan santai menggunakan Asyik FM. Semoga ia motivir dengan yang sebelah petang kita. Info dan perkongsian akan terus dikongsikan bersama dengan semua. Kalau semua ada perkongsian, kongsikan bersama dengan Momo. WhatsApp saja di 013-315-1600. Ini bersama dengan kita Sheban dengan tajuk lagunya Awang

Ya, itu dia Hadira Suami dengan lagunya Sayang Orang Yang Sama. Masih lagi ya. Harapnya sayang tu sampailah ketua nanti ya. Okey, kenali punca jerbuannya. Jerbu bukan hanya berpunca ya. Daripada satu sebab saja ya. Antara hanya punca ya. Pembakaran terbuka. Kerana sampah kebun, kawasan semak masakan asap ke zarah pencemaran ya. Aktiviti ya, perindustrian, perbasan asap dan bahan pencemar daripada aktiviti industri boleh menjejaskan kualiti udara. Dan juga cuaca panas dan juga kering. Kadang kering meningkatkan risiko kebakaran, manakala angin hak lemah menyebabkan asap mudah terperangkap. Dan juga kebakaran hutan namanya. Kebakaran hutan dan tanah gambut boleh menyebabkan asap tebal hak merebakkan kawasan sekitar. Asap kenderaan, perbasan exhaust kenderaan menyumbang kepada pencemaran udara. Itulah di antaranya kenapa cuaca mungkin menjadi panas dan bertambah panas lagi ya. Hati-hati buat kawan kita yang kaki ngisap rokok tu, jangan campak ya, puting rokok merata-rata ataupun menyebabkan yang lain lah ya. Punca kebakaran ya. Hati-hati naknya cuaca ya, dalam keadaan yang panas ika ya, mudah ya berlaku kes kebakaran ya. Okey, Azroy dan Maurin agak hak sabar. Moi namoi, I'm Big FM.

Ya, itu dia Wali Ben. Ya, doaku untukmu sayang katanya. Ya, doa juga ya kepada yang pak tersayang pun kita doakan juga ya. Kalau orang yang kita pak sayang tu doa-doa ya. Kalau orang kata dia buat salah, kita doakan dia doakan dia berubah ya. Mungkin tak sedar dan kita doakan juga tu dia ya. Jadi jangan doa untuk doa sayang saja. Yang pak kita sayang pun kita doakan juga supaya dia jadi lebih baik ya. Okey, ni buat cerita buat peminat bola sepak pasti ya. Menanti ya. Ramai ya peminatnya. Siapa lagi kalau bukan Cristiano Ronaldo ya. Dan juga Georgina Rodriguez nya ikat tali perkahwinan. Wah, gitu ya. Bintang bola sepak ni ya akhirnya berkahwin juga ya. Orang kita kan dah kahwin ya. Orang putih lain sikit kan, dia hidup bersama dulu ya. Rasa-rasa serasi baru kahwin ya. Kalau kita nampak boleh ya, nak kahwin dulu ya, baru boleh hidup bersama. Okey, Cristiano Ronaldo kahwin ya Georgina Rodriguez dalam satu upacara perkahwinan sivil de Portugal nya. Ya, pasangan itu bersama daripada tahun 2016 lepas berkenalan di Madrid nya. Muat naik gambar nya di satu media sosial sambil pamerkan cincin kahwin desmawatnya. Ronaldo nya sekarang berumur 41 tahun melangsungkan perkahwinan hanya 4 hari sebelum kelabnya Al Nassr ya mulakan saingan Liga Pro Saudi musim 2026-2027 nya. Pasangan itu berkahwin dah nya ya, kasih ya satu bandar perkahwinan pesisir pantai di barat ibu negara Portugal Lisbon dengan upacara tutur terdatang 5 anak Desmo White. Siapa tak kenal ya. Tanya sekali lagi buat Cristiano ya Ronaldo ya. Dan juga ya pasangannya ya Georgina Rodriguez ya. Dan harap itu berita yang dikongsikan itu ya mengembirakan buat peminat-peminat ya yang pasti ya. Salah satu ya pemain yang cukup ya terkenal ya di dunia Ika ya. Okey, baik, kita teruskan hiburan kita KSSP Band dengan lagunya Apa Salahku Mayang-mayang.

0: Nama Eng Walim Pai.
1: Nama Eng Ba Alim.
2: Nama Eng Waria.
3: Nama Eng Najwa.
4: Nama Eng Barizal.

Ya, itu dia lagu Asus dan juga Ayah dengan Dato' Awi yang terbilang sehari. Akhir nampaknya sudah pun sampai ke hujung pembangunan KS Mohon Renung Pengar kita ya. Daripada jam 12 tengah hari tadi. Terima kasih kepada Renung Pengar kita ya. Terus layan Asyik FM bertemankan dengan Azizi selama yang 4 jam bernama KS Mohon melalui frekuensi Asyik FM melalui MyTV 706 Astro 875 dan juga melalui RTM Klik. Jadi sampai disikannya Azizi menemukan KS Mohon ya, kita jumpa lagi nanya udah hari dan masa lain. Tapi pastikan ya terus Esmo bersama dengan Asyik FM Moinong Moin lain daripada hal lain. Sepastikah bersama dengan Rodong setugas kita lain akan menemankan Esmo bermula jam 4 petang sampailah ya akhirnya 12 tengah malam nanti. Okey, jadi salam sejahtera, salam bahagia, salam ya Malaysia Madani. Dua lagu mari tinggalkan bersama dengan Esmo. Di antara satu lagu daripada Rosam Band yang bertajuk Usel dan juga lagu keduanya kelak bersama dengan Jam Josie Band, Le Maiga He. Jumpa lagi. Bye-bye.

0: Ibrah Temiadiasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa dengar kenemba yang dirahmati Allah Subhanahu taala. In dunia tu, Allah Subhanahu taala mewajibkan sen orang berusaha untuk nak mendapat kebahagiaan niskos. Allah Subhanahu taala pernah nak janji mesin oi. Cok yang tel elmej akan nak upahala, rob cok yang tel el jahat akan nak up dosa rob siksa. Oleh kerana nak sen oi kena lah berjuang rob ibtiar untuk em dapat ni imej mari supaya agak sampai etel perkara-perkara mungkar. Harus belok elok yang usaha mok batas. Sebab titik bergantung mentakdir Allah Subhanahu taala. Cok yang cincin behi harus nak berjuang untuk nak dapat ni suap nasi. Cok yang cincin pandai kena nakek ilmu. Rob cok yang cincin nama syurga harus nak beriman, rob nak beramal soleh. Ee berusaha agak mudah putus asa. Sebab bil em capai masa suatu kemuliaan rob kejayaan UNESCO memang nak perlu ketabahan, kesungguhan rob kegigihan. Walau elek kalau puduh tu dapat hasil nak, mungkin bila berkub hasil. InsyaAllah akan nak capai hijik dengan merhar Allah Subhanahu taala. En samping berusaha secara lahir, hijik nak ur berusaha secara batin. Wab cara berdoa. Ilu-ilu yang diceritakan akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu taala. Doa nak kena seiring mengusaha supaya dapat manfaat, rob dapat tulak mudarat. Sen oi yang berbuat kerja akan jadi peminta sedekah, tamak, harap harta benda sen oi, rob tak nasengai nak jadi sen oi sejen. Oleh kerana nak yang termej maklah sen oi yang suka kerja, rob tak nak perak ibadah ma Allah Subhanahu taala. Sama-sama lah berusaha UNESCO's supaya dapat rahmat dari Allah Subhanahu taala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjati

Selamat dengar, salam sejahtera, salam Malaysia menari. Ucapkan untuknya berkenaan yang tak tiba lagi bersambung dengan SFM untuk Leng Aktif. Orang nak susah Leng Aktif balik. Mungkin rakan-rakan yang sedang menikmati jodoh Leng Aktif senang cek-cek. Jadi orang nak tak sambung lagu susah untuk Leng Aktif. Untuknya berkenaan pendengar-pendengar setia SFM. Hello sajanya berjaya, saya harap dalam keadaan yang main-main sentiasa dari segi gaharinya sendiri. Semoga sihat-sihat selalu walaupun puluh cuaca tak menentu. Keadaan yang bawa kelumpur pun angrona agak berjerebu. Jadi kena lebih berhati-hati rakan-rakan yang meluk ibu kota ataupun kawasan-kawasan yang kalau nyonya angrona keadaan indeks cuaca ataupun udara tak berapa mej, jadi kena lebih berhati-hati. Dan juga terima kasih buat rakan setugas setiap DJ Azizi menemani kedai bermula pukul 12 asis setiap sehingga ke pukul 4 deduh atiak. Dan nyamakan terus kembali bersemangat Yit Segasalai akan menemani kedai bermula pukul 4 sehingga ke pukul 8 layakal seperti biasa untuk is Rabu Isduh. Leng-leng-ak Rabu ni akan menemani kedai dengan hiburan-hiburan dan juga perkongsian-perkongsian yang menarik yang dia akan kongsikan. Untuk jam kenapa, gah berkaitan dengan cuaca, gah berkaitan dengan infotrafik ataupun gah-gah yang berkaitan untuk ISDO. Jadi seperti biasa untuk lengah Rabu akan and keluar saya merentak genet menunai jam kenapa selama 6 jam ke udara bermula pukul 4 sehingga ke pukul 5 lengah akal atau pada pukul 5 lengah akal akan ada ugalaluan. Buat gah utama 5 akan ke udara sebelum kembali bersambung and close. Tetapi lagi and close yang merentak genen bermula pukul 5 sehingga ke pukul 6 lengah akal. Dan tepat pada pukul 6 lengah akal akan and close segmen dan seterusnya. Iaitu segmen Mati Mareh selama 6 jam 30 minit bermula pukul 6 sehingga ke pukul 7.30 layak. Dan untuk pukul 7.30 layak akan and close segmen saya. So itu segmen Kazana Seni Asyik. Ia akan menemani selama 30 minit sehingga ke pukul 8 layegal. Jadi lelok pun terus layan SFM. Jom naik saing mong. Lagu nama sorak Pink. Lagu bertajuk Leha SFM. Moi-moi.

Sudah tak saya mengulang nama surat senyum dengan lagu bertajuk Hei Inga Riak. Bertemankan Eknemu and Claude, saya merentak genen untuk etijau pukul 4. 31 minit aleng ag mungkin buat rakan-rakan yang ngawaj memang mengkloidik untuk pakai kerja. Jadi hati-hati ketika mandu, tak kira malut saja perjalanannya yang nyob-nyobik. Tak kira jeruk ataupun nyon, kena pastikan nyob kena lebih berhati-hati, patuhi apa-apa tanda yang telah ditetapkan, peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dan yang nyob lalui. Rakan-rakan yang ngerunak yang kemukampung pun mungkin tipai menong manong ladang manong tempat kerja, hati-hati je untuk nyob kenewa. Semoga selamat nyolong mengkloidik dan yang senang berehat, selamat berehat selama bersantai. Untuk lengkap, saya harap cuaca untuk panjang kini dalam keadaan yang main-main sentiasa. Tadi tak terhitung lagi supaya anda boleh terlilit saja yang cian jom jutel aktiviti-aktiviti bersama keluarga, aktiviti-aktiviti ri ataupun ililit sajalah program-program yang mau and ke tempat nyom kini perkampungan komuniti Senoye ataupun pendengar-pendengar setia SFM yang sentiasa menjadikan SFM sebagai penemuan. Jadi seperti biasa untuk Ain Claude je segmen Rentak Genendo akan ia akan kongsikan ataupun ia akan keudarakan untuk Nyom Kenebe lagu-lagu masyarakat so, hasil ciptaan 100% dari kalangan masyarakat so, yang bergiat Ain Claude bidang seni, Ain Claude bidang nyanyian, Ain Claude bidang menciptakan lagu, mengubah lagu. Jadi ia akan pasangkan untuk Nyom Kenebe Semong untuk Lengado sehingga ke pukul 6 Lengakal. Jadi lelok pun terus selain SFM juga Saimong lagu nombor surat SNB Band lagu tajuk Sega Siok SFM moi no moi.

0: Kata putus, kata cinta. Nombor surat SP Boy. Sebentar hati menurut Kenembe and Close Hemen rentak genen. Kita jatuh pukul 4:45 minit lengak. Selepas ada akan tempat pukul 5 lengak akal akan ugelaluan. Buat gah utama 5 akan kudara sebelum kembali bersambung and Close Hemen rentak genen bermula pukul 5 lengak akal sehingga ke pukul 6 lengak akal. Dan terus selain SFM, elok saja nyonyohi, elok saja nyobin nyogel. Jadi terus bersambung. Lagu nombor serap pusaka, lagu bertajuk Cuba Teka Kisah Apa. CFM, Hamoy Nomoy.
1: Jalal, ajar lagi mana?
2: Aku nak pergi kenui lah. Dekat ujung kampung tu apa? Dah kenui. Kau tengah dua. Kayaknya pergi kah?
1: Nyam lah. Nyam motor.
2: Nanganlah bersikap aku. Kita sama-sama pergi. Tayar depan belakang bau. You jangan ingat bersikap air tak boleh bawa orang tu.
1: Boleh kah je ni?
2: Oi, pastikan ini champion tu.
1: Ya kah?
2: Iya, jangan nyebuli. Cerai dulu, kau yang tahu.
1: Aku nganlah mama kawah depan nun ada sahab sikit.
2: Oh, nyapalah. Kalau jangan, aku pergi suang. Longgeng punya pasal. Jadi.
1: Elok-elok, weh.
2: Iyalah. Pastikan. Let's go.

Tadi lagi bersama dengan dia sangat bertemankan Jom Kenai untuk Lengak Duh. Nak tak sengong lagu nama Sora Lee Black Team. Lagu tu Bengluk Maha. Bengluk Maha leng-leng aktif kamu cok nak beli kadih dengan nak kisah-kisah mana kisah-kisah kenangan-kenangan yang hoj pun berlalu. Jadi ini saja kenangan yang nyom hadapi jadikanlah nak sebagai kenangan yang boleh nyoba beli kak boleh nyoba nyoke kak walaupun kadang-kadang kenangan-kenangan pun mok kenangan yang main mok kenangan yang laus kalau boleh nak beli kenangan-kenangan yang main biarkanlah kenangan-kenangan yang laus nak berlalu. Jadi hati-hati lagi kalau sama rentak gini. Hati-hati rekan-rekan yang sedang memandu. Tak kira malu saja perjalanan yang nyom jowek. Kalau cian mau simpang, kena pastikan ok signal. Kadang-kadang mau rekan-rekan yang ngeronak mau simpang pun tuan ok signal. Jadi hati-hati. Gering nongkrik, kenderaan nongkrik. Kadang-kadang tak ambil bu. Tawa-tawa ngeronak simpang-simpang yang sentiasa mau kenderaan yang melalu. Jadi kena lebih berhati-hati. Rakan-rakan yang sedang beraktiviti, selamat beraktiviti. Hila-hila saja yang nyob-nyohai yang mungkin buat adik seperti marah bersama keluarga ataupun sedang beriadah, selamat beriadah, selamat bersukan. Hati-hati beriadah NB, kat apa cuaca pun tak menentu. Jadi kena lebih berhati-hati kalau nyob ni cuaca kerjasama kalau boleh elakkanlah untuk nyob berada and luar ataupun back pada dik. Jadi kena lebih berhati-hati terus selayan SFM yang akan teruskan dengan perkongsian-perkongsian yang menarik yang ia akan kongsikan untuk nyob kedema. Gab berkaitan dengan ramalan cuaca untuk sembilan lenggak duh. Gab berkaitan dengan info trafik ataupun gab berkaitan untuk isduh. Jadi akan kongsikan untuk nyom kedemba. Sebelum nak sama maning lagu nama suara KSS PBN. Lagu bertajuk Apa Salahku. SFM, Hamoy Namoy.

هناك سامو لك انا بصوره كرين لو انا قريب تاجو لا يقبل بتمان كان يكنبي ان كلاس مرنتا جنين Jadi lelaki saja yang nyom jahis mungkin dipermudahkan urusan tu nyom kini untuk leng up tu. Jadi jangan kongsi khabar kata ramalan cuaca untuk sembilan ngagdo nombor beberapa tempat yang senang mengalami itu antaranya adalah En Kedah, Kulim, Bandar Baru, Kuala Muda, Pendang, Baling, Semak, Sik, Kuala Kelang Perak, Hulu Perak, Kuala Kangsar, Larut Matang, Selama, Samak, Kerian. Jadi jangka sehingga ke pukul 8 layakkan. Jadi rakan-rakan malam lagi kena kuasa-kuasa yang disebutkan sebentar hati. Kena lebih berhati-hati ya, rakan-rakan yang gagal dengan Kedah, rakan-rakan yang gagal dengan Perak. Semoga ngeruna ilir saja yang nyum-nyuhai. Kena nyuhai yang keadaan cuaca maning, terutama aktiviti-aktiviti yang berisiko, aktiviti-aktiviti yang berbahaya. Jadi kamu lalu terus selain SFM untuk lengadu jemana Saimong lagu nama suara dari tak selagi bertajuk Agoknya Nus SFM. Moi-moi.

0: Tips hormati jalur gemilang.
1: Jangan biarkan jalur gemilang meleret ke tanah ketika menurunkannya.
0: Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang.
1: Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda, kecuali sebagai tanda penghormatan, contohnya menutup kereta rasmi semasa acara rasmi sahaja.
0: Jangan letak jalur gemilang di atas tanah.
1: Jangan berbual semasa jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan.

Pendengar saya mula guna bersuara ESB hello grup tajuk joget beramai yang bertemankan ekonomi dan keluar sama mati marah. Jadi terus selain SFM untuk Aling Agdo yang keluar je segmen mati marah yang akan menemani yang kena sehingga ke pukul 8 layegal. Dan channel kongsi yang berkenaan sukan belas sepak Arma Melaya perlukan pemain ke-12 FAM. Skuad Arma Melaya amat memerlukan suara kerabat dan penyokong atau pemain ke-12 semana menghadapi aksi getir berdepan juara bertahan Vietnam mesku akhir pertama Ahad tu. Meskipun berlaku trend oil yang berharga tiket, penyokong harap depan dan perlu stadium Belas Sepak Kuala Lumpur ketika skuad negara menggelar semisi raya untuk meraih bekalan selesa sebelum menghadapi aksi timbal balik yang gelanggang lawan 19 Ogos. Setiausaha Agung Persatuan Belas Sepak Malaysia FM Datuk Nur Azman Rahman menjelaskan pihak amat berpuas hati menewek penyokong kalau enar aksi Harimau Melaya yang tempat dari berdepan laus sama Filipina sebelum tu. Terima kasih kepada penyokong bersetia untuk dan menyokong Harimau Melaya. Sebab pasukan pun sudah layak separuh akhir dan Chen menyeru penyokong untuk membayar janji namun serungan dan pasukan Harimau Melaya ada. Jadi unang lagah yang dapat kongsikan untuk Nyom Kenemba. Jadi buat peminat-peminat dan juga penyokong Harimau Melaya, teruskan memberi sokongan, teruskan untuk Nyom Bawek stadium kalau mau ke lapangan dan juga untuk memberikan sokongan dan juga semangat untuk pemain terus dapat memberikan kemenangan dan juga tarian bekalan selesa sebelum aksi timbal balik yang akan berlangsung di tempat lawan selepas itu. Jadi terus lain SFM Jodoh Saimung lagu nama surat Sting lagu tajuk Sama Suka Sama Cinta SFM Amoy Amoy.

Yes, FM menemui lain daripada yang lain dulu. Atas Sengmong, lagu nama seorang variasi, lagu bertajuk khas Linda. Menemani Akademi untuk lengak dulu. Jadi rakan-rakan yang malam mati marah, selamat mati marah, selamat berehat, selamat bersantai. Untuk lengak ti yang sedang menikmati juadah lengak, selamat banyamu selera. Icapkan untuk nyob kenemu. Jadi jom dengan rancangan kongsi gabar berkaitan info trafik. Kanan rumah ni lurus rosak kilometer 221 6 arah utara dan bandar SDL bandar baru nilai lorong yang terhalang trafik terkawal. Dan juga kejap penyelenggaraan di kilometer 73.5 hingga kilometer 74.5 arah utara dan macam Mahaya Hitam lorong yang tutup trafik perlahan 5.4 km. Dan juga status terkini lorong Haji Empoh trafik lancar. Dan status berkaitan dengan kejap-kejap penyelenggaraan kilometer 10.7 hingga kilometer 10.1 nombor pulai Magelang Patah lorong Cemasan semak lorong tertutup patuhi arahan papan tanda. Jadi ini adalah agah yang ia dapat kongsikan untuk nyom kenewa. Jadi hati-hati rakan-rakan yang malam memandu kawasan-kawasan yang disebutkan sebentar hati. Jadi untuk nyom kenewa, kena pastikan nyom kena nyokod.

Guna berhati-hati, antaranya adalah yang boleh kurangkan kelajuan dan juga pandu dengan berhati-hati. Yang kekalkan jarak selamat dengan kenderaan ensoi, elakkan yang bertukar lorong secara mengejut nyuan lokasi kejadian, dan juga patuhi arahan petugas dan beberapa tanda trafik dan lokasi. Jadi UNA adalah antara gah-gah yang dapat kongsikan untuk nyam kelima. Gah berkaitan info trafik, gah berkaitan dengan kenderaan rosak, gah berkaitan berkaitan dengan nong yang nyam-nyam. Jadi kena lebih berhati-hati dan juga kena kodlek lah. Kena bersemong. Gah-gah berkaitan dengan info trafik yang ia dapat kongsikan untuk nyam kelima sebentar. Atik. Jadi jom bersemong. Lagu nama suara Zura 2. Lagu bertajuk Menanti. SFM. Moi-moi.

0: jaga kad bank anda.
1: Ini persepsi ni ataupun situasi ni yang kita nak bantu mangsa ni supaya dia tidak terlena. Ini yang kita betul-betul mengharapkan pihak PDRM membezakan dua kategori ini kerana yang kedai kau memang banyak. Itu kita terpaksa akui. Tapi yang mangsa ni, mereka takut.
2: Betul.
1: Diorang takut, diorang tak tahu nak buat apa. Sebab benda ni sangat unik. Kes ni memang terpencil. Jadi itu yang berlaku sekarang ni, yang kita nak minta orang di luar sana, para penonton, jangan sesekali serahkan kad bank. Terutamanya walaupun syarat dia nak gunakan account number, saya pun nak bagi. Semua orang nak bagi nombor account, you masuklah duit. Tapi kalau kad bank, tolong jangan bagi. Bila dia tanya ataupun dia minta syarat macam tu, kita boleh suspend dia.
2: Okay.
1: Walaupun dia majikan syarikat yang besar, dia nak minta kad bank, takkan. Tak boleh. Ini memang betul-betul scam lah. Boy.

Menata sembung jiwa, lagu nombor suara Umi Devin, menunaikan kenapa dan keluar Seven Batif Mare. Jadi itu nyam kenapa terus selain SFM untuk Legado, terus bersemangat kerana keluar ruang radio SFM atau kerana lah saja rakan-rakan yang mungkin lembah Kelang ataupun negeri-negeri yang buat Malaysia dan tak boleh rakan-rakan yang ada Sabah dan juga Sarawak yang mungkin sentiasa menjadikan SFM sebagai peneman. Jadi itu jam kerimba rakan-rakan yang sudah pastinya yang memandu. Hati-hati ketika memandu yang mau kenderaan ada je kena kongsikan negah yang ambil untuk jam kerimba harga petrol diesel atau mau subsidi Natal mulai isakan hingga 19 Ogos MOF. Harga runci produk petroleum untuk mok subsidi bertempoh 13 hingga 19 Ogos Natal dengan RON 97 berkurang 20 sen seliter manakala RON 95 serta diesel tempoh subsidi penyepinan Natal 15 sen semak 10 sen. Menurut Kementerian Kewangan MOF Keluar Kenyataan ISDU bertempoh berkenaan harga RON 97 ditetapkan mok paringgit 15 seliter berbanding paringgit 35 sebelum itu, RON 95 tempoh subsidi berharga RM3.62 seliter berbanding RM3.77 sama diesel tempoh subsidi yang tetapkan RM4.47 seliter berbanding RM4.57 sebelum itu. Masa sama harga petroleum bersubsidi kekal RM1.99 seliter, RON 95 NTK Budi Medani RON 95 kurungan 95 dan juga RM2.10 sen seliter diesel NTK Budi Medani diesel Budi diesel. Jadi mana adalah gaya yang diperkongsikan untuk yang penerima walaupun nak tahu nak tak berjanji tapi sekurang-kurang mampu ataupun bolehlah nak kelegaan buat pengguna-pengguna yang mau kenderaan yang mau terutama rakan-rakan yang tak memuk budi. Jadi terus layan SFM dan juga terus bersengmong SFM untuk Leng Agdu. Jadi untuk jam kenapa rakan-rakan yang tertilik bersama SFM mungkin ada di kena rengka ataupun keluar kenderaan sekalipun. Jadi terus selain SFM jadi SMO lagu nombor surat ekspedisi lagu tajuk CIN Hati SFM Hamoy Namoy.

Gunata Samo lagu dah bersuara Umbrella. Lagu tajuk Akulah Teduhanmu. Tuan kena kena berkata Samo mati kemarin. Yang terjadi pukul 7.20 minit aleng akar. Jadi untuk jam kena terus Selayas FM dan juga berada yang pengunjung yang berserang Portugal bertemankan jom kena terima kasih Jaya ucapkan untuk jom kena yang malam bertemankan ni dalam pukul 4 dengan tatik sehingga ke pukul 8 aduh akar. Jadi selepas akal akan diperak jom kenemba and keluar jadi segmen Kazana Seni Asik yang akan menemani jom kenemba selama 30 minit bermula pukul 7.30 minit layak dekat sehingga ke pukul 8 layak dekat. Jadi ya segala lain mengenakan diri jumpa lagi pada hari Mua ikan pukul lagi seperti biasa bertemankan jom kenemba. Jadi sebelum untuk try tugas untuk lengan iperawan yang jom kenemba dengan lagu nombor surat CD lagu bertajuk Bayangan Wajahmu. SFM menemui, bye-bye.

Thank you.

perhatian, perhatian, jangan.

0: adalah lagi anda sekarang berada di Zone RCFM. Terima kasih.
1: Moi no, moi no, moi.

0: Ibrah Sumayesh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin muslimat dunia ya, syukur alhamdulillah semua okey, bersehat sejahtera. Saudara, baiklah. Kata ruangan kali ada yang cerita tentang kehebatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kehebatan Nabi Muhammad ada saudara bukan terkenal ku zaman Islam mana hentam. Bukan hebat ku mat ma Islam talah. Tapi kehebatan Rasulullah ada saudara, ibukti saudara masyarakat barat, masyarakat Maybiak ditulis nanak buku tentang 100 manusia saudara, tentang 100 manusia de paling hebat ku dunia ade. 100 manusia de paling hebat sejak mana hentem lehunan ade. Bae mai tempat pertama saudara. Gek kejat saudara ya. Tempat pertama ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi hi ada sebagai nanak bukti saudara ya. Nanak bukti de jelas bahawa Nabi Muhammad merupakan manusia de hebat. Manusia de paling istimewa. Kehebatan Nabi Muhammad bukan kata masyarakat Islam tala. Keistimewaan Nabi Muhammad bukan diakui mai Islam tala. Bahawa Nabi Muhammad merupakan mai de paling hebat, mai de paling istimewa. Oleh aja saudara ya, tugas hi hunan adeh mesti hi jadi pengikut Rasulullah de sebenar, pengikut Rasulullah de sejati, supaya kehebatan Rasulullah, kehebatan Islam, kebenaran Allah akan terus kekal ku dunia adeh. Ingat saudara ya, kehebatan Islam aja kata tek ma Islam. Amal ma Islam hebat, maka Islam akan jadi hebat. Amal ma Islam kuat, maka Islam akan jadi kuat. Bagai ajalah isbalik ni, amal ma Islam lemah, maka Islam akan jadi lemah. Tak berguna had hi berbangga Nabi Muhammad hebat, Islam hebat, tapi hi jadi manusia de lemah. Maka mai kila naik Islam agama de lemah. Sebab ma, sebab hi. Fikir-fikirlah saudara ya. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjakim

Ya, halo, halo, hai. Ha, berbungan semua rakan-rakan pendengar Aish FM, Moi, New, Moi. Lain daripada yang lain, Puan Adih. Ha, pukul 12, pukul 12 pula. Ha, 12 hari bulan 8, 2026, pukul 8, 10, mengot. Bersama Ruin, tugasan yang keempat, konti yang keempat, konti yang terakhir untuk Aish FM pada hari Adih. Ya, Haji, ia akan bersiaran 4 jam ke udara bersama Ruin, DJ Reza, ya. Ha, dia mula, start pukul 8, mengot, lailah ke 12 tengah mengonginan jalan, ya. Jadi hari ada sebenarnya Joy ataupun Ngerok Maiji program-program ataupun segmen-segmen yang menarik. Seperti biasa, setiap hari Senin hingga hari Jumaat, semestinya Mong segmen yang paling menarik, segmen yang ditunggu-tunggu lah Ngerok Maiji kan, iaitu Yaji segmen pilihan Asyik yang akan bersiaran pukul 8 mengot lelah ke 10 mengot. Dan juga ia akan bersambung 10 mengot lelah ke 12 mengot, segmen yang santai-santai, yang ngeromai tenang-tenang, Yaji segmen Jok Healing lah, ya. Ha, jadi in case semua mama telefon maigah nak dan semoga in case semua sihat sentiasa, sihat sejahtera dan kekal ceria, ha, bersama Ruji Asyik FM. Di Mama pun terima kasih no rakan setugas In net, eh. DJ Saga pada telah menghabiskan di tugasan. Jadi In pula ngkot alih lah kiranya kan, konti ya deh untuk menemani mengot engkit semua. Jadi Mama pun matali aktiviti engkit mengot adih, boleh kongsikan dan juga semestinya kata segmen pilihan Asyik. Okay, boleh kiui permintaan lagu menusihi punya talian WhatsApp Asyik FM 013-3151-600. In ulang lagi sekali, 013-3151-600. Dan juga boleh ki komen ku ataupun ki permintaan lagu melalui TikTok live yang he akan bersiaran genet lah, ya. Ha, jadi walaupun Ngerok Maiji mengot adih kena ki sentiasa kekal ceria, bobo yang mungkin belum menjamu selera, belum lagi cecak no bobo yang mungkin dalam perjalanan pulang dan nong jenuk lah nubadeng. Selamat memandu in ucapkan untuk semua, semoga selamat sampai nu destinasi dan juga juk doa bor lah, ya. Jadi sebagai pembuka bicara, pembuka kata, pembuka selera untuk mengada deh, jom nyanyian lagu, jom nyanyian Sinar Band 18 Suku Kaum, dan tersaji diikuti dengan lagu Kebangkitan, jom nyanyian Tunas Pai, ya. Jadi terus saya Chef FM, Moi Numoi, lain daripada yang lain.

0: Tips hormati jalur gemilang.
1: Jangan biarkan jalur gemilang meleret ke tanah ketika menurunkannya.
0: Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang.
1: Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda, kecuali sebagai tanda penghormatan, contohnya menutup kereta rasmi semasa acara rasmi sahaja.
0: Jangan letak jalur gemilang di atas tanah.
1: Jangan berbual semasa jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan.

pesanan saya kepada anak-anak muda, terutamanya masyarakat orang asli, teruskan menimba ilmu, teruskan belajar, jaga disiplin, bersikap profesional dan utamakan kualiti kerja kita. Jika kita ada minat dan kesungguhan, bidang ini boleh menjadi satu peluang kerjaya yang baik dan berpotensi. Asyik.

Ya, Chef Amoy Numoy lain daripada yang lain. Kini kembali Ju nyanyian Hitam Jermal Pai Talih menghiburkan hi semua untuk mengon adih. Jadi hari ini sebenarnya satu hari yang ramai ji yalah Pai Talih telah sambutan ataupun hi punya hari istimewa sebagai masyarakat Mahi. Pai Talih berlangsung ataupun Pai Talih sambut jis Ahad Canuk je 9/8/2026. Jadi ngelom majik ibahang ni masih lagi terasa lah ya, di mana minggu depan hari Selasa, hari 18/8/2026 akan berlangsung dengan anak ngelom majik sambutan Mahi juga, sambutan hari orang asli sedunia ku kampung Sungai Mo. Jadi okay, boleh kita tiba dan juga boleh sama-sama hi memeriahkan hi punya majlis pada 18/8/2026 ya. Jadi rakan-rakan pendengar semua, sebenarnya hi punya siaran ku TikTok live pun Pai Talih bermula lebih kurang mong 10 mata memandang 10k ya, bukan 10 orang lah, 10k aku kisilap. Dan juga terima kasih yang bobo yang dah og pun ucapan dan ngerok abuan ni, hai selamat malam DJ, selamat malam juga abuan, apa khabar abuan, sihat ke? Jadi jok no sambung hi punya permintaan lagu untuk mong adik. Jadi meninang yang pertama mong bermula DJ Lundi Jucudung Gelubi Kampung Gajah Perak semain lagu Oh Carol penyanyi Neil Sedaka. Ha, terima kasih DJ, harap semua terhibur dan hek juk doh abor. Ya, ha, bye-bye. Bye-bye juga Lundi. Semoga hek sihat juga dan juga sentiasa dalam lindungan Tuhan lah ya. Telah saja jom juga permintaan ataupun ucapan hai, halo, halo, selamat malam DJ Petugas dan selamat malam juga Siti Salwa dari Kuala Selangor, lagu pilihan Asyik mohon putarkan lagu Aku Punya Perasaan, ha, Syakila, buat hiburan semua pendengar Asyik FM yang setia. Selamat malam, terima kasih DJ Petugas, Asyik FM terbaik, terbaik juga, nah mantap. Terima kasih Siti Salwa daripada Kuala Selangor, semoga Siti Salwa terhibur lah ya. Ha, ha. Dan saya jemput juga ucapan selamat Klem DJ, sama Klem juga Ing Ina Jukampar Perak, Inha minta lagu nyanyian dari kumpulan UKIS bertajuk Sudah Tiada Tunasnya, dengan ucapan moga bor-bor untuk semua keluarga In Abor DJ. Terima kasih, selamat bertugas. Terima kasih juga Ina Jukampar Perak. Boleh komen lagi atau boleh WhatsApp lagi Kampar Reju Blok. Tapi walaupun terima kasih juga Ina atas ramai ucapan dan juga permintaan lagu. Semoga Ina dan juga rakan-rakan terhibur. Dan juga moga bobor terleh ya untuk keluarga hey Ina. Semoga semuanya sehat-sehat sentiasa lah ya. Jadi Haji Lail-Lail, lagu-lagu permintaan jurakan-rakan hik, Jok Hilayan, semua lagu-lagu permintaan jurakan-rakan hik, Asyik FM, Moi Numoi.

Ya, Chef M, Moi Nu Moi, lain daripada yang lain. Sudah tiada tunasnya nyanyian UK supaya telah mengumumkan hit untuk menguat adik. Jadi, rekan-rekan pendengar semua, kena 29 menguat hit akan off laluan sebentar untuk berita utama jam 9. Dan juga, telah saji hit akan hiketik juga hari ini dalam sejarah HIDS mengisahkan tentang Moi. Jadi, kita kena hiketik. Dan juga atas saja akan berlangsung kembali dia punya segmen pilihan Aisyah. Jadi jangan tinggal lepaskan peluang kek semua untuk join dia punya TikTok live sekarang. Dia pun sedang bersiaran. Boleh kek komen-komen, boleh tap-tap screen, boleh share, boleh repost dia punya live. Untuk gila, mungkin dia berkenalan lah ya dengan semua rakan-rakan dia. Mungkin kek jodoh. Wah, jodoh pula. Jadi walaupun gerik dah, dia akan berlaluan untuk berita utama. Tapi sebelum Aji, dia akan getik memberi perkongsian-perkongsian yang menarik. Yaji lebih kurang tinggal berbakilah 3 minit lebih lagi. Jadi dia akan getiklah segala-galanya. Dia kata getik dari segi ucapan dan sebagainya. Jadi hari adik sebenarnya 12/98/2026 dia dah mengimpiri ke nana Ajis, iaitu Hari Kebangsaan. Jadi walaupun selamat Hari Kebangsaan ucapkan awal-awal lagi, awal tak kalut ngeromai Haji, untuk sama-sama memeriahkan dia punya Hari Kebangsaan. Dan juga hijaga dia punya anu maima, dia punya tradisi, dia punya adat sebagai masyarakat Mahi dan juga masyarakat Malaysia lah ya. Jadi terus saya Chef M, Moi Nu Moi.

0: Tips hormati jalo gemilang.
1: Jangan biarkan jalo gemilang meleret ke tanah ketika menurunkannya.
0: Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalo gemilang.
1: Jangan guna jalo gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda, kecuali sebagai tanda penghormatan, contohnya menutup kereta rasmi semasa acara rasmi sahaja.
0: Jangan letak jalo gemilang di atas tanah.
1: Jangan berbual semasa jalo gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan.

12 Ogos 1966, lawatan rombongan Muhibah pertama Indonesia ke Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 1966, seramai 40 orang delegasi rombongan Indonesia yang diketuai Tuan Adam Malik, Menteri Luar Indonesia, disambut dengan penuh meriah di lapangan terbang Subang, Kuala Lumpur. Kira-kira 30,000 orang rakyat berbilang kaum meraikan rombongan ini dengan teriakan merdeka dan berjaya. Air mata turut bercucuran saat lagu Indonesia Raya berkumandang dan bendera Indonesia berkibar buat kali pertama di Malaysia sejak konfrontasi antara dua negara berjiran ini bermula pada tahun 1963. Ini merupakan lawatan timbal balik kepada rombongan kerajaan Malaysia yang diketuai oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri ke Indonesia bagi menandatangani perjanjian damai pada 11 Ogos 1966 di Istana Merdeka, Jakarta. Tuan Adam kemudiannya diiring untuk menunaikan solat Jumaat di Masjid Negara sebelum sesi sambutan khas oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj Perdana Menteri di Bangunan Parlimen

Ya, sebaiknya kita berdamai saja. Ya, lagu Ju nyanyian Nana Ru Acik Spin. Paitalim mengibarkan Hei untuk mengonadir. Jadi rakan-rakan semua, jom sambung baca permintaan-permintaan Ju ke kawat Hik mursi TikTok live menhineng sekarang ade. Jom juga lagu sebenarnya. Dan juga jom baca terus. Yang pertama mengju Suhaizi Senon. Ju Setiu Terengganu ku ketik lagu Ju nyanyian UKIS Kekasihku di Menara. Share, mantap. Dan yang kedua memang juga permintaan Ju Paiza Pahit, ku ketik lagu Ju Maui, ha, Maui World. Bo mungkin aku pernah merasa ku era Maui World, dia akan panilah Maui ji sebesar haroknya kan, ilai punya mu. Dan Paiza Pahit ku ketik lagu Ju nyanyi Maui aji yang bertajuk Kian. Dan yang ketiga pun juga lagu Ju permintaan Iwan, aku ketik lagu Ju nyanyian Syaz, Rindu Tak Bererti. Dan terus lagi lagu permintaan Juri, aku ketik lagu Ju nyanyian Kiara, Menyesal. Aja ada 4 lagu untuk menguat adik. Jadi terus layan Asyik FM, Moi Numoi, lain daripada yang lain.

Ya, Chef M, Moi Nu Moi, lain daripada yang lain. Lagu dari aku, SPDC, Paitan Minggu Bukan Hit untuk menguat adik. Jadi, rakan-rakan semua, pukul 10.10 minit menguat, 12.98.2026, Hidah melangkah ke nana lagi segmen separuh masa yang kedua. Segmen Joe Healing. Jadi, segmen adik pastinya ngerau maji, hibur santai lah, ya. Ngerau maji, yelah, dah pernah di kerja 2 hari dan sebagainya. Jadi, masa adik lah, hiluangkan masa ketik radio, kalau tak ada ketik pun tak kisahlah, aku Astro ke ataupun My Free View ke ataupun juga frekuensi radio ke, sambil-sambil King Romaji yalah, santai-santai, kekop dan juga ditemani dengan teh susu, teh sup dan juga tepung ke, kan kalau mengut ada kan selalunya ngeromai siapa lah ataupun cenak mengut ngeromai santai-santai ingut kopi dan sebagainya. Sambil-sambil juga getik kat Chef FM Moi Nu Moi. Dan pastinya mengenai ada bermacam-macam info dan juga penani hi semua lah, ya, untuk penani hi semua. Berkenaan dengan GC, berkenaan dengan lalu lintas hi dan juga memberi lagi info dan menarik untuk penani hi semua lah, ya. Dan juga terima kasih Nu, rakan-rakan menerusi live TikTok sekarang ada 2D tap screen, memang Ki memang terbaik lah, mantap lah Ki ada. Dan juga ada Sudi pun ucapan dan sebagainya macam Deadmoin ni, hello DJ, hello juga Janah ngerilin mengot semua, baru mengot semua ngerilin ni, ya. Jadi yelah, baru mengot semua, semua gengki semua terhibur lah, ya, dengan dengan HFM. Jadi gini dah yang aku kongsikan juga berkenaan dengan ramalan GC dan juga berkaitan dengan he punya nana kualiti udara yang semakin buruk lah orang mai, kan. Mama I update gini dah akan kongsikan untuk semua, tapi mama pun he layan nak lagu ju nyanyian survival, Palos Palos, kesana kesini. Chef FM, Moi Nu Moi.

0: Okey, mungkin harapan head sendiri lah berkaitan perniagaan. Mungkin mungkin perlu ucapan terima kasih lah kepada bantuan Sejati Madani dia kan.
1: Yalah, jadi Sejati Madani ni apa nama yang kerajaan kira kat dia, baiklah untuk masyarakat ini, untuk persoalan ekonomi, membantu meningkatkan ekonomi dan mempromosi budaya ini, bantuan ini, perusahaan ini yang tak pernah bila kapal dia nak, bila. Kerana ATV dah sampai air dia nak. Lepas tu mana yang masyarakat yang tak pernah di village apa je nak fuel pun tarikan ATV.
0: Mungkin boleh berfungsi juga media sosial ke?
1: Mana saya ada media sosial, dia mampu Facebook, untuk Facebook dengan TikTok lah, ATV right main je nak.
0: Okey aja ya. Jadi kalau mau yang berminat boleh terus DM ataupun perkep nombor telefon baju ya. Okey, itu dia. Jadi tarakan kita boleh search ataupun cari ATV Ride My Air Denak, My Denak, di media sosial masing-masing lah. Okay, itu saja. Terima kasih. Diharapkan semoga maju jaya lah, semoga bertambah berkembang lagi dengan baik.

Itu dia lagu aju nyanyian Amir Sisi, Ayah Ibu. Lagu yang mengisahkan tentang Amir apa? Jadi lagu ini pun dikudarakan untuk kita semua. Mungkin mengarahkan pendengar yang mungkin yalah riak li untuk jumpa Amir apa. Jadi lagu ini sebagai ngeromanji mengubati rindu yang ngeromanji yang lama dah dipendam, yang lama dah hidup aku ke Tehnus adik. Jadi lagu Ayah Ibu ni ngeromanji sebagai tanda he sentiasa mengingati Amir apa he jasa nai sentiasa ngeromanji untuk lah untuk sepanjang hidup he ya. Baik rakan-rakan semua, sebenarnya hujung minggu ada sebenarnya mengenai aktiviti ataupun mengenai acara yang penting juga untuk negara hit Malaysia. Sebenarnya menineng sebenarnya untuk hujung minggu ada iaitu hari Ahad ialah perlawanan di antara Malaysia dan juga Filipina untuk AFF Asian Cup menineng melalui portal Berita TM. Ai ataupun Azri Ghani, penjaga gol Harimau Malaya, yakin Harimau Malaya mampu catat kemenangan menentang Vietnam. Jadi Elaine Kio kredit nu pasukan atas persembahan terbaik empat perlawanan, akui isu kecederaan pertahanan tetapi tetap yakin. Jadi ngro Elaine ai kisasar sekurang-kurangnya satu mata atau tiga mata ke stadium Ceras untuk dibawa ke Vietnam pada pusingan kedua. Jadi Elaine pun kipuji rakan atau pasukan prestasi Nai kata sesi pemulihan Rural Latihan dan semua bersedia menghadapi Vietnam. Jadi yuk sama-sama bobo yang mungkin kelampangan boleh tiba di stadium beli tiket ku tiket hotline dan juga perlawanan ni akan diadakan ataupun berlangsung ku stadium bersepak Kuala Lumpur Ceras ataupun boleh kineng ku YouTube ya. Ha, jadi bobo yang mungkin kelapangan bertiba di stadium ataupun boleh sentiasa hisokong berbual tali platform untuk hineng Harimau Melayu menentang Vietnam. Baik, kena akan kongsikan juga semua info berkenaan dengan trafik berkenaan dengan Nung. Tapi sebelum majlis Joe Hilano lagu terbaru Jo band Pai deh, band Kapak. Duhai Hawa. Boimu Hawa angkat tangan. Macamlah DJ nampak ya. Tak apa, saya bawa nampak ya. Dari apa terus saya HFM, moy no moy lain daripada yang lain.

Tersiksa. Lagu Sangkar Cinta. Ju nyanyian Asimbara Paitalim hiburkan hik untuk mengon adik. Dan memang juga menarik juga untuk inkusikan juga Ngeromai Ji Mong ke kawati menerusi TikTok. Tertarik juga dengan kepunya Ngeromai Ji pantun. Ha, kibu pantun dia mengat ada yang ngerok air serbat blok ilene. Jadi minum air serbat di sini kita bersahabat. Wah, bukan main dia pantun. Ha ha. En pun mau pantun juga. Ikan kekek ikan gelama sama-sama. Salah pula. Salah ya, salah saya. tadi saya buat lain dia jadi lain pula ya. Tak apa. Kena ino yang akan ulang balik en punya pantun. Tapi yang menariknya air serbat aji. Ha, air serbat. Sebenarnya air serbat ni bukan sekadar pantun, tetapi ngerok pait ni memang mong air serbat ya aji aku Pinang ya, tak silap Pulau Pinang ya. Penghilang dahaga. Menhinang bahannya akar serbat, air gula, pencelup warna merah, biji selasih, kemang semangkuk, getah anggur, isi dan air kelapa. Wow. Macam menarik je, nanti saya akan cubalah ya. En akan cuba. Harok i rasa chat ke harok ke kan. Baiklah. No, kau semua macam janjikan nungkit, semua akan kongsikan nungkit berkenaan dengan info trafik menhineng sekarang adih pukul 11 2 minit mengot. Menghineng memberi kawasan ataupun mong juga kejap-kejap penyelenggaraan ke kilometer 181.0, loilah ke kilometer 179.0. Aju Jasin Nutangka, jadi lorong kentop aji abi tutup. Dan juga semua pengguna jalan raya diarahkan untuk patuhi arahan papan tanda. Jadi mohon juga kejap penyelenggaraan ke kilometer 137, loilah ke kilometer 124 Jupago, No Yongping Utara, trafik bergerak secara perlahan. Jadi mong status terkini berkaitan dengan insiden dia berlaku ku arah selatan Jupedas Tinggi, Nusi 44. Tapi sekarang adik baru telah 14 minit yang lalu insiden selesai, trafik dah pun terkawal. Jadi nasihat daripada PLUS, teruskan pemandu secara berhemah dan patuhi hal laju. Sentiasa berikan tumpuan sepenuhnya kepada pemanduan. Rehat seketika jika anda berasa letih atau mengantuk. Wow. Jadi mohon juga kejap pelenggaraan ke kilometer 25.0, loilah ke kilometer 25.6, arah selatan Ju Bukit Lanjan, Nu Jalan Duta, Jalan Duta, jadi lorong kecemasan, lorong kungil lagi bertutup. Pandu berhati-hati dan juga pastikan semua langkah-langkah berjaga-jaga diambil. Dan juga senungkit semua, bobo tadi mungkin sekarang ada sedang memandu matali kenderaan lah, kereta ke motor ke motor harus kita kredu ya, kereta ke ataupun lori ke bas ke kan, kena hantar ngeng barang dan sebagainya. Apa pala-pala lori kan, kita kena sentiasa berhati-hati, sentiasa ingat, sentiasa ngeromaji mengamalkan sikap bertoleransi, sikap bertolak ansur semasa hian kenderaan bukan mahir di sana berlaku perkara-perkara tak diingini. Jadi orang pun join lagu Ju nyanyian Black Hanifah, Hijab Rindu. Aisyah FM, Moi Numoi. No,

bermula je 1 September 2026 mulailah ke 31 Disember 2026. Jadi kemudahan eh, enjoy kemudahan. Salah satunya cuti rehat, ke cuti sakit, ke caruman KDLSP dan juga kep juga caruman perkeso. Ha. Jadi pendapatan K akan berada bubuh mungkin yang calon-calon yang terlibat mungkin akan diperga ataupun pendapatan K akan ku unit pengurusan am bahagian pengurusan Universiti Orang Asli Gombak. Gombak kilometer 24 Jalan Gombak 53100 Kuala Lumpur. Dan juga syarat kelayakan dan menghinang personal my step setaraf SPM semestilah angkit semua warga negara Malaysia dan juga my hit sendiri kalau boleh ke my hit lagi bor. Dan juga memiliki sijil perjalanan Malaysia SPM debit tiraf ya kerajaan Malaysia dan ataupun kelayakan yang setaraf dengannya kan, umur tak melebihi 30 tahun pada tarikh tutup iklan. Keutamaan calon adalah dari kaum orang asli. Ada penting. Ha, kalau boleh jojok my hit semua sama-sama hi cubalah kan nasib hi dan juga peninglah. Ngerok maji mungkin kita mengkelayakan yang terbaik untuk mengisi kekosongan jawatan adik raya dan juga calon perlulah mengperasaan atau bersikap berdaya saing dan berpengetahuan tinggi dan sentiasa mempamerkan semangat kerja berpasukan dan memiliki interpersonal yang baik. Jadi pemohon juga mestilah mempunyai status kesihatan debor dan atau mempunyai penyakit kronik dan kelebihan bonus aji. Contohnya mengendalikan komputer terutamanya bahagian pesan asas seperti Microsoft Word, PowerPoint, Root Excel aji menjadi nana titik tambah untuk kit semua. Jadi calon-calon dia berminat okay, boleh kemukakan dokumen-dokumen sepertinya resume terkini beserta ruh gambar berwarna berukuran pasport dan juga kena kiberkep salinan kad pengenalan dan juga salinan sijil akademik. Narnar aji pisahkan ya dan juga permohonan dilengkap hendaklah dikemukakan ke no alamat email checityhafizah.moh.gov.my sebelum atau ku 17 Ogos 2026 pada jam 5.02. Jadi permohonan yang tak diterima sebarang panggilan telas 2 minggu dari tarikh tutup aji anda dianggap tak tewas ataupun tak berjaya lah ya. Jadi walaupun sebelum adik kena hi cuba nak ya bu mungkin antara rakan-rakan pendengar hi mungkin masih lagi mencari ngeromaji kerja ataupun yalah untuk kena menaikkan kek punya career sendiri boleh dan macam yang dimaklumkan je pengurusan Universiti Orang Asli Gombak sendiri pun naik hot kalau boleh diisi lah dengan masyarakat Mahir sendiri. Masyarakat Mahir sendirilah yang menjadi calon dan juga kalau boleh masyarakat Mahir sendirilah yang menjadi ngeromaji dapat mengisi jawatan adik ya. Jadi Haji Laila berkenaan dengan hebahan Hospital Orang Asli Gombak. Jadi ingkit semua boleh ki cuba sertakan dengan dokumen-dokumen penting sepertinya resume dan sebagainya dan sentiasalah bersedia lah ya. Jadi Haji Laila join lah iklan lagu, join nyanyian Kajar Hak Senaik Ye Aisyah FM Moinumai.

Ya, HFM, Moin No Moin, lain daripada yang lain. Lagu Luluh, Jo Nyanyian Kaibaha, Pai Talib menghiburkan hei untuk mengot adih. Jadi, ya yeah, guys, rekan-rekan semua, mengelana gah juga adih Meku Kuala Lumpur, Pai-Pai adih 12 Ogos 2026. Menghinang Jo Berita RTM, Instagram Berita RTM. Perdana Menteri Hek Datuk Seri Anwar Ibrahim dijangka dibenarkan keluar hospital hari adih. Jadi, ikenah Datuk Seri Dr. Wan Azizah Ismail Kisureh, Datuk Seri Anwar tutup turut nitipkan salam merangkangkan penghargaan. Semua pihak dan mendoakan kesihatan ruh kesejahteraan ilai dan juga angkit boleh kineng. Selanjutnya ku portal berita RTM untuk berita selanjutnya ataupun kena kijoy laporan berita penuh ku semua platform siaran televisyen ruh radio RTM. Dan yelah, hi turut sama-sama him doakan kesejahteraan ataupun kesihatan untuk Perdana Menteri Hek Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk kekal sihat dan juga boleh berbakti untuk negara. Jadi sekarang ini jam menunjukkan 11.50 minit mengot. Bermaksudnya Hek punya ngurut maji kerja pun dah hampir habis. Hek punya rancangan pun dah hampir ke penghujungnya. Jadi nungkik semua, terima kasih rakan-rakan pendengar semua yang dah pun komen, dah pun memberi ucapan, dah pun permintaan lagu, dah kongsi bercerita lah kan. Nujik semua. Jadi in sentiasa menghargai mungkin semua. Jadi kalau Reza bertugas, pastinya mong kata-kata untuk hari adik. Ingatlah, hidup seperti roda. Kadang kita berada di atas, kadang kita berada di bawah. Tapi sentiasalah menjadi roda yang berkualiti dan sentiasa menjadi orang yang tidak pernah putus asa dan juga tidak pernah rasa berbangga, ya. Jadi Haji Lailai, pesanan ringkas join Reza, DJ Reza, DJ Dialek Semai untuk kek semua. Jadi teruskan kesetan anda bersama Rujik HFM. Ia akan berjumpa di lain hari, di lain waktu, di lain masa. Kekallah kek punya ngeromaji kesetiaan Nur HFM. Dan In pun akan kekal sayang ataupun hu engkit semua seperti lagu adik sayang orang sama, lagu yang betul-betul popular, lagu yang akan menutup dia punya segmen temungan adik. Jadi bye bye Abor Hanuk, jaga diri, jaga posisi, kekal positif, ya. HFM, Moi No Moi.

perhatian, perhatian, jangan.

Moi. Terima kasih kerana sudi memilih kami Ashik FM Moi No Moi sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم. Pada malam yang penuh kemuliaan ini, kami berdoa memohon keridaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikan sebaik-baik penghayatan. Allahumma ya Allah ya Fattah ya Alim. Kami mulakan siaran Salam FM pada malam ini dengan lafaz kesyukuran atas segala limpah rahmat dan kasih sayang-Mu. Engkaulah Tuhan yang memiliki segala keagungan dan kekuasaan, serta yang telah melimpahkan rahmat kepada sekalian hamba-hamba-Mu. Engkau jualah, ya Allah, yang telah menerangi hati-hati kami dengan cahaya ilmu dan kebenaran, jalan yang membawa keampunan, keredaan, serta ketenangan yang abadi melalui liku-liku kehidupan yang kami lalui. Allahumma ya Allah, ya Alim, ya Hakim, bantulah agar hati dan jiwa kami terus tetap mengingatimu ya Allah, yang sentiasa mensyukurimu, serta baik dalam melaksanakan segala perintahmu dalam beribadah kepadamu. Dan jadikanlah segala rancangan di siaran Salam FM ini membuka minda dan hati kami ke arah lebih memahami dan seterusnya menghayati ajaran yang telah dibawa oleh junjungan kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan Islam yang menjadi penyuluh hidup kami daripada kesesatan, agama yang menyelamatkan kami daripada sebarang kemurkaan. Engkau selamatkanlah kami ya Allah dan ahli keluarga kami serta para pemimpin-pemimpin kami daripada sebarang musibah dan bala bencana, serta kekalkan kesejahteraan, kerukunan hidup bermasyarakat serta negara kami dengan aman yang berkekalan. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِ أَعْدَائِنَا وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ اللَّهُمَّ بَدِّدْ شَمْلَهُمْ وَفَرِّقْ جَمْعَهُمْ وَشَتِّتْ كَلِمَتَهُمْ وَزَلْزِلْ أَقْدَامَهُمْ وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab. Yang gerakkan awan. Yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
2: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
1: Kilaka 102.5.
3: Salam FM di Johor 95.6.
4: Negeri Sembilan 95.6.
5: 89.3 di Jerantut Pahang.
6: Cameron Highland 105.1.
3: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
2: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
3: Terus dengarkan Salam FM.
6: Salam FM.
3: Salam FM.
4: Salam FM.
6: Salam. Salam.
4: Untuk semua.

0: 13 Ogos 1973 Yang Berhormat Dato' Hussein bin Dato' On dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri. Pada hari ini, dalam tahun 1973, Yang Berhormat Dato' Hussein bin Dato' On, Ahli Parlimen Johor Bahru Timur, dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri. Pengumuman pelantikan beliau dibuat oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein, Perdana Menteri, dalam satu sidang media yang diadakan di Kuala Lumpur. Pelantikan beliau ini adalah bagi menggantikan Allahyarham Tun Dr. Ismail yang meninggal dunia. Bersekali dengan pelantikan beliau ini, Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak juga mengumumkan susunan Kabinet Baharu. Kabinet Baharu ini mengadakan sidang pertamanya pada 14 Ogos 1973 selepas majlis mengangkat sumpah.
1: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam buat semua pendengar Salam FM. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kembali malam ini bertemankan Farhana Salam Santai. Pertemuan kita 29 Safar 1448 Hijri bersamaan dah masuk hari baru. Masya-Allah, hari ini 13 Ogos 2026. Hari Khamis. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan baik-baik belaka, insyaAllah. Yang kurang sihat, banyakkan rehat, jangan lupa makan ubat. Okey, jadi terima kasih juga buat rakan penyampai dari Asyik FM, Reza, selesai surah tugasan. Dan waktu ini, mikrofon ini akan bersama Farhana selama 4 jam sehingga pukul 4 pagi nanti, insyaAllah. Dan untuk pendengar Salam FM, seperti biasa, hari Khamis, seketika nanti kita akan dengarkan perkongsian ilmu Al-Quran, tahsin surah Al-Ma'un, ayat 1 hingga 3. Kalau kata sebelum ni tak sempat dengar perkongsiannya, boleh dengar malam ini, insyaAllah. Boleh bersiap sedia dengan Al-Quran. Kalau biasanya di telefon memang dah ada apps Al-Quran kan, jadi boleh buka apps Al-Quran, boleh sama-sama kita hayati perkongsian ilmu Al-Quran dan juga pengajaran di sebalik surah Al-Ma'un ini bersama-sama Al-Fadhil Ustaz Muhammad Syazani Jemi. Jadi untuk awal pertemuan kita malam ini, jom dengarkan Cahaya Atas Cahaya. Salam FM, salam untuk semua.

0: #penyiaranjangan. Salam tilawah mengenal dan menghayati kalamullah kembali seperti yang Farhana war-warkan ya sebentar tadi, yang mana malam ini kita nak tahsin surah Al-Maun ayat 1 hingga 3 insya-Allah. Jadi saya kira sahabat pendengar sudah pun bersiap sedia dengan Al-Quran masing-masing untuk kita sama-sama mempelajari ilmu Al-Quran. Jadi di konti malam ini alhamdulillah kita ada Al-Fadil Ustaz Muhammad Syazani Jemi. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lama tak jumpa Ustaz kan? Sihat Ustaz?
1: Sihat alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Jadi sahabat pendengar yang mungkin dah lama tak dengar suara Ustaz Syazani, jadi malam ni boleh dengarlah suara Ustaz Syazani dan juga boleh kita dengarkan perkongsian ilmu yang bakal dikongsikan seketika nanti. Alhamdulillah. Baik Ustaz, malam ni kita nak tahsin surah Al-Maun ayat 1 hingga 3.
1: Baik.
0: Jadi sahabat pendengar juga boleh menonton di Facebook Salam FM. InsyaAllah. Dan apapun, saya mengharapkan sahabat pendengar sudah pun bersiap sedia. Ustaz.
1: Baik.
0: Jadi kita boleh mulakan?
1: InsyaAllah.
0: InsyaAllah. Seperti biasa, sebelum kita mulakan perkongsian ilmu Al-Quran, kita mulakan dengan bacaan doa. Mudah-mudahan ilmu yang akan dikongsikan oleh Al-Fadhil malam ini dimudahkan dan juga diberkati insyaAllah. Silakan Ustaz.
1: Baik, sama-sama kita tuan-tuan dan puan-puan, kita memulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah.
2: A'udzu billahi minasy syaithan.

0: صدق الله العظيم.
1: Alhamdulillah. Jadi tiga ayat yang dialunkan oleh Al-Fadhil Ustaz Syazani Jimmy.
0: Ya, yeah, betul.
1: Sebenarnya Ustaz, malam ni kita nak bawakan adik Muhammad ke konti. Tetapi adik Muhammad tak dapat hadir. Dia hanya dapat bagi kita voice note saja, suara saja, untuk sama-sama kita dengarkan. Dan Ustaz boleh berikan pemurnian lah kepada adik Muhammad kita.
0: Baik, insyaAllah.
1: Jadi kalau boleh kita dengarkan adik Muhammad kita memperdengarkan bacaan untuk malam ini. Tetapi sebelum tu Ustaz, saya nak tanya juga Ustaz, berkenaan bulan Ramadan yang sebelum ini.
0: Ya, Alhamdulillah. Katanya
1: Ustaz menjadi imam di Masjid Negara.
0: Ya, tarawih, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, selama
0: sebulan penuh. Sebulan penuh. Ya, Alhamdulillah, 30 hari di Masjid Negara untuk tahun yang kedua. Sepanjang tarawih lah. Jadi yang lain sikit lah tahun ni yang saya buat berbanding tahun yang lalu. Jadi kita usaha untuk sebarkan ilmu qiraat dan memperdengarkan pelbagai qiraat kepada orang awam. Jadi Alhamdulillah lah, sepanjang 30 hari tu saya buat selang sehari, selang setiap malam-malam genap, malam kedua, malam keempat, malam keenam, sehinggalah hujung Ramadan. Saya akan memperdengarkan bacaan di dalam salat tarawih yang saya pimpin tu. Biasanya 10 rakaat lah, 10 rakaat lagi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Mujahid. 10 rakaat yang saya pimpin bersama witir. Saya akan bawa dengan pelbagai qiraat lah.
1: Pelbagai qiraat 10 Ustaz?
0: Ya, betul. Pelbagai qiraat daripada qiraat 10. So dalam dapatlah 15 kali kita perdengarkan bacaan qiraat tu. Jadi tujuannya kita nak bagi orang awam biasa dengar bacaan Al-Quran ini dengan riwayat dan qiraat yang lain daripada pelbagai surah. Jadi mungkin ada orang dia dah pernah dengar qiraat, tapi dia mungkin biasa dengar satu dua riwayat tertentu saja.
1: Baik.
0: Kan, Warsh, Hamzah, biasa itu je. Dan surah yang dia biasa dengar pun mungkin surah-surah yang itu-itu sahajalah. Ad-Duha kan. Ad-Duha wal-Lail idza saja, ma wad'aka rabbukum ma qali, contoh. Ataupun Al-A'la. Jadi selalunya dia terbatas di situlah, di juzu amma dan riwayat tertentu. Jadi dengan menggunakan peluang tarawih untuk kita baca 30 juzuk sampai khatam ni. Jadi kita daripada awal Al-Quran sehingga akhir Al-Quran itu adalah juzuk-juzuk yang orang dapat dengar juga dengan riwayat yang pelbagai dan mungkin ada setengah-setengah nama riwayat itu pun orang awam tak pernah dengar pun ada. Yang penting semuanya mutawatir, bersambung sampai Nabi sallallahu
1: alaihi wasallam. Alhamdulillah. Jadi malam ni kita bolehlah minta Ustaz belanja.
0: Boleh.
1: Bacaan Imam Duri ke?
0: Boleh, insya-Allah. Okey.
1: Insya-Allah seketika nanti.
0: Okey, baik, lah. Tak apa.
1: Okey, kita dengarkan dulu bacaan daripada adik Muhammad kita. Kita dengar.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم

0: الرحيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين صدق الله العظيم.
1: Alhamdulillah, itu dia adik Muhammad Azlif Hazran bin Muhammad Hazri.
2: Ya, Muhammad.
1: Ya, pelajar tingkatan 3.
2: Okey.
1: Alhamdulillah.
2: Masya-Allah.
1: Mungkin
2: Masya
1: Ustaz boleh berikan pemurnian untuk adik Muhammad, silakan.
2: Okey, baik. Utamanya terima kasih kepada adik Muhammad atas rakaman yang dikirimkan.
1: Mm-mm.
2: Jadi adik Muhammad ni pun antara pemanggil-pemanggil yang dah lama jugalah.
1: Mm-mm.
2: Kan, yang bersama kita dalam episod-episod yang sebelum-sebelum ni.
1: Kan?
2: Jadi kita nampak alhamdulillah ada peningkatan kan, bacaan yang semakin baguslah tahun demi tahun. Dan mungkin sebab makin banyak juzuk yang adik Muhammad dah hafal kan. Sekarang-sekarang menghafal Al-Quran, kita tahu. Jadi bacaan yang bagus, bacaan yang baik, boleh jadikan contoh untuk rakan-rakan sebaya, Masya Allah. Jadi untuk murnikan sikit lagi lah kan, disebabkan bacaannya pun bagus kan. Jadi kita punya pemurnian pun yang aras tinggi lah. Kita terpaksa lah beri pemurnian yang aras tinggi sebab bacaannya pun dah bagus.
1: Betul.
2: Kan, jadi pertamanya kena beri perhatian dekat tempo bacaan. Maknanya biar kita punya pergerakan satu huruf demi satu huruf tu dia seimbang kadar dia. Satu harakat macam mana kita baca dekat huruf A, macam tu kita masuk kat huruf B, macam tu kita masuk kat huruf C. Maknanya kelajuan dia tu sekata lah. Macam kita bawa kereta tu, kita cruising kan, 100 je. Dia tak ada kejap pecut, kejap berhenti. Dia tak ada macam kejap break, kejap pecut. Kan?
1: Dia pening kepala.
2: Ya, pening. Nanti pening kepala kan. Kalau kita naik kereta pun ada driver bawa macam tu, kita akan sakit kepala. Jadi Quran pun kalau boleh kita nak dia cantik je, satu kata je dia punya dia punya kelajuan tu lah. Contoh macam dekat sabdu-sabdu tu, terutamanya beri perhatian. Contoh, A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bagi nampak seimbang setiap satu-satu huruf yang berbaris, bersabdu dan sukun tu sama seimbang. Kita tak boleh baca A'udzu billahi minasyaitanir rajim, minasyaitan, macam terlaju sedikit kat situ. Jadi ni mungkin orang tak perasan lah. Kan, mungkin tak ramai pun yang perasan. Tapi kalau dapat dicantikkan kat situ pun lebih bagus. Kemudian dekat huruf ra di bismillah tu boleh tebalkan sikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kena angkat sikit pangkal lidah tu biar ra tu lebih tebal. Dan yang terakhir, yang terakhir pada huruf ain, yadu'u. Pastikan keluar daripada makhraj dia yang betul, bahagian pertengahan kerongkong. Huruf ain di situ, yadu'u. Yadu'u. Fadhalika allazi yadu'u al-yatim. Itu saja. Sebab bacaannya pun dah bagus. Dan yang lain-lain pun tak ada masalah, insyaAllah. Tahniah untuk adik Muhammad.
1: Tahniah untuk adik Muhammad di atas bacaannya tadi. Ustaz dah buat pemurnian. Jadi Ustaz kata tadi kalau boleh belanjalah sikit.
2: Oh ya.
1: Dengan bacaan imam apa tu?
2: Okey, kita jadi dalam 3 ayat yang kita baca hari ni, silibus kita ni, yang ada bacaan yang lain daripada yang lain, maksudnya ada riwayat qiraat-qiraat lain, semuanya duduk dekat ayat pertama saja. Ayat pertama. Okey, pertamanya dekat perkataan ara'aita.
1: Ara'aita.
2: Ara'aita ni dalam qiraat 10 kita ada 4 bacaan lah. Yang pertama ni bacaan yang kita baca ni seperti riwayat Hafs an Asim ni, kita panggil tahqiq.
1: Tahqiq.
2: Tahqiq ara'aita. So hamzah tu dibaca dengan jelas. Ara'aita allazi. Maksud hamzah yang saya masukkan sini adalah hamzah yang kedua, yang selepas ra. Dan jadi ini bacaan majoriti dalam qiraat 10 tu, hampir semua baca macam ni. Tapi ada beberapa imam yang tidak membaca dengan tahqiq. Antaranya yang pertama, al-imam Nafi', Imam Nafi', iaitu Imam Qalun dengan Imam Warsh, dia membaca dengan tashil. Tashil pada hamzah yang yang kedua tu, selepas ra tu. Dia baca macam mana? Ara'aita. Ara'ai. Dia dia bukan ha, tapi dia macam hamzah yang dah dilemahkan.
1: Ara'ai.
2: Nah, dia jangan ai. Kalau kita kata ai, itu hamzah yang tahqiq, hamzah sebenar.
1: Okey.
2: Ni hamzah yang telah diringankan.
1: Ara'ai.
2: Ara'ai. Ara'ai. Ara'ai. Dia macam tu. Macam hamzah orang malas-malas.
1: Ara'ai.
2: Ara'aitallazi.
1: Ara'aitallazi.
2: Macam tu. Pandai DJ Fahana kita baca riwayat Qalun dengan dengan Warsha. So saya cuba baca dalam satu ayat. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita allazi yukadzibu biddin. kalau dengar ada orang baca macam ni, maknanya kalau tak riwayat qalun, ada riwayat warsh. Maknanya dalam qiraat Imam Nafi'. Itu bacaan yang kedua.
1: Okay.
2: Yang ketiga, kita ada ibdal. Ibdal maknanya dia tukarkan hamzah tu jadi alif. Ni bacaan siapa? Ini bacaan Imam Warsh. Jadi maknanya Imam Warsh ada dua bacaan lah. Dia boleh baca yang tashil tadi tu. Sama-sama macam Imam Qalun. Araita. Dan dia boleh baca ibdal ni. Jadi macam mana bunyi ibdal? Bila ibdal, bila kita kata kita dah tukar hamzah jadi alif dan dia bertemu pula dengan ya mati, maknanya dia jadi apa? Dia jadi macam mat lazim lah. Dia jadi mat lazim. So dia kena jadi panjang 6 harakat. So bunyi dia macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Araitalladhi yukadzibu biddin. Dapat tak?
1: Ara.
2: Sebab hamzah tu dah tukar jadi alif. Bayangkan.
1: Berapa
2: harakat
1: tu? 6 harakat.
2: 6. Araitalladhi yukadzibu biddin.
1: Jadi ya. Ara.

0: 4, bacaan Imam Al-Kisai, dia membuang hamzah tu. Hamzah yang lepas ra tu dia buang. So tak ada. Tak ada hamzah kat situ. Jadi senang. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Araitallazi yukadzibu biddin. Cuba DJ Fana baca.
1: Macam mana sekali Ustaz?
0: Araitallazi yukadzibu biddin. Ah, ini dipanggil hadaf. Hadaf ni maknanya
1: dibuang.
0: Buang. Ha, buang hamzah tu, tak ada hamzah. Jadi alif, ra, ya terus. Okay. Itu semua dekat perkataan ara'aita. Jadi dalam ayat ni ada satu lagi tempat yang ada qiraat, iaitu dekat yukadzibu biddin. Ada Imam As-Susi membaca dengan idgham kabir, kita panggil idgham kabir. Jadi idgham kabir ni dia berlaku apabila dua huruf yang berbaris bertemu. Jadi sepatutnya kita, bila kita nak idgham, kita berlaku dekat huruf yang mati je. Huruf mati bertemu dengan huruf yang sama kan. Baru boleh idgham. Tapi dalam qiraat ini, walaupun huruf tu berbaris, tapi apabila dia bertemu dengan huruf yang serupa dengannya, ataupun huruf yang berhampiran makhraj dengannya, maka maka dia diidghamkan. So macam mana bunyi dia? Dia akan jadi Bismillahirrahmanirrahim. Araitallazi yukadzib biddin.
1: Yukadzib biddin.
0: Macam tu. Tu kita panggil idgham kabir.
1: Idgham kabir itu Imam Susi lah.
0: Al-Imam As-Susi. Dalam qiraat Asyara Sughra, Imam Susi sahaja yang ada idgham kabir. Jadi itulah dia. Qiraat yang terdapat dalam satu ayat ini sahaja.
1: Hanya untuk ayat pertama.
0: Ya, ayat kedua, ayat ketiga tak ada. Maknanya bukan tak ada qiraat tu, maknanya apa? Maknanya semua imam yang 10 tu bersepakat baca dengan bunyi yang samalah. Nanti tak ada tak ada cara-cara lain, tak ada.
1: Okey, ara'aita dengan yukadzibu.
0: Ya, betul.
1: Alhamdulillah kita ada Imam Qalun, bacaan Imam Rosh, Imam Al-Imam Kisai, Imam Susi.
0: Yes, betul.
1: Ada empat semua.
0: Ya, betul. Maknanya yang lain-lain yang saya yang kita tidak sebutkan namanya tu, maknanya dia baca macam imam siapa? Imam kita lah.
1: Imam kita lah.
0: Hafs an Asim. Itu sahaja.
1: Alhamdulillah. Menarik sebenarnya sahabat pendengar, mungkin boleh cuba praktikkan bacaan dalam surah Al-Ma'un ini, tapi untuk ayat pertama lah. Yang lain tu sama macam kita baca.
0: Sepakat semua 10 qiraat baca dengan cara yang sama.
1: Alhamdulillah. Masya-Allah. Terima kasih Ustaz atas perkongsian untuk segmen yang pertama kita. Ustaz dah baca dan Ustaz dah belanja kita dengan empat imam, Imam Qalun, Imam Rosh, Imam Al-Kisai dan Imam Susi. Alhamdulillah. Jadi kita nak berehat seketika. InsyaAllah sekembalinya nanti kita akan bersama-sama untuk dengarkan perkongsian Ibrah Surah Al-Ma'un. Ataupun Ustaz mungkin ada juga sedikit penambahan kalau nak kongsikan seketika nanti untuk Imam 10 yang
0: InsyaAllah
1: yang akan kita dengarkan seketika nanti. Kita berehat seketika. Salam tilawah, mengenal dan menghayati kalamullah.

0: Ali, salam tilawah mengenal dan menghayati kalamullah. Alhamdulillah, kita malam ini tahsin surah Al-Ma'un ayat 1 hingga 3. Dan insyaAllah dikonti malam ini kita ada Al-Fadil Ustaz Muhammad Syazani Jemi. Terima kasih Ustaz kerana sudi hadir untuk berkongsi ilmu Al-Quran. Kita dah dengarkan perkongsian di segmen yang pertama. Ustaz dah baca dan Ustaz dah dengarkan bacaan oleh adik Muhammad kita dan juga berikan pemulihan. Ustaz juga dah kongsikan tentang bacaan daripada beberapa riwayat lah.
1: Ada
0: empat riwayat yang Ustaz kongsikan. Kalau yang baru saja dengarkan kami, yang mana Ustaz dah kongsikan dengan kita tentang bacaan dari Imam Qolun, Imam Rosh, Imam Al-Kisai dan juga Imam Susi. Jadi untuk segmen yang kedua ini, sebelum Ustaz nak kongsikan Ibrah, saya nak minta Ustaz murnikan bacaan saya, boleh Ustaz?
1: Boleh.
0: Untuk kali pertama namanya Ustaz.
1: Ya, boleh. Boleh.
0: Kita cuba ya Ustaz ya.
1: InsyaAllah. Saya pun teruja nak dengar ni.
0: MasyaAllah.

0: Subhanallahul Azim. Oh, masya-Allah. Okey.
1: Berdebar.
0: Jangan berdebar. Okey.
1: Okey, Ustaz.
0: Baik, masya-Allah, bacaan yang bagus, bacaan yang baik. Cuma saya nak minta DJ Fana baca sekali lagi bismillah.
1: Boleh. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Okey. Ni masalah kita kata universal lah.
1: Universal. Okey.
0: Terutamanya apa nama?
1: Orang
0: perempuan. Okay. Pelajar-pelajar perempuan kan. Dia tak jelas kadang-kadang kasrah dia tu nak masuk kepada ra yang tebal tu. Nah, dia macam ha tu ataupun nun tu yang baris bawah tu dia dah nak pergi macam ke baris depan. Bismillahirrahman. Dia kena bawah lagi. Maknanya kena jelas lagi kasrah dia tu. Contoh kan, bila kita kata ha baris bawah, bunyi dia hi kan. Ha, hi. Nun pun sama, na, ni. So bila kita baca dalam bismillah tu, kita kena pastikan dia kekal. Kasrah dia tu yang sempurna tu kekal lah. Okay. So maknanya patutnya dia bunyi dia macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahir. Dia kena hi dulu. Hirrahman. Baru masuk dalam ra. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba je.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Lebih baik. Lebih baik berbanding yang tadi. Kalau tak, tadi dia tak jadi macam hi. Dia jadi macam bismillahirrahman.
1: Cepat sangat, Ustaz.
0: Dia macam nak pergi ke baris depan dah. Ada orang baca bismillahirrahmanirrahim. Macam nur rahim. Macam nu. Macam baris depan. Okay. Kat situ sajalah.
1: Jadi nun nak ke huruf depan lah.
0: Ya. Sebab dia nak pergi tebal. So baris bawah ni dia nipis. Dia macam berlawan kat situ. Nipis dengan tebal tu berlawan kat situ.
1: Baik.
0: Jadi kalau tak jaga salah satu tu, dia akan kalah. Kalau kita tak jaga hak yang kasrah tu, biasanya yang tebal tu dia akan makan yang kasrah tu. Sehingga kasrah tu jadi macam nak pergi dhammah. Kan bismillahirrahmanirrahim, bukan bismillahirrahmanirrahim. Ada orang macam tu.
1: Faham.
0: Okey. Dan satu lagi dekat huruf ain. Sama juga macam adik Muhammad tadi. Fadzalikal ladzi yad'u. Cuba baca yad'u.
1: Yad'u.
0: Ya, bagi dia cukup sabdu dia tu. Yad'u.
1: Yad'u.
0: Macam tu. Yad'ul yatim.
1: Yad'ul yatim.
0: Lambat sikit lagi. Yad'ul yatim.
1: Yad'ul yatim.
0: Macam tu. Sama juga bila kita kata huruf bersabdu, bagi tempo dia tu yang sesuai dengan kelajuan bacaan kita.
1: Baik.
0: Kalau kita baca laju, tak lamalah situ kan. Kalau kita baca ra'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Okey, sesuailah. Kalau kita baca ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim, dia kena sesuai.
1: Faham.
0: Kita tak boleh baca lambat, tapi kita punya sabdu tu laju macam yang kita baca tadi. Kalau laju bacaan kita, lajulah kat situ. Kalau lambat bacaan kita, kena lama sikit supaya dia seimbang.
1: Baik.
0: Itu saja.
1: Alhamdulillah. Terima kasih, Ustaz. Okay. Jadi setiap minggu saya kena baca lah.
0: Boleh-boleh, insyaAllah.
1: Boleh. Terima kasih, Ustaz, atas pemurniannya. MasyaAllah. Jadi kita nak teruskan dengan perkongsian Ibrah untuk surah Al-Ma'un ayat 1 hingga 3. Silakan, Ustaz.
0: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk surah Al-Ma'un ini, ini adalah surah yang Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan kepada kita beberapa perkara. Jadi surah Al-Ma'un. Al-Ma'un ni ada banyak maksud lah. Yang terjemahkan maknanya adalah pertolongan lah. Al-Ma'un ni pertolongan. Okay. Jadi Al-Ma'un, antara makna lain dia adalah macam perkakasan yang orang guna untuk masak. Macam periuk-periuk. Ataupun alatan-alatan yang orang guna untuk urusan seharian lah. Kapak ke pisau dan sebagainya lah. Saya sendiri teringat waktu saya belajar Madinah dulu lah. Saya di Mekah waktu tu buat umrah. So naik teksi waktu tu dengan seorang pemandu teksi memang asli daripada Mekah. Dan saya ni jenis suka bertanya pasal beberapa perkataan, dialek yang diorang biasa guna kan. Jadi saya teringat driver tu, dia kongsi, dia kata periuk dia tahu. Dia tanya periuk dalam orang Mekah cakap macam mana, dia punya dialek dia. Dia kata ma'un. Saya pun terfikir ma'un. Ma'un. Oh, ma'un. Dia kata ma'un tu maknanya periuk. Ma'un tu periuk lah. Biasanya kalau dalam bahasa Arab kita guna yang asli, yang baku, kita kata Al-Qidr ataupun adalah kalimat-kalimat lain. Jadi bila saya tengok balik tafsiran surah Al-Ma'un, memang ada setengah ulama' mentafsirkan perkataan Al-Ma'un tu maknanya adalah barang-barang perkakasan yang digunakan untuk memudahkan urusan harian. Tapi dalam tafsiran kita ni diterjemahkan Al-Ma'un sebagai pertolongan lah.
1: Pertolongan.
0: Tapi maknanya asal usul perkataan tu adalah benda-benda macam periuk, kuali dan sebagainya macam tu.
1: Okay.
0: Tapi ayat tu belum masuk silibus kita hari ni. Sebab wayamnaun al-ma'un tu ayat akhir sekali. Jadi kita nak tengok ayat 1, 2, 3 ni. Jadi Allah Ta'ala memberi amaran. Allah Ta'ala tanya ni bukan sebab dia tak tahu. Tapi dia tanya ni sebab dia nak sebenarnya memerli kita. Ataupun nak menyampaikan dia punya sesuatu makna yang dia nak sampaikan kita tu sebagai peringatan. Nak ingatkan kita. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah engkau akan orang yang mendusta kan hari pembalasan. Ad-din kat situ ada yang kata mendustakan agama. Yukadzibu biddin, yang mendustakan agama. Boleh juga diterjemahkan yang mendustakan hari pembalasan. Macam kita sebut maliki yaumiddin kan. Raja yang menguasai hari pembalasan. So ad-din, agama, antara perkara yang dibawa oleh agama adalah pembalasan. Kan? Dan mempercayai pembalasan adalah sebahagian daripada mempercayai agama. Kan? Itulah kita orang Islam, kita percaya ada hari kebangkitan dan ada hari pembalasan. Jadi mempercayai hari pembalasan adalah mempercayai agama. Jadi Allah Ta'ala sebut, tahukah engkau ataupun tidakkah kau perhatikan orang yang mendustakan agama, yang tak percaya agama ni, apakah dia ciri-cirinya? Dalam ayat kedua dan ketiga Allah Ta'ala sebut, yang pertama, فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمِ. Itulah dia. Jadi ciri-ciri yang paling pertama sekali Allah Ta'ala sebut orang yang tak percaya agama ni adalah orang yang menindas serta berlaku zalim kepada anak yatim. Dan yang ketiga, وَلَا يَحُضُّ عَلَى ta'amil miskin, dan dia tidak menggalakkan untuk memberi makan yang berhak diterima oleh orang miskin. Jadi maknanya ini dua ciri-ciri. Di antara ada lagi ciri-ciri yang lain dalam ayat yang seterusnya, tapi ini dua ciri-ciri yang Allah Ta'ala sebut dalam surah ini akan orang-orang yang tidak mempercayai agama. Jadi maknanya orang yang ada ciri-ciri yang kita sebutkan ini tu tanda-tanda kekurangan dalam agamanya. Tanda ketidaksempurnaan dalam agamanya, iaitu orang yang pertama sekali dia menindas dan berlaku zalim kepada anak yatim. Walaupun dia mungkin tuan haji, dah buat haji 14 kali kan, tapi rupanya dia ada menindas anak yatim. Menindas anak yatim ni sama ada anak yatim yang dalam jagaan sendiri ke, kan? Sebab asal usul dalam agama kita pun anak yatim ni bila kehilangan orang tuanya, dia harus dijaga oleh kaum kerabatnya. Kan? Pakciknya ke, atuknya ke dan sebagainya, kan? Ni satu kes. Ataupun satu kes lagi, menindas anak yatim ni boleh jadi orang tu dia buka rumah anak yatim, buka rumah anak yatim, tetapi dia menganiayai, menzalimi, menyakiti, mendera, menindas anak-anak yatim di dalam jagaannya. Jadi orang yang menganiayai ataupun mendera, menzalimi anak yatim ni adalah orang yang tidak percaya kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam ayat Quran kita tengok, ayat-ayat Quran banyak ada menyebutkan tentang kepentingan berlaku baik kepada anak yatim dan amaran untuk tidak menyakiti anak yatim. Antaranya dalam surah Ad-Duha, Allah Ta'ala sebut, فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. Adapun anak yatim, janganlah engkau berlaku kasar kepadanya. Dan Allah Ta'ala sebut tentang orang yang makan harta anak yatim, إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا. Sesungguhnya orang yang makan harta anak yatim dengan cara yang zalim, sesungguhnya apa yang mereka makan itu adalah api di dalam perut mereka. Allah mengumpamakan harta anak yatim yang dimakan secara haram ini sebagai api yang kita masukkan di dalam perut, dan akhirnya dia pun akan masuk ke dalam api. Wasayaslawna sa'ira. Dan banyak lagi ayat-ayat Quran yang lain yang menceritakan tentang larangan berlaku zalim kepada anak yatim. Dan Nabi SAW ada sebut dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari, diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad, bahawa Nabi SAW bersabda, ana wakafilul yatimi fil jannati hakadha. Nabi tunjuk jarinya macam ni. Menunjukkan jari telunjuk dengan jari tengahnya. Nabi kata, aku dan penjaga anak yatim yang baik ni, yang amanah ni, di dalam syurga seperti ini. Maknanya orang yang jaga anak yatim dengan baik ni, yang amanah, yang tidak menyakiti anak yatim ini adalah sahabat Nabi ataupun jiran Nabi di dalam syurga nanti. Jadi nak kata Islam lah satu-satunya agama yang mewartakan perkara ni dalam kitab sucinya untuk memelihara anak yatim menjadi satu kepentingan di dalam agama. Ada kedudukan yang tinggi di dalam agama. Jadi menganiayai anak yatim ni adalah satu, kita kata, larangan keras lah.
1: Ya.
0: Ha, dan termasuk dalam dosa-dosa yang besar. Ha, seperti berzina, membunuh dan sebagainya. Ha, dalam sebuah hadis disebutkan antara dosa-dosa besar yang tujuh tu adalah salah satunya makan harta anak yatim. Ha, jadi makan harta anak yatim ni nampak seperti ringan, seperti kita kata tidak ada apa-apa, tapi sebenarnya dia adalah jenayah yang sangat besar. Ha. Dan yang kedua kita kata, apa lagi ciri-ciri dalam surah Al-Ma'un ini, orang yang tidak mempercayai agama ni, itu orang yang tidak menggalakkan untuk memberi makan yang berhak diterima oleh orang miskin. Maknanya dia ni tak bersedekah dan dia pula tak menggalakkan orang bersedekah dan mungkin melarang orang bersedekah kepada orang miskin. Jadi menganiayai anak yatim dan orang miskin, berlaku zalim kepada anak yatim dan orang miskin adalah kita kata garisan merah lah yang tak boleh dilanggar, tidak boleh diceroboh. Kerana orang yang mempercayai agama, maknanya kalau kita faham, ini orang yang mendustakan agama. Maknanya orang yang mempercayai agama, orang yang beriman dengan iman yang sempurna, apa ciri-cirinya? Dia akan berlaku baik kepada anak yatim dan dia akan memberi makan ataupun berlaku baik kepada orang-orang miskin. Nah, jadi kita harap semoga Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang berakhlak baik, yang mulia, yang agama kita sama macam pengamalan kita. Kita tak mahu kita mungkin berperwatakan agama tapi rupanya kita menzalimi orang susah, kita menzalimi anak yatim, kita curi harta anak yatim dan sebagainya. Kerana di dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut orang yang tak percaya agama ni bukannya orang yang tak pergi haji, bukan orang yang tak puasa, tapi orang yang menindas anak yatim dan juga orang yang menindas orang miskin, menganiaya orang miskin. Na'udzubillahi minzalik.
1: Alhamdulillah, terima kasih Ustaz di atas perkongsian ibrah ataupun pengajaran ayat untuk surah Al-Ma'un ayat 1 hingga 3. Jadi apa yang Ustaz kongsikan tadi, kita dah buat banyak kebaikan di bulan Ramadan sebelum ini. Apa kata kita teruskan berbuat baik? Bukan saja orang kata di bulan Ramadan, teruskan juga di bulan-bulan lain.
0: Sepanjang tahun.
1: Sepanjang tahun. Sebab kalau di bulan Ramadan kita memang meraikan anak-anak yatim. Jadi tidak salah kita teruskan berbuat baik, berkasih sayang dengan anak-anak yatim, kan Ustaz? Jadi kita harapkan juga kita sentiasa menjadi manusia yang sentiasa ikhlas dalam membuat segala kebaikan, InsyaAllah. Terima kasih Ustaz atas perkongsian yang sangat menarik, ringkas dan juga padat. Mudah-mudahan kita semua dapat pengajaran dan juga pelajaran yang dikongsikan oleh Al-Fadil Ustaz Syazani Jamie untuk malam ini. Dan terima kasih sekali lagi. InsyaAllah kita akan bawakan lagi Ustaz pada minggu yang akan datang.
0: Baik, insyaAllah.
1: Bersama dengan pelajar yang istimewa pada minggu hadapan, kita bawa ke Konti.
0: Baik.
1: Alhamdulillah. Jadi untuk itu saya doakan Ustaz semoga sentiasa sihat, diberikan kesihatan yang baik dan juga dapat kembali ke Konti nanti Ustaz.
0: Amin. InsyaAllah.
1: InsyaAllah. Jadi terus bersama kami, Salam Tilawah, mengenal dan menghayati kalamullah.

0: Wahai Tuhan kami, kami telah beriman. Oleh itu, ampunkanlah dosa kami serta berilah rahmat kepada kami. Dan sememangnya, Engkaulah jua sebaik-baik pemberi rahmat.
1: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Malaysia di hatiku. Aku melihat jalur gemilang berkibar megah. Aku mendengar suara anak bangsa menyanyikan lagu cinta negara. Aku merasai nikmat hidup dalam keamanan. Bumi ini milik kita, warisan nenek moyang, tanggungjawab generasi hari ini. Ayuh, jadikan perpaduan sebagai kekuatan, kejujuran sebagai budaya, dan kecemerlangan sebagai cita-cita. Kerana Malaysia bukan sekadar tempat tinggal. Malaysia ialah rumah kita. Selamat Hari Kebangsaan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
3: #PenyiaranJakim.
4: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi. Salam santai 12:30 malam hingga 4 pagi. Bertemankan Farhana, insya-Allah pertemuan kita hari ini 13 Ogos 2026 bersamaan 29 Safar 1448 Hijri. Terima kasih buat rakan pendengar yang terus bersama Salam FM waktu ini. Boleh juga dengarkan di saluran Astro 875. Baik saudara, saya nak mengajak saudara untuk sama-sama kita menonton rancangan yang akan disiarkan pada pukul 6 petang nanti di TV1, iaitu dengan tajuknya Suamiku. Jadi dalam setengah rumah tangga ni, konflik biasalah boleh berlaku apabila salah seorang pasangan berdepan kecenderungan ataupun tarikan yang berbeza daripada jangkaan dalam perkahwinan. Jadi isu ini bukan sekadar berkaitan kecenderungan peribadi, malah turut melibatkan aspek kejujuran, komunikasi, kepercayaan, keselamatan emosi serta pengurusan konflik dalam rumah tangga. Nak tahu dengan lebih lanjut, nak dengar perinciannya, jangan lupa tonton di TV1 pada pukul 6 petang nanti, insyaAllah. Baik, untuk waktu yang kedua, waktu ini, insyaAllah kita akan sama-sama dengarkan lagu-lagu ini.

0: Selami Sunnah. Setiap hari 5.40 pagi dan ulangannya 3.30 pagi. Jawapannya di sini. Hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca satu huruf di dalam Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan setiap kebaikan itu digandakan menjadi 10 kebaikan yang semisal dengannya. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi.
2: Salam FM, salam untuk

0: kabar hatimu?
1: Assalamualaikum. Ha, ni nak khabar ni. Ibu bapa ni adalah insan yang membesarkan kita dengan penuh kasih sayang, pengorbanan dan kesabaran. Dalam sibuk macam mana pun, jangan pernah kita lupa untuk menghargai mereka yang telah banyak berkorban demi melihat kita berjaya. Luangkan sedikit masa untuk bertanya khabar, bantu mereka dan berbuat baik walaupun dengan perkara yang kecil. Ucapan terima kasih, senyuman dan layanan yang lembut mampu menggembirakan hati mereka lebih daripada yang kita sangka. Ingat, redha dan doa ibu bapa ni adalah antara nikmat terbesar dalam hidup. Hormatilah mereka, sayangilah mereka dan jangan biarkan masa berlalu tanpa menghargai jasa mereka. Pesanan menjana mindai dibawakan oleh Salam FM.
2: Ini alkisah seorang yang tekun berusaha sampai berjaya.
3: Ha, nak dengar tak? Kisah insan yang berjaya dan memberi inspirasi. Dengarkan Alkisah setiap hari Selasa hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Setiap figura ada kisahnya. Hashtag Penyiaran Jakim.
4: Kehebatan seorang pemimpin bergantung kepada prestasi kaki tangannya. Betul tak betul? Betul. Jadi kalau kaki tangan prestasinya tak cemerlang, saya akan tengok pemimpinnya kurang cemerlang. Ya, sebab tidak ada askar yang tak elok, yang tak baik, tapi ramai general yang tak baik. Itu beri bahasa Inggeris tu. There are no bad soldiers, only bad generals. Jadi kalau imamnya betul, maka makmum pasti betul. Jadi kalau ketuanya, pemimpinnya peka dan tak peka, insyaAllah lah. Ya? Dan pemimpin yang peka sentiasa cari ilmu, bertusan cari ilmu agar terus relevan dalam mengepalai, dalam memimpin, membimbing staffnya. Ya? Cari ilmu berterusan. Lepas tu, ini yang saya nak pesan pada diri saya. Jadi orang baru, pemimpin yang peka ni selalu jadi orang baru. Ya? Buat apa pun ada inovasi. Dia sentiasa tak akan ulang benda yang sama. Ya? Kalau masa mesyuarat ke, masa buat tazkirah ke, dia akan cari aspek yang baru, sudut yang baru supaya fresh ataupun segar pada pandangan staffnya. Dan pemimpin yang peka, ketua yang peka, dia bentuk karisma ataupun aura diri yang positif. Caranya, masuk pejabat dengan senyuman. Cek, ni ada ketua-ketua juga yang dengar program kita ni, Salam FM ni, ya. So, berapa orang yang masuk pejabat dengan kaki kanan dan senyum? Cek, saya cek diri saya. Saya pastikan saya masuk rumah dengan kaki kanan dan senyum. Saya pastikan masuk pejabat dengan kaki kanan, bagi salam dan senyum. Ini dia bentuk aura. Dan kalau kita sentiasa melontarkan gelombang sayang positif pada anak buah kita, ini dia. Ramai pemimpin atau ketua yang tak peka, dia tak hantar gelombang pada staff. Aku sayang kat kamu semua, aku hormat kat kamu semua, aku ketua kamu betul, tapi aku sayang kat kamu semua, aku kisah dan cakna kepada kamu semua. Ingat prinsip hidup, sayang menarik sayang, benci menarik benci.
3: Salam FM, hashtag Penyiaran Jakim.
5: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Angkil.
6: La la la la la la la la la la. Eh, Kak Aisyah! Kak Aisyah ku!
7: Eh, budak ni. Assalamualaikum, Maria. Baru balik kerja ke?
6: baru balik. Semalam ada acara sampai ke pagi. 3 pagi baru habis, Kak. Ramai betul VIP datang. Duduk borak-borak pula tu, tahu-tahu dah pagi, Kak.
7: Masih kerja tempat yang lama ke? Hari tu kan Maria kata dah tak nak kerja kat tempat yang banyak melibatkan apa aktiviti sosial ni.
6: Alah, Kak. Maria dah tak buat dah yang apa tu. Alah, lebih-lebih tu tak ada, Kak. Pegang-pegang tangan je. Alah, Kak ni.
7: Maria, sikit atau banyak sama je, okey? Tak boleh, Maria. Ni. Dah solat ke belum ni? Solat subuh. Dah solat dah?
6: Eh, Kak, ni mana sempatnya baju saya ni pun. Alah, macam baju saya ni kan ketat, Kak. Kat tempat kerja saya tu mana ada telkung. Pergi bilik solat lagi lah tak ada, Kak. Alah, Kak, janganlah risau. Maria cari rezeki je pun. Alah, dosa-dosa kecil tu apalah sangat. Nanti Maria tebuslah balik.
7: Maria? Okey, macam ni. Astaghfirullahalazim. Okey, Maria masuk rumah akak dulu. Akak ada masak nasi goreng, teh tarik pun ada. Maria lapar kan?
6: Ya, Maria lapar sangat. Ya, akak ni macam tahu-tahu je tau.
7: Bagus sangatlah tu. Jom, mari masuk.
6: Ui, sedapnya bau nasi goreng ni. Okay. Ya Allah.
7: Alhamdulillah, duduk. Okey, ni pinggan. Okey, Maria ambil nasi ni, nasi goreng. Dah, ni. Ni air. Air ni panas lagi tau. Elok-elok eh.
6: Baik, baik, baik. Ya Allah kak, kak macam tahu-tahu je. Saya memang lapar ni kak. Saya ambil lebih boleh eh? Boleh?
7: Boleh, boleh. Silakan, silakan. Silakan makan ya.
0: Assalamualaikum. Selamat pagi kesayangan abang. Maria pun ada. Patutlah tadi dengar suara dua orang bercakap.
7: Saya ajak Maria makan dulu ni. Dia baru balik kerja dekat tempat lama dia tu bang. Risau saya.
6: Ish Kak Aisyah ni, risau sangat kat saya lah ustaz. Saya dah tak buat dah kerja macam dulu tu lagi. Tapi ustaz, saya layan sikit-sikit je lah. Alah, dosa-dosa kecil kata orang. Tak berat pun ustaz.
0: Ha, jana tu dosa-dosa kecil. Maria, Maria, Maria. Ni, apa kesan kalau dosa-dosa kecil ni kita ulang dan ulang setiap hari?
6: Jadi apa pula ustaz?
0: Ha, kalau patah Melayu kata apa? Sikit-sikit lama-lama jadi.
7: Jadi apa?
6: Bukit.
0: Jadi risau Kak Aisyah tu sebab dia tahu apabila dosa-dosa kecil ni diulang dan diulang dan tak mohon ampun pada Allah dan tebus dosa itu, ia akan menjadi menggunung. Kalau bukit tu digalas atas bahu Maria, berat kan?
6: Oh, maksud ustaz kalau banyak kali kita buat macam dosa-dosa kecil tu, lama-lama dia akan jadi dosa besar macam tu.
0: Apa contoh dosa kecil? Kita kata apa? Lewatkan solat kan? So kalau kita asyik lewatkan solat, tak mohon ampun pada Allah dan asyik ulang-ulang lewatkan solat, apa berlaku? Hati kita jadi gelap, ditutupi dengan titik-titik dosa. Jadi itu yang kita risaukan.
6: Tapi ustaz, saya dah berubah ustaz. Saya cari rezeki yang ikhlas. Allah pasti tahu kan?
0: Allah Maha mengetahui. Kita tak boleh ikut logik. Benarkan je kita ni buat dosa kecil berterusan.
6: Aduh, saya tak naklah juga jadi macam tu ustaz. Macam mana ni Kak Aisyah? Ustaz, ada caranya ke?
0: Ada, jangan risau. Ada cara untuk kita hari ni hapuskan dosa-dosa kecil kita. Dengan apa? Dengan banyakkan istighfar dan jauhi dari dosa-dosa besar.
6: Alhamdulillah, masih ada peluang untuk saya ya ustaz.
7: Okey, Maria macam ni. Akak cadangkan Maria. Kalau dekat tempat kerja Maria tu akan mudah terjebak dengan dosa besar, elok Maria tinggalkan. Sebab akak yakin, ustaz pun pasti yakin, pasti ada rezeki lain nanti.
6: Ish, itulah dia kak. Tapi adakah cara lain lagi ustaz?
0: Gini, kita iringi setiap kejahatan dengan kebaikan. Setiap kali buat dosa kecil, cepat-cepat disegerakan untuk buat kebaikan. Macam sedekah, tolong orang lain, buat ibadah-ibadah sunat dan semua amal kebaikan. Dan kalau dapat musibah, itu juga kafarah. Kafarah ni apa? Penghapus dosa-dosa kecil kita.
7: Betul tu Maria. Sebenarnya kan, akak dengan ustaz ni sayang sangat dengan Maria. Sayang sangat dengan kebaikan Maria. Akak minta maaf kalau Maria tak suka, sebab akak nak Maria tak leka dengan dosa-dosa kecil sampai boleh bawa padah jadi dosa besar.
6: Terima kasih bagi saya ingatan ini. Terima kasih sangat-sangat Kak Ustaz.
5: Keluarga Ustaz Akil.
8: Keluarga Ustaz Akil, itu dah terbitan Uni Yunus. Terima kasih Ustaz Akil di atas perkongsian ya, pengajaran tentang padah dosa kecil. Apa yang kita tahu, jangan kita pandang rendah, jangan kita pandang perkara ataupun dosa kecil itu sangat ringan dalam kehidupan kita. Banyakkan beristighfar dalam apa jua yang kita lakukan, bertaubat dan kita cuba berusaha meninggalkan dosa sebelum ini yang menjadi kebiasaan yang kita buat setiap hari. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah bimbing kita. Dan boleh dengar ulangannya pada pukul 7:25 pagi. InsyaAllah. Terus bersama kami di Salam FM. Salam untuk semua.

0: kekasih selainmu, wahai Muhammad, dari golongan ahli dunia. Nescaya aku mampu mendapat jalan keluar dari kemurkaannya dengan mengemukakan suatu alasan. Sebenarnya aku dikurniakan bakat bicara debat. Tetapi bagiku, jika kepandaian ini digunakan untuk menipu daya demi Allah, pastilah dia mengetahui bahawa kata-kataku kepada Rasulullah adalah dusta, walaupun baginda terpesona dengan kata-kataku ini. Jika demikian, sesungguhnya kemurkaan Allah akan diberitakan kepadamu, wahai Rasulullah, kerana pendustaanku. Sebaliknya, jika aku memberitahu hal yang sebenar, yang demikian itu pula kamu yang akan murka ke atas diriku dalam hal ini. Sesungguhnya aku menginginkan kesudahan yang baik daripada Allah. Demi Allah, aku tiada sebarang uzur sedikit pun sehingga tidak mengikuti peperangan ini. Demi Allah, sama sekali aku belum merasakan lebih kuat dan lebih ringan untuk mengikutinya, iaitu pada waktu itu aku menarik diri daripada menyertai Rasulullah sehingga tidak ikut ke Tabuk. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda bagi menjawab keluhan tersebut, tentang orang ini, dia berbicara benar. Sekarang bolehlah engkau pergi sehingga Allah memutuskan suatu hukuman tentang dirimu. Hadis riwayat Imam Muslim. Akibat kejujuran itu, Ka'ab dan dua rakannya dipulaukan selama 50 malam. Bumi terasa asing, langit terasa menghimpit. Bahkan isterinya juga diminta untuk berasingan daripadanya. Kesabaran dan kejujuran itu akhirnya membuahkan hasil. Pada malam ke-50, turunlah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah At-Taubah ayat 117 dan ayat 118 yang merakamkan pengampunan Allah terhadap mereka. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambut Ka'ab dengan wajah berseri-seri sambil bersabda, "Gembiralah dengan hari yang paling baik bagimu sejak ibu melahirkanmu." Para sahabat lain seperti Talhah bin Ubaidillah berlari memeluk Ka'ab untuk mengucapkan tahniah. Kejujuran Ka'ab inilah yang menjadi tiang seri peradaban Islam, bahawa maruah dan kebenaran lebih berharga daripada nyawa dan harta. Pendengar yang dirahmati Allah, kisah Ka'ab bin Malik mengajar kita bahawa dalam membina tamadun yang utuh, kita tidak boleh lari daripada kesilapan. Namun, keberanian untuk mengaku salah dan kejujuran kepada pemimpin adalah kunci keampunan ilahi. Semoga kita bertemu lagi dalam solat akan datang. Saya tinggalkan anda dengan renungan, adakah kejujuran kita pada hari ini mampu membuka pintu langit? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

0: lagu-lagu yang mewarnai carta salam minggu ini. Jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan juara carta salam minggu ini.
1: Terdalam, tak terkata.

0: hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Salam FM, tenang
2: dan bermotivasi.

Assalamualaikum. Apa khabar semua kesayangan Kak Beda pagi ini? Seronokkah hari ini pergi kerja ataupun seronok duduk di rumah? Macam tu pula kan? Yelah, maklumlah sekarang kan hybrid, iaitu bekerja dari rumah. Tak kisahlah apa pun kan, janji kita amanah pada diri sendiri buat kerja yang telah diberikan. Gitu cerita dia kan? Baiklah, hari ini kan Kak Beda nak cerita lagi lah pasal merdeka. Tajuk dia, merdekanya negara tapi diri sendiri masih dijajah. Macam tu kan. Red tak tajuk Kak Beda hari ini? Maklumlah bulan Ogos ni kan, kalau kita pergi sana sini, kita akan dengar orang asyik sebut merdeka, merdeka, merdeka. Alhamdulillah. Memang kita patut rasa bersyukur negara kita sudah lama bebas dari penjajah. Tapi Kak Beda nak tanya sikit lah kan. Negara kita memanglah dah merdeka. Tapi kita dah merdeka ke? Cuba fikir. Jangan marah ya. Cubalah kita muhasabah diri. Ada orang kita tengok masih dijajah dengan apa? Dijajah dengan handphone. Bangun tidur, dia tengok handphone dulu. Nak tidur pun, dia tengok handphone dulu. Dia duk scroll media sosial tu kan. Terutamanya mak-mak lah kan. Bila anak panggil, dia dah tak dengar. Bila bercakap, dia tak pandang muka anak tu. Tapi dia sibuk menengok handphone dia tu. Ya Allah, macam mana tu? Itu dah kira merdeka ke tu? Azan dah berkumandang pun dia masih leka dengan media sosial. Jadi adakah itu dikira merdeka? Ada pula yang dijajah dengan nafsu juga. Macam apa? Pantang nampak promosi, terus rasa nak beli kan? Dah penuh baju satu almari sampai nak roboh almari dia, dia beli lagi baju. Sebab apa? Sebab nampak baju dengan harga yang murah, promosi, diskaun sana sini. Kan? Kemudian dia mengelus. Sebab apa? Sebab gajinya kecil, jadi susah dia nak shopping yang mahal. Dapat tak? Padahal dia tak sedar kehendak dia yang terlalu besar. Ada juga yang dijajah dengan mulut. Pantang dapat story ataupun cerita sikit, habis terus disebarkannya. Kadang-kadang cerita yang disebarkan tu pun belum tentu betul. Sebab apa? Sebab dia dengar cerita orang. Yang paling bahaya apa? Dijajah dengan perasaan ego di dalam diri. Macam tu. Susah sangat kadang-kadang antara kita ni kan. Susah nak mengaku kesalahan diri ya. Susah sangat nak minta maaf. Orang yang kuat juga adalah orang yang berani ataupun membunuh ego dalam diri. Dia mengaku kesalahan dia dan dia meminta maaf. Itu adalah orang yang hebat sebenarnya. Sebab itulah kan, kalau kita nak relatekan dengan kemerdekaan ni, ia bukan sekadar bebas daripada penjajah, tapi sebenarnya bebas dari perkara yang menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Untuk itu, seperti biasalah Kak Beda nak cakap kan, Kak Beda ni bukannya nak mengata, Kak Beda hanya nasihat je. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Jalan pulang nyanyian Ustaz Tiga Beradik. Sudah pun menghampiri 2 pagi insyaAllah. Dan seketika nanti kita akan sama-sama dengarkan alunan bacaan ayat suci Al-Quran Tadarus Juzuk yang ke-13 insyaAllah. Yang baru saja bertemankan Farhana waktu ini, terima kasih. Mungkin ada yang sedang memandu kan, memandu berhati-hati. Semoga selamat sampailah ke destinasi, ataupun yang sedang bertugas waktu ini, semoga Allah permudahkan kita jalankan tanggungjawab kita dengan sebaik mungkin, ikhlas kerana Allah Ta'ala. InsyaAllah. Terus bersama kami pasien di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Salam FM di Lembah Kelang 91.1,
2: Cameron Highland 105.1,
3: 89.3 di Jerantut Pahang,
4: Negeri Sembilan 95.6,
5: Johor 95.6,
6: 102.5 di Melaka.
2: Salam FM. Salam untuk semua.
1: Terus dengarkan Salam FM.
7: Salam FM.
6: Salam FM. Salam untuk semua.

0: Salam FM, seiring menjana minda.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam bersabda, sesiapa yang berselawat kepadaku sekali, nescaya Allah subhanahu wa ta'ala akan berselawat kepadanya sebanyak 10 kali. Riwayat Imam Muslim.
0: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.
2: Nidaul Islam.
3: Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
4: Aku takkan minta maaf dekat engkau. Aku takkan turunkan ego aku. Dan aku akan pastikan bahawa aku sahaja nampak betul. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita tengok kan, ada orang yang tiba-tiba je tak nak maafkan, tak nak minta maaf, tak nak turunkan ego dia, semata-mata sebab dia nak tahan perkataan minta maaf daripada dia ucapkan. Orang macam ni sebenarnya dia telah menjual ketenangan hidup dia dengan harga yang murah. Orang yang ego, dia tengah jual tau, dia tengah ambillah ketenangan, ambillah ketenangan aku. Sebab kita urus ego kita adalah sebab kita nak hidup kita tenang, kita nak hidup kita rasa macam bahagia. Takpelah, ada waktu dalam hidup ni dia kena ada satu perkataan takpelah, tapi janganlah 24 jam tak kerja ke bang, takpelah. Bukanlah macam tu. Maksud Ustaz, kalau kita ada konflik dalam hidup, ada waktu yang kita kena rasa macam, takpelah, aku maafkan dia, aku terima keadaan dia, aku faham dia mungkin dalam keadaan penat, maka dia sebut perkataan yang buruk kepada aku. Kita macam ni dalam hidup kita. Agama ajarkan kepada kita supaya minta maaf kepada orang lain sebab kita ada buat salah. Bukankah dalam surah An-Nur ayat nombor 22 Allah Ta'ala sebut waliya'fu waliyasfahu. Allah Ta'ala nyatakan kepada kita dalam keadaan kamu ini, biarlah kamu dalam keadaan memaafkan dan kau juga dalam keadaan yang mengampuni terhadap orang lain. Sebab apabila kita menjadi orang yang sanggup beri maaf dan sanggup untuk meminta kemaafan, sebenarnya itu adalah tanda yang kita sayangkan hubungan terbabit. Kita sebenarnya sayang hubungan, tetapi oleh kerana ego yang ada dalam kehidupan kita, kita rasa seolah-olah ianya akan menjadikan kita lemah dan kita lonely. Jangan malu minta maaf. Sebab itu hubungan di antara suami isteri ni, dia nak panjang, nak macam orang lain yang ada 20 tahun punya hubungan, 30 tahun punya hubungan, 40 tahun punya hubungan, adakan satu amalan iaitu berlumba-lumba minta maaf. Berlumba-lumba minta maaf. Jangan macam biar dia minta maaf dulu Ustaz, memang dia sedar sikit kesilapan dia dekat saya Ustaz, banyak dosa dia tu. Cakap tu, kalau nak tengok dosa dia dengan saya Ustaz, kalah Gunung Kinabalu punya tinggi tu Ustaz. Gunung Kinabalu tu dah lah cantik, tapi dosa dia dekat saya ni Ustaz memang tak cantik Ustaz. Dia kata, janganlah macam itu. Sebab itu saya nak katakan bahawa saya Ustaz, sebenarnya saya minta maaf sebab saya nak ada kehidupan yang lebih aman, damai. Suami isteri saling bermaafan, sahabat, jiran, satu perkara tau untuk hidup dengan aman. Perkara-perkara kecil, sifat dia, jangan biarkan ianya berlarutan. Sebab bila ianya berlarutan, kita takut bila ukhuwah kita tidak baik, maka hubungan dingin dalam rumah tangga ataupun hubungan dingin di tempat kerja. Bila mana-mana bumbung ini dia ada satu sifat dingin, maka rahmat Allah tak masuk tau. Katalah tempat kerja ke ataupun rumah ke, dia dingin saja, masing-masing bermasam muka, mulut muncung ke depan. Biasa kalau Pinocchio hidung ke depan kan, dia ni mulut muncung ke depan, masing-masing dingin. Maka bila dingin, macam mana nak masuk rahmat Allah Ta'ala dalam pasukan kita, dalam kehidupan kita? Sebab itu saya nak kata, jangan malu untuk minta maaf. Oleh kerana itu Ustaz pun minta maaf juga, sebab Nidaul Islam dah sampai ke penghujungnya. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
2: Nidaul Islam,
3: hashtag penyiaran JAKIM.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Nidaul Islam terbitan Suhaila Aris bersama Al-Fadhil Ustaz Fuad. Jangan malu untuk minta maaf. Biasalah dalam rumah tangga ni, meminta maaf ni bukan tanda kita kalah, tetapi untuk kita menghargai pasangan kita, untuk kita menjaga hubungan antara suami dan isteri. Jangan malu untuk meminta maaf, tak kisahlah dalam rumah tangga ke, adik-beradik ke, persahabatan ke, perlulah orang kata, jangan malulah untuk minta maaf. Semoga hubungan kekeluargaan ataupun persahabatan itu terus kukuh dengan baik, insyaAllah. Baik, sudah pun 3.10 minit pagi waktu ini. Masih bertemankan Farhana untuk salam santai di waktu yang terakhir. Seterusnya kita akan dengarkan lagu nyanyian Zaki Hanafi, Patih. Salam FM, salam untuk semua.

0: Salam FM, berinspirasi
1: dan berilmu.
0: Glosari Islam.
2: Pluralisasi. Istilah pluralisasi ialah proses kepelbagaian dalam masyarakat yang memerlukan Islam berinteraksi dalam ruang sosial yang pelbagai.
0: Hashtag Penyiaran Canggih.
3: Salam FM, seiring menjana minda.
4: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man gharasa gharsan aw zar'a zar'a fa akala minhu insanun aw dabbatun aw tayrun aw sab'un fahuwa lahu sadaqah. Mafhumnya, siapa yang menanam tanaman atau pohon lalu dimakan oleh manusia atau binatang atau burung atau binatang buas, itu baginya sebagai sedekah. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
3: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.

0: Salam Santai, 12:30 malam hingga 4 pagi.
1: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita nak membicarakan tentang jangan mengharapkan kematian. Para pendengar yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kita, la yatamannayanna ahadukumul maut lidurrin asabah. Maksudnya, janganlah seseorang daripada kamu mengharapkan kematian kerana musibah yang menimpanya. Para pendengar yang dirahmati Allah, dalam hidup ini ada masanya kita diuji dengan kehilangan orang yang tersayang, masalah kewangan, penyakit atau tekanan yang sangat berat, sehingga terlintas di dalam hati seseorang, lebih baik aku mati, lebih baik aku tak menghadap lagi masalah ini. Tetapi Islam mengajar kita supaya terus berharap kepada Allah. Selagi kita masih bernafas, selagi itu ada rahmat Allah, selagi itulah ada pintu taubat yang masih terbuka, selagi jantung kita masih berdegup, selagi itulah ada harapan untuk kita kembali bersinar di dalam hidup ini. Bayangkan mungkin satu istighfar yang kita lafazkan hari ini menjadi sebab Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Mungkin sebab usaha kita pada hari ini, kita akan berjaya pada masa depan. Mungkin satu sujud yang ikhlas menjadi amalan yang paling berat di timbangan kita kelak. Para pendengar yang dirahmati Allah, jangan pandang musibah ini sebagai penamat hidup kita. Mungkin itulah jalan Allah nak membersihkan dosa kita dan mengangkat darjat kita di sisinya. Sebab itu jangan minta supaya hidup kita dipendekkan atau segera menemui kematian. Sebaliknya, mohonlah kepada Allah agar baki umur yang masih ada dipenuhi dengan keberkatan, amal soleh dan juga pengakhiran yang baik. Semoga setiap hari yang Allah kurniakan kepada kita menjadi hari yang mendekatkan kita kepada rahmatnya, syurganya dan kejayaan di dunia dan juga di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Doa dilimpahkan kesihatan.

63.1 di Perak waktu ini. Masih bertemankan Farhana. Itu dia Intan Payung, nyanyian Bunga dan juga Nur Aniza Idris. Baik, saudara, Bunga Raya diisytiharkan sebagai Bunga Kebangsaan Malaysia pada 28 Julai 1960 oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri pertama. Jadi lima kelopak Bunga Raya ini melambangkan lima prinsip rukun negara. Jadi pemilihan sebagai bunga kebangsaan dibuat setelah beberapa jenis bunga dipertimbangkan. Jadi bunga raya ini dipilihlah kerana mudah dikenali dan pastinya menarik dari segi warna dan juga bentuk, serta mudah didapati di seluruh negara serta mempunyai nama yang dikenali secara meluas di Malaysia. Lebih simpan lagi, saudara, lima kelopak bunga raya melambangkan lima prinsip rukun negara, mencerminkan nilai asas yang menyatukan rakyat dan juga memperkukuhkan kehormatan negara. Dan sebenarnya juga, saudara, ianya bukan sekadar bunga. Bunga raya ialah lambang identiti, perpaduan dan juga semangat kebangsaan Malaysia. Jadi jom, saya nak mengajak saudara dengan Salam FM untuk kita kenali, untuk kita hargai dan juga hayati simbol-simbol yang membentuk jati diri negara kita, negara Malaysia. Sudah pun 3:38 pagi, terus bersama kami di Salam Santai, Salam FM.

0: Salam FM, tenang dan bermotivasi. Kadang-kadang kita tertanya-tanya, kenapa hidup kita diuji? Hakikatnya, setiap ujian yang Allah berikan bukan untuk melemahkan kita, tetapi untuk mendekatkan hati kita kepadanya. Bila semuanya dah baik, kita mudah lupa untuk berdoa. Tetapi, bila kita diuji, hati kita akan mula mencari Allah. Tangan diangkat, memohon pertolongan. Dan air mata menjadi saksi pergantungan kita kepada Allah. Jadi, janganlah terlalu cepat mengeluh. Mungkin ujian hari ini adalah tanda kasih sayang Allah, supaya kita kembali mengingatinya, supaya kita memperbaiki diri dan meletakkan sepenuh harapan hanya kepadanya. Semoga setiap ujian menjadikan kita lebih sabar, lebih kuat dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
1: Bebaskan Palestin. Teruskan bercakap tentang Palestin. Gunakan media sosial sebagai platform sokongan yang tak berbelah bahagi terhadap perjuangan saudara kita di sana.
2: Sebarkan walau satu hantaran, satu tanda suka, satu balasan, semuanya bermakna.
1: Kita perlu peduli. Jangan rasa tindakan ini remeh.
2: Suara kita ialah suara mereka.
1: Salam FM, teguh bersama Palestin.
2: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
4: Cameron Highland 105.1.
5: 89.3 di Jerantut Pahang.
6: Negeri Sembilan 95.6.
7: Johor 95.6.
8: 102.5 di Melaka.
9: Salam FM. Salam untuk semua. 3, 2, 1.
3: Terus dengarkan Salam FM.
10: Salam FM.
8: Salam FM. Salam untuk semua. Semua.
11: Doa pengakuan segala nikmat dari Allah. Allah.

0: وَلَكَ الشُّكْرُ. Ya Allah, tidaklah aku pada waktu pagi dengan nikmat apa yang aku peroleh dan diperoleh seseorang di antara makhlukmu adalah darimu yang esa dan tidak bersekutu, maka bagimu segala puji dan syukur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Az-Zukhruf ayat 1 hingga 5.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: Mim. Demi kitab Al-Quran yang menyatakan kebenaran.
1: Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun.
0: Sesungguhnya kami jadikan kitab itu sebagai Quran yang diturunkan dengan bahasa Arab supaya kamu menggunakan akal memahaminya.
1: Wa innahu fi ummil kitab ladaina la'aliyun hakim.
0: Dan sesungguhnya Al-Quran itu dalam ibu suratan di sisi kami. Sangat tinggi kemuliaannya, lagi amat banyak mengandungi hikmat-hikmat dan kebenaran yang tetap kukuh.
1: Afanau

0: Patutkah kami membiarkan kamu dengan mengenepikan dan menjauhkan peringatan Al-Quran daripada kamu kerana kamu telah menjadi kaum yang melampau-lampau buruk keadaannya? Tidak, kami tidak akan biarkan. Bahkan kami tetap mengingatkan kamu sama ada kamu mahu menerimanya atau sebaliknya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Diriwayatkan daripada Yahya bin Mu'az radhiyallahu anhu dalam kitab Nasaih An-Ibad, mafhumnya, barang siapa yang banyak kenyangnya, maka akan banyak dagingnya. Barang siapa yang banyak dagingnya, maka akan besar syahwatnya. Barang siapa yang besar syahwatnya, maka akan banyak dosanya. Barang siapa yang banyak dosanya, maka akan keras hatinya. Dan barang siapa yang keras hatinya, maka ia akan tenggelam dalam bahaya-bahaya dunia dan perhiasannya. Aukamakol. Saya Muhammad Luqman bin Suhairi daripada Fakulti Ekonomi Pengajian Islam Universiti Malaya, Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan. Terus dengarkan Salam FM.
3: Salam untuk semua. Satu klik, 1,000 manfaat. Satu follow, 1,000,000 ukhuwah. Facebook, Instagram dan TikTok Salam FM sentiasa menanti anda. Jom follow sekarang. Salam FM, salam untuk semua.

0: Terus bermahabas sudah pun 3.56 minit pagi. Ada sampai ke penghujung tugasan Farna untuk salam santai hari ini 29 Safar 1448 Hijri bersamaan 13 Ogos 2026. Terima kasih ya buat pendengar Salam FM yang kekal terus bertemankan Salam FM seawal pukul 12.30 malam tadi hinggalah ke waktu ini. Kalau kata ada baru saja dengarkan Salam FM di dalam kereta, boleh set lah di radio untuk dengar Salam FM setiap hari bermula pukul 12.30 malam hinggalah ke pukul 8 pagi. InsyaAllah seketika nanti saudara akan ditemani oleh DJ Hanaf yang sudah pun bersedia di sebelah saya, tak sabar-sabar nak berceloteh hingga pukul 8 pagi. Jadi terus kekallah bersama Ahnaf hingga ke penghujung siaran Salam FM insyaAllah. Untuk itu, mohon maaf anda tersalah kata, tersasul bicara. Biasalah kita ni kan manusia, tidak lari daripada membuat kesilapan. Dan semoga terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun disiarkan dan juga dengan rancangan-rancangan yang pastinya menjana minda insyaAllah. Salam manis, salam sayang dari saya Nur Farhana Muhammad Nur fi hifzillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi.
1: Hey, Kak Bedah kaki ke...
2: Jangan lupa dengarkan celoteh Kak Bedah setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.45 pagi. Kalau tak sempat nak dengar pagi-pagi tu, boleh dengar ulangannya 1.45 minit pagi. Jangan lupa ya, temui Kak Bedah.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala rabbi suratu asya karim rabbi tamim li khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam sejahtera. Selamat pagi untuk sahabat-sahabat pendengar kita Salam FM yang dirahmati dan juga dikasihi sekalian. Alhamdulillah. Terima kasih kepada sahabat rakan penyampai kita DJ Farhana Muhammad Nur. Anda telah bersama dengan DJ Farhana kita untuk segmen Salam Santai 12:30 malam hingga 4 pagi. Masih lagi berada di hadapan saya sekarang ini lagi tengah menulis buku katanya. Apapun, terima kasih kepada sahabat pendengar yang telah pun bersama dengan DJ Farhana Muhammad Nur. Pastinya telah pun menyajikan kepada anda pelbagai informasi dan juga rancangan yang mendidik jiwa serta lagu-lagu ketuhanan khusus untuk anda dalam segmen Salam Santai 12:30 malam hingga 4 pagi. Dan kita teruskan siaran kita untuk pagi Salam hari ini, membawa pertemuan kita ke hari Khamis 29 Safar 1448 Hijri, hari Khamis hari ini 13 Ogos 2026 Masihi. Seketika nanti kita nak dengarkan siri ulangan untuk rancangan Salam Tilawah. Ya, seketika nanti untuk rancangan Salam Tilawah yang kita telah bawakan pada segmen Salam Santai pada malam tadilah. Kita dengarkan siri ulangannya pada jam 4:15 pagi seketika nanti. Terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua.

0: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi. Salam FM adalah satu-satunya radio islami di RTM beroperasi menerusi frekuensi 91.1. Ianya berkongsi saluran dengan Aisyah FM. Salam FM turut menyediakan program-program islami untuk stesen Nasional FM dan Radio Klasik. #PenyiaranJakim. Salam FM seiring menjana minda.
1: Telah menceritakan kepada kami Sadaqah Ibn Al-Fadl. Telah mengkhabarkan kepada kami Al-Walid. Dia adalah anak dari Muslim. Telah menceritakan kepada kami Al-Auza'i berkata, telah menceritakan kepadaku Umair bin Hani berkata, telah menceritakan kepadaku Junadah bin Abu Umayyah, telah menceritakan kepadaku Ubadah bin As-Samit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang bangun pada malam hari lalu membaca La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, alhamdulillahi wa subhanallahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah, yang bermaksud tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah satu-satunya. Tidak ada sekutu baginya. Dialah yang memiliki kerajaan dan baginya segala pujian, dan dia berkuasa atas segala sesuatu. Segala puji bagi Allah dan maha suci Allah, dan tidak ada ilah kecuali Allah, dan Allah maha besar, dan tidak ada daya dan upaya kecuali dia. Kemudian dilanjutkan dengan membaca Allahumma ghafirli, yang bermaksud Ya Allah ampunilah aku, atau berdoa, maka akan dikabulkan baginya. Jika dia berwuduk lalu solat, maka solatnya diterima.
0: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM. Mulakan hari anda dengan Salam FM.
2: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
0: Melaka 102.5.
3: Salam FM di Johor 95.6.
2: Negeri Sembilan 95.6.
3: 89.3 di Jerantut Pahang.
2: Cameron Highland 105.1.
3: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
2: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
3: Terus dengarkan Salam FM.
2: Salam FM.
3: Salam FM.
2: Salam FM. Salam untuk semua.

0: Ish, dapat pula frekuensi ni.
1: Eh, kenapa pula ni, Fana?
0: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni, tak dapat-dapat.
1: Lah, tak payah benih-benih. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Ha, muat turun sekarang dan boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
0: Oh, ya ke?

sejagat, kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi. Dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Surah Ali Imran ayat 92. Jadilah sebahagian daripada misi ini dengan berinfak sebanyak RM38 senaskah untuk ummah yang memerlukan. Sumbangan wakaf ini boleh disalurkan melalui akaun Bank Islam Malaysia Berhad, Yayasan Wakaf Malaysia 1601-8010-019-80. Semoga dengan sumbangan wakaf ini ia akan menjadi saham akhirat, insya Allah. #MalaysiaMadani, #PenyaranJakim.

0: merebak dalam kalangan masyarakat kita. Apa itu budaya hedonisme, tuan-tuan puan-puan? Budaya ini adalah satu kefahaman bahawa keseronokan adalah matlamat dalam kehidupan kita. Firman Allah, "Wamal hayatu dunya illa la'ibun wa lahwun waladdarul akhiratu khairul lilladzina yattaqun afala ta'qilun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidak dinamakan kehidupan dunia melainkan permainan yang sia-sia dan hiburan yang melalaikan. Dan demi sesungguhnya, negeri akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Oleh itu, tidakkah kamu berfikir? Daripada ayat ini kita belajar, dalam dunia teknologi, dalam dunia yang menawarkan segala-galanya berada di hujung jari, dalam dunia yang hari ini menawarkan segala bentuk hiburan, keseronokan, marilah seketika kita pada hari ini, kita duduk sebentar, kita tanya kepada diri kita, adakah kita menjadikan keseronokan sebagai matlamat untuk kita hidup di atas dunia ini?
1: #penyiaranjakim.
2: Frekuensi yang mendidik jiwa. Negeri 9, 95.6.

0: #PenyiaranJaki. Salam tilawah mengenal dan menghayati kalamullah kembali seperti yang Farhana war-warkan ya sebentar tadi, yang mana malam ini kita nak tahsin surah Al-Maun ayat 1 hingga 3 insya-Allah. Jadi saya kira sahabat pendengar sudah pun bersiap sedia dengan Al-Quran masing-masing untuk kita sama-sama mempelajari ilmu Al-Quran. Jadi di konti malam ini alhamdulillah kita ada Al-Fadil Ustaz Muhammad Syazani Jamie. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lama tak jumpa Ustaz kan? Sihat Ustaz?
1: Sihat alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Jadi sahabat pendengar yang mungkin dah lama tak dengar suara Ustaz Syazani, jadi malam ni boleh dengarlah suara Ustaz Syazani dan juga boleh kita dengarkan perkongsian ilmu yang bakal dikongsikan seketika nanti. Alhamdulillah. Baik Ustaz, malam ni kita nak tahsin surah Al-Maun ayat 1 hingga 3.
1: Baik,
0: jadi sahabat pendengar juga boleh menonton di Facebook Salam FM. InsyaAllah. Dan apapun, saya mengharapkan sahabat pendengar sudah pun bersiap sedia. Ustaz.
1: Baik.
0: Jadi kita boleh mulakan?
1: InsyaAllah.
0: InsyaAllah. Seperti biasa, sebelum kita mulakan perkongsian ilmu Al-Quran, kita mulakan dengan bacaan doa. Mudah-mudahan ilmu yang akan dikongsikan oleh Al-Fadhil malam ini dimudahkan dan juga diberkati insyaAllah. Silakan Ustaz.
1: Baik, sama-sama kita tuan-tuan dan puan-puan, kita memulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يسمع. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz di atas pimpinan doa itu tadi. Mudah-mudahan insya-Allah ilmu yang dapat dengar malam ini dapat kita dengar dengan bermanfaat insya-Allah.
1: Insya-Allah.
0: Baik Ustaz, malam ini tahsin surah Al-Maun ayat 1 hingga 3.
1: Baik.
0: Jadi kita tak nak lengahkan masa. Kita nak teruskan. Jadi sahabat pendengar boleh buka Al-Quran muka surat 602.
1: Ya, betul.
0: Untuk kita sama-sama dengar bacaan yang akan dialunkan oleh Al-Fadhil Ustaz.
1: Okey, baik.
0: Silakan Ustaz.
1: Baik, sebelum tu tuan-tuan dan puan-puan yang Allah, sebelum tu DJ Farhanah terlebih dahulu, apa khabar?
0: Ya, alhamdulillah.
1: Semoga Ustaz sehat selalu dan begitu juga kita harapkan para pendengar kita dan penonton kita untuk sentiasa berada di dalam kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki dan diberkati selalu insya-Allah bersama-sama Al-Quran.
0: Ya.
1: Jadi pada pada malam ini, malam ke pagi ni?
0: Malam.
1: Tengah malam.
0: Ya. Tengah malam, pagilah.
1: Yalah, pagilah. Jadi kita akan bersama-sama dengan Suratul Ma'un untuk malam ini, iaitu ayat yang pertama sehingga ayat yang ketiga sahaja. Jadi boleh sama-sama lihat mushaf Al-Quran dan catat dan perhatikan insya-Allah. Baik.

0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Itu dia tiga ayat yang dialunkan oleh Al-Fadhil Ustaz Syazani Jimmy.
1: Ya, yeah, betul.
0: Sebenarnya Ustaz, malam ni kita nak bawakan adik Muhammad ke konti. Tetapi adik Muhammad tak dapat hadir. Dia hanya dapat bagi kita voice note saja, suara saja, untuk sama-sama kita dengarkan. Dan Ustaz boleh berikan pemurnian lah kepada adik Muhammad kita.
1: Baik, insyaAllah.
0: Jadi kalau boleh kita dengarkan adik Muhammad kita memperdengarkan bacaan untuk malam ini. Tetapi sebelum itu Ustaz, saya nak tanya juga Ustaz, berkenaan bulan Ramadan yang sebelum ini.
1: Ya, Alhamdulillah.
0: Katanya Ustaz menjadi imam di Masjid Negara.
1: Ya, tarawih Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, selama
1: sebulan penuh.
0: Sebulan penuh.
1: Ya, Alhamdulillah, 30 hari di Masjid Negara untuk tahun yang kedua. Sepanjang tarawih lah. Jadi yang lain sikit lah tahun ni yang saya buat berbanding tahun yang lalu. Jadi kita usaha untuk sebarkan ilmu qiraat dan memperdengarkan pelbagai qiraat kepada orang awam. Jadi Alhamdulillah lah, sepanjang 30 hari tu saya buat selang sehari, selang setiap malam-malam genap, malam kedua, malam keempat, malam keenam, sehinggalah hujung Ramadan. Saya akan memperdengarkan bacaan di dalam salat tarawih yang saya pimpin tu. Biasanya 10 rakaat lah, 10 rakaat lagi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Mujahid. 10 rakaat yang saya pimpin bersama witir. Saya akan bawa dengan pelbagai qiraat lah.
0: Qiraat 10 jadi, Ustaz?
1: Ya, betul. Pelbagai qiraat daripada qiraat 10. So dalam dapatlah 15 kali kita perdengarkan bacaan qiraat tu. Jadi tujuannya kita nak bagi orang awam biasa dengar bacaan Al-Quran ini dengan riwayat dan qiraat yang lain daripada pelbagai surah. Jadi mungkin ada orang dia dah pernah dengar qiraat, tapi dia mungkin biasa dengar satu dua riwayat tertentu saja.
0: Baik.
1: Kan, Warsh, Hamzah, biasa itu je. Dan surah yang dia biasa dengar pun mungkin surah-surah yang itu-itu sahajalah. Ad-Duha kan. Ad-Duha wal-Lail idza saja, ma wada'aka rabbuka wa ma qala, contoh. Ataupun Al-A'la. Jadi selalunya dia terbatas di situlah, di juzu amma dan riwayat tertentu. Jadi dengan menggunakan peluang tarawih untuk kita baca 30 juzuk sampai khatam ni. Jadi kita daripada awal Al-Quran sehingga akhir Al-Quran itu adalah juzuk-juzuk yang orang dapat dengar juga dengan riwayat yang pelbagai dan mungkin ada setengah-setengah nama riwayat itu pun orang awam tak pernah dengar pun ada. Yang penting semuanya mutawatir bersambung sampai Nabi sallallahu
0: alaihi wasallam. Alhamdulillah. Jadi malam ni kita bolehlah minta Ustaz belanja.
1: Boleh.
0: Bacaan Imam Duri ke?
1: Boleh, insya-Allah.
0: Insya-Allah seketika nanti.
1: Okey, baik, tak apa.
0: Okey, kita dengarkan dulu bacaan daripada adik Muhammad kita. Kita dengar.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين. صدق الله العظيم.
1: Alhamdulillah, itu dia adik Muhammad Azlif Hazran bin Muhammad Hazri.
2: Ya, Muhammad.
1: Ya, pelajar tingkatan 3.
2: Okey.
1: Alhamdulillah.
2: Masya-Allah.
1: Okay, Ustaz boleh berikan pemurnian untuk adik Muhammad, silakan.
2: Okey, baik. Utamanya terima kasih pada adik Muhammad atas rakaman yang dikirimkan. Jadi adik Muhammad ni pun antara pemanggil-pemanggil yang dah lama jugalah kan, yang bersama kita dalam episod-episod yang sebelum-sebelum ni. Jadi kita nampak alhamdulillah ada peningkatan kan, bacaan yang semakin baguslah tahun demi tahun. Dan mungkin sebab makin banyak juzuk yang adik Muhammad dah hafal kan, sekarang sedang menghafal Al-Quran kita tahu. Jadi bacaan yang bagus, bacaan yang baik, boleh jadikan contoh untuk rakan-rakan sebaya, masya-Allah. Jadi untuk murnikan sikit lagi lah kan, disebabkan bacaannya pun bagus kan, jadi kita punya pemurnian pun yang aras tinggi lah. Kita terpaksa lah beri pemurnian yang aras tinggi sebab bacaannya pun dah bagus.
1: Betul.
2: Kan, jadi pertamanya kena beri perhatian dekat tempo bacaan. Maknanya biar kita punya pergerakan satu huruf demi satu huruf tu dia seimbang kadar dia. Satu harakat macam mana kita baca dekat huruf A, macam tu kita masuk kat huruf B, macam tu kita masuk kat huruf C. Maknanya kelajuan dia tu sekata lah. Macam kita bawa kereta tu, kita cruising kan, 100, 100 je. Dia tak ada kejap pecut, kejap berhenti. Dia tak ada macam kejap break, kejap pecut.
1: Kan? Pening kepala.
2: Ya, pening. Nanti pening kepala kan. Kalau kita naik kereta pun ada driver bawa macam tu, kita akan sakit kepala. Jadi Quran pun kalau boleh kita nak dicantik je satu kata je dia punya dia punya kelajuan tu lah. Contoh macam dekat sabdu-sabdu tu, terutamanya beri perhatian. Contoh, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bagi nampak seimbang setiap satu-satu huruf yang berbaris, bersabdu dan sukun tu sama seimbang. Kita tak boleh baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim, minasyaitan, macam terlaju sedikit kat situ. Jadi ni mungkin orang tak perasan lah kan, mungkin tak ramai pun yang perasan. Tapi kalau dapat dicantikkan kat situ pun lebih bagus. Kemudian dekat huruf ra di bismillah tu boleh tebalkan sikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kena angkat sikit pangkal lidah tu biar ra tu lebih tebal. Dan yang terakhir, yang terakhir pada huruf ain, yadu'u. Pastikan keluar daripada makhraj dia yang betul, bahagian pertengahan kerongkong, huruf ain di situ, yadu'u. Yadu'u. Fadhalikal ladzi yadu'ul yatim. Itu saja. Sebab bacaannya pun dah bagus dan yang lain-lain pun tak ada masalah, insyaAllah. Tahniah untuk adik Muhammad.
1: Tahniah untuk adik Muhammad di atas bacaannya tadi. Ustaz dah buat pemurnian. Jadi Ustaz kata tadi kalau boleh belanjalah sikit.
2: Okay.
1: Dengan bacaan imam apa tu?
2: Okay, kita okay. Jadi dalam 3 ayat yang kita baca hari ni, silibus kita ni, yang ada bacaan yang lain daripada yang lain, maksudnya ada riwayat qira'ah-qira'ah lain, semuanya duduk dekat ayat pertama saja. Ayat pertama. Okey, pertamanya dekat perkataan ara'aita. Ara'aita ni dalam qiraat 10 kita ada 4 bacaan lah. Yang pertama ni bacaan yang kita baca ni seperti riwayat Hafs an Asim ni, kita panggil tahqiq.
1: Tahqiq.
2: Ara'aita. So hamzah tu dibaca dengan jelas. Ara'aital ladzi. Maksud hamzah yang saya masukkan sini adalah hamzah yang kedua yang selepas ra. Dan jadi ini bacaan majoriti dalam qiraat 10 tu, hampir semua baca macam ni. Tapi ada beberapa imam yang tidak membaca dengan tahqiq. Antaranya yang pertama, Al-Imam Nafi', Imam Nafi', iaitu Imam Qalun dengan Imam Warsh, dia membaca dengan tashil. Tashil pada hamzah yang yang kedua tu, selepas ra tu. Dia baca macam mana? Ara'aita. Ara'ai. Dia bukan ha, tapi dia macam hamzah yang dah dilemahkan.
1: Ara'ai.
2: Nah, dia jangan ai. Kalau kita kata ai, itu hamzah yang tahqiq, hamzah sebenar.
1: Okey.
2: Ni hamzah yang telah diringankan.
1: Ara'ai.
2: Ara'ai.
1: Ara'ai.
2: Ara'ai. Ha, dia macam tu. Macam hamzah orang malas-malas.
1: Ara'ai.
2: Ara'aitallazi.
1: Ara'aitallazi.
2: Ah, macam tu. Pandai DJ Fahana kita baca riwayat Qalun dengan
1: riwayat Qalun
2: dengan Warsh. So saya cuba baca dalam satu ayat. Okey. بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين. Kalau dengar ada orang baca macam ni, maknanya kalau tak riwayat Qalun, ada riwayat Warsh. Maknanya dalam qiraat Imam Nafi'. Itu bacaan yang kedua.
1: Okay.
2: Yang ketiga, kita ada Ibdal. Ibdal maknanya dia tukarkan Hamzah tu jadi Alif. Ni bacaan siapa? Ini bacaan Imam Warsh. Jadi maknanya Imam Warsh ada dua bacaan lah. Dia boleh baca yang tashil tadi tu. Sama-sama macam Imam Qalun. Araita. Dan dia boleh baca Ibdal ni. Jadi macam mana bunyi Ibdal? Bila Ibdal, bila kita kata kita dah tukar Hamzah jadi Alif dan dia bertemu pula dengan Ya mati, maknanya dia jadi apa? Dia jadi macam mat lazim lah. Dia jadi mat lazim. So dia kena jadi panjang 6 harakat. So bunyi dia macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Araitallazi yukadzibu biddin. Dapat tak?
1: Arai.
2: Sebab Hamzah tu dah tukar jadi Alif. Bayangkan.
1: Berapa harakat tu?
2: 6 harakat.
1: 6.
2: Araitallazi yukadzibu biddin.
1: Oh, jadi ya araitallazi.
2: Ya, jadi Alif bid-din. Dia akan jadi Hamzah pertama, lepas tu ra, lepas tu Hamzah yang kedua tu kita tukar jadi Alif. So dia jadilah ra Alif ya mati. Macam mana baca ra Alif ya rai? Rai. Tu kita jadi panjang tu.
1: Araitallazi.
2: Yukadzibu bid-din. Okey, dan yang terakhir yang keempat, bacaan Imam Al-Kisa'i, dia membuang Hamzah tu. Hamzah yang lepas ra tu dibuang. So tak ada. Tak ada Hamzah kat situ. Jadi senang. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Araitallazi yukadzibu biddin. Cuba DJ Fana baca.
1: Macam mana sekali Ustaz?
2: Araitallazi yukadzibu biddin. Ini dipanggil hadaf. Hadaf ni maknanya
1: dibuang.
2: Buang. Buang Hamzah tu. Tak ada Hamzah. Jadi alif ra ya terus. Okay. Itu semua dekat perkataan ara'aita. Jadi dalam ayat ni ada satu lagi tempat yang ada qiraat, iaitu dekat yukadzibu biddin.
1: Yukadzibu biddin.
2: Ada Imam As-Susi membaca dengan idgham kabir, kita panggil idgham kabir. Jadi idgham kabir ni dia berlaku apabila dua huruf yang berbaris bertemu. Jadi sepatutnya kita, bila kita nak idgham, kita berlaku dekat huruf yang mati je. Huruf mati bertemu dengan huruf yang sama kan. Baru boleh idgham. Tapi dalam qiraat ini, walaupun huruf tu berbaris, tapi apabila dia bertemu dengan huruf yang serupa dengannya, ataupun huruf yang berhampiran makhraj dengannya, maka maka dia diidghamkan. So macam mana bunyi dia? Dia akan jadi Bismillahirrahmanirrahim. Araitallazi yukadzib biddin.
1: Yukadzib biddin.
2: Yukadzib biddin.
1: Yukadzib biddin.
2: Macam tu. Tu kita panggil idgham kabir.
1: Idgham kabir itu Imam Susi lah.
2: Al-Imam As-Susi. Dalam qiraat Asyara Sughra, Imam Susi sahaja yang ada idgham kabir. Jadi itulah dia. Qiraat yang terdapat dalam satu ayat ini sah.
1: Hanya untuk ayat pertama.
2: Ya, ayat kedua, ayat ketiga tak ada. Maknanya bukan tak ada qiraat tu, maknanya apa? Maknanya semua imam yang 10 tu bersepakat membaca dengan bunyi yang samalah. Nanti tak ada tak ada cara-cara lain, tak ada.
1: Okey, araita dengan yukadzibu.
2: Ya, betul.
1: Alhamdulillah kita ada Imam Qalun, bacaan Imam Rosh, Imam Al-Imam Kisai, dan Imam Susi.
2: Yes, betul.
1: Ada empat semua.
2: Ya, betul. Maknanya yang lain-lain yang saya yang kita tidak sebutkan namanya tu, maknanya dia baca macam imam siapa? Imam kita lah.
1: Imam kita lah.
2: Hafs An-Asim. Itu sahaja.
1: Alhamdulillah. Menarik sebenarnya sahabat pendengar, mungkin boleh cuba praktikkan bacaan dalam surah Al-Ma'un ini, tapi untuk ayat pertama lah. Yang lain tu sama macam kita baca.
2: Sepakat semua 10 qiraat baca dengan cara yang sama.
1: Alhamdulillah. Masya-Allah. Terima kasih Ustaz atas perkongsian untuk segmen yang pertama kita. Ustaz dah baca dan Ustaz dah belanja kita dengan empat imam, Imam Qalun, Imam Rosh, Imam Al-Kisai dan Imam Susi. Alhamdulillah. Jadi kita nak berehat seketika. InsyaAllah sekembalinya nanti kita akan bersama-sama untuk dengarkan perkongsian Ibrah Surah Al-Ma'un, ataupun Ustaz mungkin ada juga sedikit penambahan kalau nak kongsikan seketika nanti untuk Imam 10 yang
2: InsyaAllah
1: yang akan kita dengarkan seketika nanti. Kita berehat seketika. Salam tilawah, mengenal dan menghayati. Kalamullah.

0: Alhamdulillah, kembali salam tilawah mengenal dan menghayati kalamullah. Alhamdulillah, kita malam ini tahsin surah Al-Ma'un ayat 1 hingga 3. Dan insyaAllah dikonti malam ini kita ada Al-Fadil Ustaz Muhammad Syazani Jemi. Terima kasih Ustaz kerana sudi hadir untuk berkongsi ilmu Al-Quran. Kita dah dengarkan perkongsian di segmen yang pertama. Ustaz dah baca dan Ustaz dah dengarkan bacaan oleh adik Muhammad kita. Dan juga berikan pemulihan. Serta Ustaz juga dah kongsikan tentang bacaan daripada beberapa riwayat lah. Ada empat riwayat yang Ustaz kongsikan. Kalau yang baru saja dengarkan kami, yang mana Ustaz dah kongsikan dengan kita tentang bacaan dari Imam Qolun, Imam Rosh, Imam Al-Kisai dan juga Imam Susi. Jadi untuk segmen yang kedua ini, sebelum Ustaz nak kongsikan Ibrah, saya nak minta Ustaz murnikan bacaan saya, boleh Ustaz?
1: Boleh.
0: Untuk kali pertamanya Ustaz.
1: Boleh.
0: Kita cuba ya Ustaz ya.
1: InsyaAllah. Saya pun teruja nak dengar ni.
0: MasyaAllah.

0: Subhanallahul Azim. Masya-Allah. Okey.
1: Berdebar.
0: Jangan berdebar. Okey.
1: Okey, Ustaz.
0: Baik, masya-Allah bacaan yang bagus, bacaan yang baik. Cuma saya nak minta DJ Fana baca sekali lagi bismillah.
1: Boleh. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Okey. Ni masalah kita kata universal lah.
1: Universal. Okey.
0: Terutamanya apa nama?
1: Perempuan.
0: Okay. Pelajar-pelajar perempuan kan. Dia tak jelas kadang-kadang kasrah dia tu nak masuk kepada ra yang tebal tu. Dia macam ha tu ataupun nun tu yang baris bawah tu dia dah nak pergi macam ke baris depan. Bismillahirrahman. Dia kena bawah lagi. Maknanya kena jelas lagi kasrah dia tu. Contoh kan, bila kita kata ha baris bawah, bunyi dia hi kan. Ha, hi. Nun pun sama, na, ni. So bila kita baca dalam bismillah tu, kita kena pastikan dia kekal. Kasrah dia tu yang sempurna tu kekal lah. So maknanya patutnya dia bunyi dia macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahir. Dia kena hi dulu. Hirrahman. Baru masuk dalam ra. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba je.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Lebih baik. Lebih baik berbanding yang tadi. Kalau tak tadi dia tak jadi macam hi. Dia jadi macam bismillahirrahman.
1: Cepat sangat, Ustaz.
0: Dia macam nak pergi ke baris depan dah. Ada orang baca bismillahirrahmanirrahim macam nur rahim, macam nu, macam baris depan. Kat situ sajalah.
1: Jadi nun nak ke huruf depan lah.
0: Ya. Sebab dia nak pergi tebal. So baris bawah ni dia nipis. Dia macam berlawan kat situ. Nipis dengan tebal tu berlawan kat situ.
1: Baik.
0: Jadi kalau tak jaga salah satu tu, dia akan kalah. Kalau kita tak jaga hak yang kasrah tu, biasanya yang tebal tu dia akan makan yang kasrah tu. Sehingga kasrah tu jadi macam nak pergi dhammah. Kan bismillahirrahmanirrahim, bukan bismillahirrahmanirrahim. Ada orang macam-macam tu.
1: Faham.
0: Okey. Dan satu lagi dekat huruf ain. Sama juga macam adik Muhammad tadi. Fadzalikal ladzi yad'u. Cuba baca yad'u.
1: Yad'u.
0: Ya, bagi dia cukup sabdu dia tu. Yad'u.
1: Yad'u.
0: Macam tu. Yad'ul yatim.
1: Yad'ul yatim.
0: Lambat sikit lagi. Yad'ul yatim.
1: Yad'ul yatim.
0: Macam tu. Sama juga bila kita kata huruf bersabdu, bagi tempo dia tu yang sesuai dengan kelajuan bacaan kita.
1: Baik.
0: Kalau kita baca laju, tak lamalah situ kan. Contoh kita baca ra'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Okey, sesuailah. Kalau kita baca ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim, dia kena sesuai.
1: Faham.
0: Kita tak boleh baca lambat tapi kita punya sabdu tu laju macam yang kita baca tadi. Kalau laju bacaan kita, lajulah kat situ. Kalau lambat bacaan kita, kena lama sikit supaya dia seimbang.
1: Baik.
0: Itu saja.
1: Alhamdulillah. Terima kasih, Ustaz. Okay. Jadi setiap minggu saya kena baca lah.
0: Boleh-boleh, insyaAllah.
1: Boleh. Terima kasih, Ustaz, atas pemurniannya. MasyaAllah. Jadi kita nak teruskan dengan perkongsian Ibrah untuk surah Al-Ma'un ayat 1 hingga 3. Silakan, Ustaz.
0: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk surah Al-Ma'un ini, ini adalah surah yang Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan kepada kita beberapa perkara. Jadi surah Al-Ma'un. Al-Ma'un ni ada banyak maksud lah. Yang terjemahkan maknanya adalah pertolongan lah. Al-Ma'un ni pertolongan. Okay. Jadi Al-Ma'un, antara makna lain dia adalah macam perkakasan yang orang guna untuk masak. Macam periuk-periuk. Ataupun alatan-alatan yang orang guna untuk urusan seharian lah. Kapak ke pisau dan sebagainya lah. Saya sendiri teringat waktu saya belajar Madinah dulu lah. Saya di Mekah waktu tu buat umrah. So naik teksi waktu tu dengan seorang pemandu teksi memang asli daripada Mekah. Dan saya ni jenis suka bertanya pasal beberapa perkataan, dialek yang diorang biasa guna kan. Jadi saya teringat driver tu, dia kongsi, dia kata periuk dia tahu. Dia tanya periuk dalam orang Mekah cakap macam mana, dia punya dialek dia. Dia kata ma'un. Saya pun terfikir ma'un. Ma'un. Oh ma'un, dia kata ma'un tu maknanya periuk. Ma'un tu periuk lah biasanya. Kalau dalam bahasa Arab kita guna yang asli, yang baku, kita kata Al-Qidr ataupun adalah kalimat-kalimat lain. Jadi bila saya tengok balik tafsiran surah Al-Ma'un, memang ada setengah ulama' mentafsirkan perkataan Al-Ma'un tu maknanya adalah barang-barang perkakasan yang digunakan untuk memudahkan urusan harian. Tapi dalam tafsiran kita ni diterjemahkan Al-Ma'un sebagai pertolongan lah.
1: Pertolongan.
0: Tapi maknanya asal usul perkataan tu adalah benda-benda macam periuk, kuali dan sebagainya macam tu.
1: Okay.
0: Tapi ayat tu belum masuk silibus kita hari ni. Sebab wayamnaun al-ma'un tu ayat akhir sekali. Jadi kita nak tengok ayat 1, 2, 3 ni. Jadi Allah Ta'ala memberi amaran. Allah Ta'ala tanya ni bukan sebab dia tak tahu. Tapi dia tanya ni sebab dia nak sebenarnya memerli kita. Ataupun nak menyampaikan dia punya sesuatu makna yang dia nak sampaikan kita tu sebagai peringatan. Nak ingatkan kita. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah engkau akan orang yang mendusta kan hari pembalasan. Ad-din kat situ ada yang kata mendustakan agama. Yukadzibu biddin, yang mendustakan agama. Boleh juga diterjemahkan yang mendustakan hari pembalasan. Macam kita sebut maliki yaumiddin kan. Raja yang menguasai hari pembalasan. So ad-din, agama, antara perkara yang dibawa oleh agama adalah pembalasan. Kan? Dan mempercayai pembalasan adalah sebahagian daripada mempercayai agama. Kan? Itulah kita orang Islam, kita percaya ada hari kebangkitan dan ada hari pembalasan. Jadi mempercayai hari pembalasan adalah mempercayai agama. Jadi Allah Ta'ala sebut, tahukah engkau ataupun tidakkah kau perhatikan orang yang mendustakan agama, yang tak percaya agama ni, apakah dia ciri-cirinya? Dalam ayat kedua dan ketiga Allah Ta'ala sebut, yang pertama, فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمِ. Itulah dia. Jadi ciri-ciri yang paling pertama sekali Allah Ta'ala sebut orang yang tak percaya agama ni adalah orang yang menindas serta berlaku zalim kepada anak yatim. Dan yang ketiga, وَلَا يَحُضُّ عَلَى ta'amil miskin, dan dia tidak menggalakkan untuk memberi makan yang berhak diterima oleh orang miskin. Jadi maknanya ini dua ciri-ciri. Di antara ada lagi ciri-ciri yang lain dalam ayat yang seterusnya, tapi ini dua ciri-ciri yang Allah Ta'ala sebut dalam surah ini akan orang-orang yang tidak mempercayai agama. Jadi maknanya orang yang ada ciri-ciri yang kita sebutkan ini tu tanda-tanda kekurangan dalam agamanya. Tanda ketidaksempurnaan dalam agamanya, iaitu orang yang pertama sekali dia menindas dan berlaku zalim kepada anak yatim. Walaupun dia mungkin tuan haji, dah buat haji 14 kali kan, tapi rupanya dia ada menindas anak yatim. Menindas anak yatim ni sama ada anak yatim yang dalam jagaan sendiri ke, kan? Sebab asal usul dalam agama kita pun anak yatim ni bila kehilangan orang tuanya, dia harus dijaga oleh kaum kerabatnya. Kan? Pakciknya ke, atuknya ke dan sebagainya, kan? Ni satu kes. Ataupun satu kes lagi, menindas anak yatim ni boleh jadi orang tu dia buka rumah anak yatim, buka rumah anak yatim, tetapi dia menganiayai, menzalimi, menyakiti, mendera, menindas anak-anak yatim di dalam jagaannya. Jadi orang yang menganiayai ataupun mendera, menzalimi anak yatim ni adalah orang yang tidak percaya kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam ayat Quran kita tengok, ayat-ayat Quran banyak ada menyebutkan tentang kepentingan berlaku baik kepada anak yatim dan amaran untuk tidak menyakiti anak yatim. Antaranya dalam surah Ad-Duha, Allah Ta'ala sebut, فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. Adapun anak yatim, janganlah engkau berlaku kasar kepadanya. Dan Allah Ta'ala sebut tentang orang yang makan harta anak yatim, إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا. Sesungguhnya orang yang makan harta anak yatim dengan cara yang zalim, sesungguhnya apa yang mereka makan itu adalah api di dalam perut mereka. Allah mengumpamakan harta anak yatim yang dimakan secara haram ini sebagai api yang kita masukkan di dalam perut, dan akhirnya dia pun akan masuk ke dalam api. Dan banyak lagi ayat-ayat Quran yang lain yang menceritakan tentang larangan berlaku zalim kepada anak yatim. Dan Nabi SAW ada sebut dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari, diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad, bahawa Nabi SAW bersabda, ana wakafilul yatimi fil jannati hakadha. Nabi tunjuk jarinya macam ni. Menunjukkan jari telunjuk dengan jari tengahnya. Nabi kata, aku dan penjaga anak yatim yang baik ni, yang amanah ni, di dalam syurga seperti ini. Maknanya orang yang jaga anak yatim dengan baik ni, yang amanah, yang tidak menyakiti anak yatim ini adalah sahabat Nabi ataupun jiran Nabi di dalam syurga nanti. Jadi nak kata Islam lah satu-satunya agama yang mewartakan perkara ni dalam kitab sucinya untuk memelihara anak yatim menjadi satu kepentingan di dalam agama. Ada kedudukan yang tinggi di dalam agama. Jadi menganiayai anak yatim ni adalah satu, kita kata, larangan keras lah.
1: Ya.
0: Ha, dan termasuk dalam dosa-dosa yang besar. Ha, seperti berzina, membunuh dan sebagainya. Ha, dalam sebuah hadis disebutkan antara dosa-dosa besar yang tujuh tu adalah salah satunya makan harta anak yatim. Ha, jadi makan harta anak yatim ni nampak seperti ringan, seperti kita kata tidak ada apa-apa, tapi sebenarnya dia adalah jenayah yang sangat besar. Ha. Dan yang kedua kita kata, apa lagi ciri-ciri dalam surah Al-Ma'un ini, orang yang tidak mempercayai agama ni, iaitu orang yang tidak menggalakkan untuk memberi makan yang berhak diterima oleh orang miskin. Maknanya dia ni tak bersedekah dan dia pula tak menggalakkan orang bersedekah dan mungkin melarang orang bersedekah kepada orang miskin. Jadi menganiayai anak yatim dan orang miskin, berlaku zalim kepada anak yatim dan orang miskin adalah kita kata garisan merah lah yang tak boleh dilanggar, tidak boleh diceroboh, kerana orang yang mempercayai agama, maknanya kalau kita faham, ini orang yang mendustakan agama. Maknanya orang yang mempercayai agama, orang yang beriman dengan iman yang sempurna, apa ciri-cirinya? Dia akan berlaku baik kepada anak yatim dan dia akan memberi makan ataupun berlaku baik kepada orang-orang miskin. Nah, jadi kita harap semoga Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang berakhlak baik, yang mulia, yang agama kita sama macam pengamalan kita. Kita tak mahu kita mungkin berperwatakan agama tapi rupanya kita menzalimi orang susah, kita menzalimi anak yatim, kita curi harta anak yatim dan sebagainya. Kerana di dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut orang yang tak percaya agama ni bukannya orang yang tak pergi haji, bukan orang yang tak puasa, tapi orang yang menindas anak yatim dan juga orang yang menindas orang miskin, menganiaya orang miskin.
1: Alhamdulillah, terima kasih Ustaz di atas perkongsian ibrah ataupun pengajaran ayat untuk surah Al-Ma'un ayat 1 hingga 3. Jadi apa yang Ustaz kongsikan tadi, kita dah buat banyak kebaikan di bulan Ramadan sebelum ini, apa kata kita teruskan berbuat baik. Bukan saja orang kata di bulan Ramadan, teruskan juga di bulan-bulan lain.
0: Ya, sepanjang tahun.
1: Sepanjang tahun. Sebab kalau di bulan Ramadan kita memang meraikan anak-anak yatim. Jadi tidak salah kita teruskan berbuat baik, berkasih sayang dengan anak-anak yatim, kan Ustaz? Jadi kita harapkan juga kita sentiasa menjadi manusia yang sentiasa ikhlas dalam membuat segala kebaikan. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz atas perkongsian yang sangat menarik, ringkas dan juga padat. Mudah-mudahan kita semua dapat pengajaran dan juga pelajaran yang dikongsikan oleh Al-Fadil Ustaz Syazani Jamie untuk malam ini. Dan terima kasih sekali lagi. InsyaAllah kita akan bawakan lagi Ustaz pada minggu yang akan datang.
0: Baik, insyaAllah.
1: Bersama dengan pelajar yang istimewa pada minggu hadapan, kita bawa ke Konti.
0: Baik.
1: Alhamdulillah. Jadi untuk itu saya doakan Ustaz semoga sentiasa sihat, diberikan kesihatan yang baik dan juga dapat kembali ke Konti nanti Ustaz.
0: Amin. InsyaAllah.
1: InsyaAllah. Jadi terus bersama kami, Salam Tilawah, mengenal dan menghayati Kalamullah.

0: Kita belajar memperbaiki bacaan, memahami rahsia di sebalik ayat dan mengambil pelajaran untuk kehidupan. Salam Tilawah, 12.15 minit tengah malam setiap hari Khamis. Mengenal dan menghayati kalamullah. Salam FM, salam untuk semua.
1: Terus dengarkan Salam FM.
2: Berketuk minda, aku tertanya.

bahkan tidak seinci, tidak sebaris aku berganjak.

jawabannya. Akhirnya aku paham dari mana datangnya keyakinanmu, dari mana datangnya kepercayaan.

0: Ayu bangun dari keapaan. Ayu bangun dari kebutaan.
1: Biar mata hati kita celik malam ini. Biar kita bangun malam ini. Biar cita-cita kita jelas malam ini. Biar jiwa ummah Malaysia sehidup jiwa ummah bumi anbiya.

memohon cinta Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu untuk selalu cinta kepadamu, mencintai orang yang selalu mencintaimu, dan melakukan amal yang dapat menyampaikan aku untuk mencintaimu.

0: Dengarkan Salam FM. Salam untuk semua. Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya lagi pada hari ini Ustaz Muhammad Radhi bin Abdul Ghani. Kita akan mengenali seorang lagi tokoh, iaitu Sayyidina Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah bin Abu Sufyan merupakan salah seorang tokoh penting dalam sejarah Islam yang memainkan peranan besar dari zaman kenabian hingga zaman pemerintahan Khulafaur Rashidin. Beliau dikenali bukan sahaja sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, malah sebagai penulis wahyu dan pengasas pemerintahan Bani Umayyah yang besar pengaruhnya. Nama penuh beliau Muawiyah bin Abi Sufyan Sakhar bin Harb bin Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf Al-Quraishi. Beliau dilahirkan di Makkah sekitar tahun 20 sebelum Hijrah atau 602 Masihi. Beliau berasal daripada keluarga bangsawan Quraisy, Bani Umayyah. Pada awalnya, beliau dan keluarganya menentang dakwah Islam. Namun, memeluk Islam secara rasmi pada tahun ke-8 Hijrah semasa Fathul Makkah, iaitu pembukaan kota Makkah. Terdapat juga perselisihan berkenaan keislaman Muawiyah. Ada pendapat mengatakan beliau memeluk Islam pada tahun 6 Hijrah, tetapi beliau menyembunyikan keislamannya pada peringkat awal. Setelah memeluk Islam, Muawiyah membuktikan kesetiaan dan kebolehannya dengan menjadi penulis wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan tahap kepercayaan tinggi yang diberikan kepadanya dalam urusan penting seperti penulisan wahyu Al-Quran. Beliau pernah mengikuti peperangan Hunain bersama dengan Rasulullah. Pada zaman pemerintahan Khalifah Abu Bakar dan Umar Al-Khattab, Muawiyah memainkan peranan penting sebagai panglima tentera dan pentadbir. Khalifah Umar melantiknya sebagai gubernur Syam, di mana beliau menunjukkan bakat kepimpinan luar biasa dalam mengurus wilayah yang luas dan strategi. Di bawah pemerintahannya, Syam menjadi salah satu wilayah yang paling stabil dalam dunia Islam. Walaupun sedang berdepan dengan ancaman Empire Rom Byzantine, keupayaan Muawiyah dalam menyatukan masyarakat, membina ketenteraan laut dan memperkukuhkan ekonomi wilayahnya menjadi bukti kepimpinannya yang cekap. Muawiyah terjebak dalam kancah konflik besar umat Islam. Krisis besar melanda umat Islam apabila pembunuhan Khalifah Uthman bin Affan. Muawiyah yang juga sepupu kepada Uthman menuntut agar pelaku pembunuhan diadili sebelum memberi taat setia kepada Khalifah Ali bin Abi Talib. Namun, ketegangan politik dan perbezaan pendekatan dalam menyelesaikan isu tersebut membawa kepada Perang Siffin antara tentera Ali dan juga tentera Muawiyah pada tahun 37 Hijrah. Walaupun peperangan ini mencetuskan perpecahan dalam kalangan umat Islam, ia bukanlah pertentangan akidah tetapi lebih kepada perbezaan dalam ijtihad politik. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti Imam An-Nawawi mengatakan bahawa Muawiyah tidak memberontak secara zalim. Sebaliknya, bertindak mengikut pandangan politiknya dalam menuntut keadilan untuk Uthman. Selepas wafatnya Khalifah Ali dan pengunduran anaknya Hasan bin Ali yang menyerahkan pemerintahan kepada Muawiyah, maka umat Islam menerima dan mengangkat Muawiyah sebagai khalifah pada tahun 41 Hijrah. Tahun ini dikenali sebagai Amul Jama'ah, iaitu tahun penyatuan, kerana umat Islam kembali bersatu di bawah satu pemerintahan. Sebagai khalifah, Muawiyah menunjukkan kebijaksanaan dalam pentadbiran seperti menyusun sistem pentadbiran secara berpusat, memperkenalkan sistem pos dan birokrasi kerajaan, memperluaskan pengaruh Islam hingga ke Cyprus dan Laut Tengah, dan menjaga kestabilan politik dan keharmonian sosial dalam empayar. Muawiyah wafat pada tahun 60 Hijrah dalam usia sekitar 78 tahun. Sebelum wafat, beliau melantik anaknya Yazid bin Muawiyah sebagai pengganti. Tindakan ini mencetuskan perdebatan sekali lagi dalam kalangan umat Islam kerana ia menandakan peralihan sistem syura kepada sistem monarki warisan. Walaupun ramai ulama tidak bersetuju dengan perlantikan tersebut, mereka tetap menilai bahawa tindakan Muawiyah dilakukan atas dasar ingin mengelakkan perpecahan dan kekacauan dalam negara Islam. Para sahabat besar seperti Ibnu Umar, Abdul bin Abbas tidak mengkafirkan atau mencela Muawiyah di atas tindakannya itu. Alhamdulillah, Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Sahabat yang baik adalah anugerah yang tidak ternilai. Sahabat yang baik bukan hanya ada di sisi, tetapi membantu kita menjadi insan yang lebih baik setiap hari. Marilah kita memilih sahabat yang membawa kebaikan dan pada masa yang sama berusaha menjadi sahabat yang baik kepada orang lain. Saling menghormati, saling mendengar dan saling menjaga adalah asas kepada persahabatan yang berkekalan. Ingat, persahabatan sejati bukan diukur pada masa yang lama, tetapi pada keikhlasan dan kebaikan yang dibawa. Pesanan menjana bidai ini dibawakan oleh Salam FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Az-Zukhruf ayat 7 hingga 9.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Wa ma ya'tihim min nabiyyin illa kanu bihi yastahzi'un.
0: Dan tidak ada seseorang nabi pun yang datang kepada mereka melainkan mereka mempersendakan dan mengejek-ejeknya.
1: Fa ahlak

Lalu kami binasakan orang-orang yang lebih kekuatannya dan lebih kejam serangannya daripada mereka, dan telah pun disebutkan berulang-ulang di dalam Al-Quran tentang kisah-kisah dan misal perbandingan mengenai umat-umat yang telah lalu.

0: Dan demi sesungguhnya, jika engkau, wahai Muhammad, bertanya kepada mereka yang musyrik itu, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Sudah tentu mereka akan menjawab, yang menciptakannya ialah Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Mengetahui.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Cinta adalah rasa. Manisnya I love you bukan kerana kata-kata, tetapi kerana rasa tadi. Sebab itulah ada orang yang ucapkan I love you tetapi tidak ada apa-apa rasa dalam hati mereka. Kerana apa? Kerana dia tidak mempunyai sesuatu istimewa dalam perkataan tersebut. Rasa itu adalah rasa istimewa yang kita rasa apabila seseorang mengidolakan kita. Perbezaan menjarakkan. Jangan fokus pada perbezaan. So bagaimana untuk kita memperbaikinya? Ada tiga benda yang anda boleh buat. Yang pertama, anda kena faham tiga psikologi manusia. Pertama, manusia suka sangat diri dia dihargai. So sama juga dengan pasangan kita, tuan-tuan, buat mereka rasa dihargai. Kedua, apabila anda berjumpa dengan manusia, anda kena faham manusia suka dengan orang yang sama dengan dia. Anda kena cari persamaan. Seterusnya, apa dia? Manusia sangat suka dipuji. Hubungan suami isteri yang bermasalah, mereka ini biasanya kurang puji pasangan.
3: Salam FM
4: #penyiaranjakim.

0: Salam FM ditubuhkan pada 15 Februari 2009 di bawah kelolaan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dengan kerjasama Radio Televisyen Malaysia RTM berkongsi siaran dengan Asyik FM dan Suara Islam dari Konti 7 Wisma Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur. #PenyiaranJAKIM.
1: Islam itu mudah, Islam itu indah. Bila kita fikir kenapa Islam ajar kita untuk berjemaah dalam apa jua keadaan? Sebab apabila bersama, semua jadi mudah dan lebih utuh berpadu. Jangan pentingkan diri sendiri, peduli masyarakat di sisi. Risau nanti, sombong menguasai diri. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Diriwayatkan daripada Yahya bin Mu'az radhiyallahu anhu dalam kitab Nasaih An-Ibad, mafhumnya, barang siapa yang banyak kenyangnya, maka akan banyak dagingnya. Barang siapa yang banyak dagingnya, maka akan besar syahwatnya. Barang siapa yang besar syahwatnya, maka akan banyak dosanya. Barang siapa yang banyak dosanya, maka akan keras hatinya. Dan barang siapa yang keras hatinya, maka ia akan tenggelam dalam bahaya-bahaya dunia dan perhiasannya. Aukamakol. Saya Muhammad Luqman bin Suhairi daripada Fakulti Ekonomi Pengajian Islam Universiti Malaya, Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan. Terus dengarkan Salam FM.
3: Salam untuk semua.
4: Buat apa tu?
5: Ni ha, tengah save nombor baru Salam FM.
0: Betul, Salam FM ada nombor baru. 011-1317-2911. Simpan sekarang.
6: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak membicarakan tentang sebutlah kebaikan orang yang telah meninggal dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Udhkuru mahasina mautakum." Maksudnya, sebutlah kebaikan orang yang telah meninggal dunia. Hadis riwayat Abu Daud. Para pendengar yang dirahmati Allah, apabila mendengar berita kematian seseorang, apakah perkara pertama yang keluar daripada mulut kita atau yang terlintas di fikiran kita? Adakah kita mendoakan keampunannya atau kita mula mengingati cerita lamanya dan membuka mulut, menyebarkan serta mengungkit kesilapan dan menyebarkan aibnya? Islam mengajar akhlak yang sangat indah. Orang yang telah pergi sudah pun membawa bersamanya amalannya menghadap Allah. Tugas kita bukan menjadi hakim, tetapi menjadi saudara yang mendoakan dan menyebut kebaikannya. Jika kita mengenang sifat pemurahnya, semoga orang lain terdorong untuk menjadi pemurah. Jika kita mengingati kerajinannya ke masjid, semoga lebih ramai yang terpanggil untuk memakmurkan rumah Allah. Jika kita berkongsi akhlaknya yang baik, semoga ia menjadi inspirasi kepada yang masih hidup. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, setiap manusia ada kekurangan. Kita sendiri juga mempunyai banyak kelemahan yang Allah mengetahuinya. Maka peliharalah lidah daripada membuka aib orang yang telah tiada. Hari ini kita bercakap tentang orang lain, esok lusa mungkin nama kita pula disebut selepas kita meninggal dunia. Alangkah indahnya jika kita keluar daripada bibir manusia doa yang

0: baik-baik dan kenangan yang baik-baik. Marilah kita menjadi insan yang menyebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Menyebarkan doa, bukan celaan. Menutup aib, bukan membukanya. Semoga Allah mengampunkan dosa mereka yang telah pergi mendahului kita, merahmati mereka dengan rahmatnya yang luas, dan mengurniakan kepada kita semua pengakhiran hidup yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hashtag Penyiaran Jakim. Satu klik, 1,000 manfaat. Satu follow, 1,000,000 ukhuwah. Facebook, Instagram dan TikTok Salam FM sentiasa menanti anda. Jom follow sekarang. Salam FM, salam untuk semua.
2: Pagi salam 4 pagi hingga 8 pagi bertemankan saya Anak Bakar untuk pertemuan hari ini, hari Khamis 29 Safar 1448 Hijri 13 Ogos 2026 Masihi. Baik, sahabat pendengar, untuk panduan kaum muslimin dan muslimat, waktu solat fardu subuh pada hari ini insyaAllah akan tepat masuk pada jam 6.01 minit pagi. Jadi kepada kaum muslimin dan muslimat, sahabat pendengar semua, selamat menunaikan solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
3: Frekuensi yang mendidik jiwa. Johor 95.6.

Dalam kehidupan masyarakat Islam hari ini, kelompok terbesar yang membentuk masyarakat adalah remaja. Jadi untuk kita melahirkan mereka menjadi generasi yang akan mewarisi kita pada masa depan sebagai satu generasi yang kuat, sepatutnya kita jadikan contoh Rasulullah ataupun model yang ditunjukkan oleh Rasulullah itu sebagai satu panduan dalam kita melaksanakan tanggungjawab untuk mendidik mereka menjadi generasi yang baik. Kita perhatikan bagaimana baginda membina satu generasi yang kuat yang akan mengambil alih peranan untuk menyebar luaskan Islam ini sampai kepada satu ketika pernah menguasai keseluruhan penduduk dunia.

0: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
1: Frekuensi yang mendidik jiwa. Jerantut 89.3.

0: semua.
1: Masjid Negeri Sabah dibina di kawasan seluas 14.5 ekar, terletak di kawasan strategik Bulatan Sembulan antara Jalan Mat Saleh dan Jalan Sembulan. Reka bentuk masjid ini dicipta oleh arkitek Jurubena Bertiga. Kubah besar yang terletak di bahagian kiblat masjid diilhamkan dari masjid lama yang termasyhur di dunia seperti Masjid Al-Aqsa di Baitul Maqdis, Masjid Biru di Istanbul dan Masjid Jami' di New Delhi dan Lahore. Menaranya setinggi 215 kaki diilhamkan daripada Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Masjid ini dirasmikan pembukaannya oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Yahya Petra Ibni Almarhum Sultan Ibrahim pada 28 Jun 1977.
2: Misi solidariti sejuta Al-Quran, Wakaf Sejagat. Kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi. Dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Surah Ali Imran ayat 92. Jadilah sebahagian daripada misi ini dengan berinfak sebanyak RM38 senaskah untuk ummah yang memerlukan. Sumbangan wakaf ini boleh disalurkan melalui akaun Bank Islam Malaysia Berhad, Yayasan Wakaf Malaysia 1601-8010-019680. Semoga dengan sumbangan wakaf ini ia akan menjadi saham akhirat, InsyaAllah. Hashtag Malaysia Madani, hashtag Penyiaran Jakim.
3: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran ini adalah hidangan Allah. Oleh itu hadaplah hidangan Allah ini sepuas hati kamu. Hadis riwayat Al-Hakim.
4: Salam FM, salam untuk semua.

Katakanlah, sesungguhnya aku tetap berada di atas kebenaran yang berdasarkan bukti-bukti yang nyata, Al-Quran dari Tuhanku. Sedang kamu mendustakannya, tidak ada padaku apa yang kamu minta disegerakan dari azab siksa. Hanya Allah jualah yang menetapkan hukum. Ia menerangkan kebenaran dan dialah sebaik-baik yang memberi keputusan. Surah Al-An'am ayat 57.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهل yang mensyariatkan serun azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Sebentar tadi telah berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua muslimin dan muslimat.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alayhim kalban min kilabik. يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا الله Kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab. Yang gerakkan awan. Yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
3: Hari ini kita boleh ceritakan daripada satu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada satu subuh pun yang dialami hamba-hamba Allah kecuali turun kepada mereka dua malaikat. Salah satu di antara keduanya berdoa, ya Allah, berilah ganti bagi orang yang berinfak. Sedangkan yang satu lagi berdoa, ya Allah, berilah kerosakan bagi orang yang menahan hartanya. Hadis Bukhari.
4: Hashtag Penyiaran Jakim.
5: Oh, ya Allah, ngantuknya. Nak tidur sekejap lah.
6: Allahu Akbar.
7: Solatlah dulu sebelum tidur. Kan dah azan tu.
5: Alah, kejap je. Nanti aku bangunlah solat. Aku hantuk sangat ni.
7: Umi, tahu tak bila kita solat di awal waktu, kita mampu elakkan diri daripada sifat lalai. Boleh dapat fadilat lagi tau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahawa amalan yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah solat di awal waktu.
5: Astaghfirullahalazim. Yelah, betul. Baiklah, Mariam. Terima kasih ingatkan aku. Aku solat sekarang,
7: Salam FM Prihatin, hashtag Penyiaran Jakim.

mula bersiaran pada 15 Februari 2009. Siaran percubaannya pada jam 1 pagi pada hari tersebut. Manakala pada 11 Jun 2009, Salam FM dilancarkan secara rasmi oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama pada ketika itu. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Okay, salam 4 pagi hingga 8 pagi. Bertemankan saya Namakan untuk edisi hari ini, Khamis 29 Safar 1448 Hijri, 13 Ogos 2026 Masihi. Selamat pagi, sabar khair, good morning. Ya, yeah, kepada sahabat pendengar Salam FM yang terus kekal setia bersama dengan kami menerusi siaran 91.1 dan juga menerusi aplikasi R2M Click. Dengarkan juga menerusi Astro 875 dan juga MyTV 706. Baik, sekiranya pengusian kepada sahabat pendengar yang mungkin dalam pemanduan perjalanan dan sebagainya untuk waktu-waktu dan juga ketika ini, sedikit perkongsian menerusi laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia untuk jagaan cuaca kita bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Untuk hari ini, Khamis 13 Ogos 2026, untuk pagi ini jerebu, petang juga jerebu dan malam tiada hujan. Suhu minimum 24 darjah Celsius dan suhu maksimum 34 darjah Celsius. Umum mengetahui bahawa untuk sekarang ini indeks IPU kita berkenaan dengan jerebu kurang memuaskan di beberapa kawasan. Jadi diingatkan kepada anda semua untuk sentiasa mengawasi dan juga orang kata merancang perjalanan anda, aktiviti anda, terutamanya di aktiviti yang terkait di luar sana, insyaAllah. Baik, dan juga sedikit perkongsian berkenaan dengan info trafik yang saya petik daripada Plus Line 1-800-88-0000. Sedikit informasi, terdapat kemalangan di kilometer 45.6 arah selatan dari Simpang Renggam ke Sedenak. Lorong kanan terhalang, jadi trafik bergerak perlahan. Jadi anda dinasihatkan untuk pandu berhati-hati untuk sahabat pendengar kita yang berada di kawasan ataupun sekitar Johor. Dan juga untuk pengaktifan Smart Lane kilometer 22.9 hingga kilometer 20.21.0 arah utara dari RNR Dengkil ke Putrajaya, juga di kilometer 8.2 hingga kilometer 5.4 arah utara dari USJ ke Sifil, dan kilometer 16.3 hingga kilometer 13.2 dari arah utara Bandar Sarjana Putra ke Putra Heights, juga menerusi kilometer 0.4 hingga kilometer 6.0 arah utara dari Pandan ke Kempas, dan kilometer 4.5 hingga kilometer 1.9 dari Datuk Wan ke Pasir Gudang. Juga anda juga dinasihatkan untuk terdapat lorong kecemasan yang boleh dilalui di lokasi tersebut. Kenderaan dengan juga boleh gunakan Smart Lane. Trafik terkawal, jadi anda dinasihatkan untuk berpandu berhati-hati. Nasihat keselamatan untuk anda yang melalui Smart Lane, jika lampu hijau berkelip, Smart Lane diaktifkan. Juga beri isyarat sebelum menekan lorong, pandu pada kelajuan yang disarankan sekitar 60 km/jam. Sentiasa peka terhadap persekitaran dan kekalkan jarak keselamatan. Gunakan Smart Lane hanya apabila ia diaktifkan, insyaAllah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Untuk segala maklumat lanjut berkenaan dengan info trafik, anda boleh layari laman X Plus Line 1-800-88-0000. Apa-apa, kita mulakan hari kita dengan bismillah. Terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua, persembahan dari Ikhwan Fatana.

0: Kadang-kadang kita tertanya-tanya, kenapa hidup kita diuji? Hakikatnya, setiap ujian yang Allah berikan bukan untuk melemahkan kita, tetapi untuk mendekatkan hati kita kepadanya. Bila semuanya dah baik, kita mudah lupa untuk berdoa. Tetapi, bila kita diuji, hati kita akan mula mencari Allah. Tangan diangkat, memohon pertolongan, dan air mata menjadi saksi pergantungan kita kepada Allah. Jadi, janganlah terlalu cepat mengeluh. Mungkin ujian hari ini adalah tanda kasih sayang Allah, supaya kita kembali mengingatinya, supaya kita memperbaiki diri dan meletakkan sepenuh harapan hanya kepadanya. Semoga setiap ujian menjadikan kita lebih sabar, lebih kuat dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
1: Islam itu mudah, Islam itu indah.
2: Setiap manusia ada masalah dalam kehidupan. Persoalan, berapakah jarak di antara masalah dan juga penyelesaian? Jaraknya bergantung kepada jarak di antara dahi kita dan juga tikar sejadah. Lagi jauh kita dengan Tuhan, lagi jauh kita dengan penyelesaian.
1: Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
3: Rasa nak jawab kan mesej tu? Jawablah, kenapa tak jawab? Ada orang nak bagi tahu benda penting tu. Oops, bukan salah saya. Jangan teks sambil memandu.
4: Berhenti merokok memang nampak susah. Tapi bila buat sama-sama, jadi lebih mudah. Tak tahu nak mula dari mana? Cik Era boleh tunjuk langkah demi langkah. Mungkin anda perlukan ubat untuk membantu berhenti. Anda boleh hubungi Cik Era di jomquit.moh.gov.my. Jom jumpa Cik Era dan mulakan hidup lebih sihat.
5: Satu klik, 1,000 manfaat. Satu follow, 1,000,000 ukhuwah. Facebook, Instagram dan TikTok Salam FM sentiasa menanti anda. Jom follow sekarang. Salam FM, salam untuk semua.
6: Terus dengarkan Salam

0: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
1: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
2: Assalamualaikum. Alhamdulillah. Dan kali ini Ustaz nak kongsikan kepada anda semua berkaitan tentang media sosial ni. Sebab penting untuk kita faham adab media sosial, jangan sampai ganggu ibadah harian kita. Kita macam ni lah. Kita hidup pada zaman media sosial yang sangat pantas. Nak berdakwah senang, nak ajak orang jadi positif senang. Tapi itulah, nak sebarkan fitnah pun senang. Itu masalahnya tu. Dan dinyatakan kepada kita, media sosial ni, dia kalau tak dikawal, yang paling kita bimbang adalah dia boleh mencuri masa ibadah kita, kan? Kadang-kadang bukan je cucu yang lalai, yang opahnya pun lalai juga. Kadang-kadang bukan cucu je lalai, atuk dia pun, atuk buat apa tu, tengah edit gambar, kata dia. Atuk edit gambar kenapa? Nak bagi nampak muda sikit, kata dia. Atuk ni pakai AI ni, kata dia, kan? Saya nak bagi tahu, sebenarnya kadang-kadang kita terlupa ketika mana kita berbicara tentang media sosial ni, yang buat kita lalai sampai kacau ibadah kita sebab kita banyak campur sangat urusan rumah tangga orang, masalah orang dan setiap perkara yang sepatutnya kita tak masuk campur. Kan Nabi ada pesan dekat kita dalam riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Nabi kata, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda-tanda Islam orang tu baik, dia akan tinggalkan perkara yang tidak ada kena mengena dalam hidup dia. Rezeki orang dapat, dia tahu, tak apalah, saya ucap taniah je lah. Ataupun hidup orang bercerai-berai, tak apalah, itu hidup orang, Ustaz, bukan hidup saya. Jadi saya okey saja. Jadi bermaksud dia sangat bertenang dalam kehidupan dia, dan dia sangat faham fokus saya adalah hidup saya semata-mata. Saya tak nak libatkan diri saya terjun dalam hidup orang lain, sebab hidup saya sendiri pun banyak perkara yang saya nak selesaikan. Sebab itu, apa cara kita nak seimbangkan media sosial kita ni? Yang pertama, cadangan Ustaz, apa kata kita hadkan masa kita atas talian? Antara yang Ustaz amalkan adalah, Ustaz hanya tengok telefon pada waktu genap sahaja. Waktu ganjil, Ustaz tidak akan tengok telefon bimbit. Maknanya apa? Kalau waktu genap, contoh pukul 8, pukul 10, pukul 12, Ustaz akan tengok handphone. Tetapi kalau waktu ganjil, contoh 9, lepas tu 11, lepas tu 1, Ustaz takkan tengok handphone. Kenapa? Pertama, nak kawal minda supaya tak hidup semata-mata atas media sosial. Ustaz, habis tu kalau ada orang mesej ataupun berikan pesanan ringkas macam mana? Itu Ustaz akan tengok, tak kira waktu. Kalau Ustaz lapang, terus tengok. Tetapi syaratnya hanya buka untuk pesanan ringkas sahaja, bukan buka media sosial. Sebab apa? Apabila kita hadkan masa kita, insya-Allah kita ada hidup yang lebih berkualiti. Ingat, hidup kita bukan semata-mata di atas media sosial. Kita ada nafkah yang kena kita cukupkan, ada kerja yang perlu kita sampaikan, dan ada perjuangan yang harus kita selesaikan. Maka urus baik-baik, buat sebab Allah. Assalamualaikum.
1: Nidaul Islam, hashtag penyiaran jakim.
3: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
0: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1,
3: Melaka 102.5,
4: Salam FM di Johor 95.6,
5: Negeri Sembilan 95.6,
6: 89.3 di Jerantut Pahang,
7: Cameron Highland 105.1.
3: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
0: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
3: Terus dengarkan Salam FM.
0: Salam FM.

0: 26 Masih 6.38 minit pagi waktu ini. Saya nak kongsikan antara tajuk utama akhbar kita untuk hari ini. Inovasi moden beri nafas baharu warisan ASEAN China. Penggabungan warisan dan inovasi moden membuka peluang baharu kepada penggiat kraft, pereka dan perusahaan kreatif sambil memelihara keaslian tradisi. Kerjasama kukuh antara negara anggota ASEAN dan China penting untuk memelihara warisan serta menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi serantau. Program ACH-DNA 2.0 dan ASEAN China Silicon Taste Showcase menyelahkan peranan Malaysia memperkasa diplomasi budaya dan memacu pertumbuhan ekonomi. Pemerkasaan STEM dan TVET penting lahir bakat pacu inovasi. Teknologi pesat seperti robotik AI, automasi, LOT dan keselamatan cyber menuntut penyesuaian pendidikan tinggi dan latihan teknikal. Pembangunan bakat masa depan berteraskan inovasi, pendigitalan, kelestarian dan kerjasama industri selaras Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia 2026-2035. Polisi menjadi pemakin pembelajaran memupuk penyelidikan gunaan inovasi, keusahawanan teknologi dan hubungan rapat dengan industri. Kewangan sosial Islam berpotensi jadi kuasa ketiga ekonomi negara. Kerjasama strategi antara agensi kerajaan, universiti dan sektor swasta untuk inovasi dan pengarus perdanaan kewangan sosial Islam. Jauhar menerusi usaha memperkemas tadbir urus dan profesionalism NGO Islam melalui pembimbingan dan latihan komprehensif. Multaqok 2026 menghimpunkan agensi agama, institusi kewangan Islam, akademik dan syariah untuk dialog dan perkongsian amalan. Pelancaran laporan kewangan sosial Islam 2026 sebagai rujukan perkembangan cabaran dan peluang bagi pemegang taruh industri. Nantikan berita dalam dan luar negara menerusi utama 7 pagi seketika nanti. Terus dengan Kasal FM. Salam untuk semua.
1: 5, 4, 3, 2, 1. Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
0: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
3: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi.
4: Salam FM.
1: Salam untuk semua.

0: Terus dengarkan Salam FM. Glosari Islam.
1: Hak asasi manusia. Istilah hak asasi manusia ialah hak yang diiktiraf kepada setiap individu, namun perlu ditimbang dengan syariat agar tidak bercanggah dengan hukum Islam.
2: Hashtag Penyiaran Jaki.
3: Ish, tak dapat pula frekuensi ni.
4: Eh, kenapa pula ni, Fana?
3: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni, tak dapat-dapat.
4: Lah, tak payah benih-benih. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Ha, muat turun sekarang dan boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
3: Oh, ya ke? Mudah.
5: Salam FM, salam untuk semua.
4: Salam FM, salam untuk semua. Pagi salam 4 pagi hingga 8 pagi untuk waktu dan jam ini, 6.48 minit pagi waktu ini. Ya, untuk adik-adik yang telah pun dalam perjalanan menuju ke sekolah, sambil ibu bapa menghantar anda ke sekolah, ya, insyaAllah. Untuk hari ini adik-adik, kita mulakan hari kita dengan hari yang proaktif, hari yang ceria. InsyaAllah semoga adik-adik semua, ya, di sekolah rendah, sekolah menengah maupun apa jua jenis sekolah lah, okay, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Semoga dipermudahkan untuk anda menerima ilmu yang telah diajar oleh cikgu-cikgu anda di sekolah. InsyaAllah. Begitu juga kepada ibu bapa yang bekerja, semoga dimudahkan segala urusan, semoga segala kesulitan yang dihadapi, kecelaruan yang dihadapi di tempat kerja dan sebagainya, dipermudahkan segala. Semoga menemui titik ataupun jalan penyelesaian nanti, insyaAllah. Baik, untuk hari ini seperti biasa, topik bagi salam, saya nak anda kongsikan kepada saya lah, mungkin pengalaman, pandangan, juga komentar anda berkenaan topik untuk pagi salam kita hari ini. Ini tentang kerja lah, tentang kerja. Datang lewat kerja tapi perform, atau datang awal tapi tak perform, apa komen anda? Okey. Jadi, ulang sekali ya, topik untuk pagi salam kita hari ini berkenaan dengan kerja lah. Okey, datang kerja lewat tapi perform, atau datang awal tapi tak perform. Komen anda bagaimana? Kita nak dengar pandangan, pendapat ataupun mungkin pengalaman anda sendirilah. Okey, berkenaan dengan topik kita hari ini. Kongsikan kepada kami di WhatsApp konti kami 011-1317-2911 ataupun menerusi talian seperti biasa 032288-7111. Kita dengarkan seketika nanti apakah komentar ataupun pandangan anda berkenaan dengan topik untuk pagi salam kita hari ini. Terus dengarkan Salam FM, salam untuk semua.
5: Awas, anda dinasihatkan supaya tidak membuang sampah merata-rata. Bermula 1 Januari 2026, tindakan lebih tegas akan dikenakan terhadap perbuatan membuang sampah merata-rata secara tidak bertanggungjawab. Pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM2,000 atau perintah khidmat masyarakat sehingga 12 jam. Kebersihan persekitaran adalah cerminan disiplin masyarakat.
3: Sesungguhnya, kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman. Hadis riwayat Muslim.
5: Pesanan menjaga kebersihan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk semua.
3: Encik, nak plastik?
6: Eh, tak apa. Saya ada bawa beg sendiri, dek.
3: Kau ni beratlah beg kau nanti. Setakat 20 sen je pun nak berkira. Apalah kedekut sangat.
6: Kita ni kena kurangkan penggunaan plastik untuk cegah pencemaran alam sekitar, tahu. Penggunaan semula beg dikenal pasti sebagai langkah paling berkesan untuk kurangkan pencemaran plastik, tahu tak?
3: Oh.
6: Eh, jomlah kita pelihara alam sekitar ni demi kesejahteraan masa depan.
3: Salam FM Peduli, salam untuk semua.
7: Dalam hidup ni, kita semua tak terlepas daripada melakukan kesilapan, sama ada sengaja ataupun tak. Satu perkataan kecil seperti maaf mampu menyejukkan hati, mengembalikan senyuman dan memperbaiki hubungan. Ucapan maaf tak menjadikan kita lemah, sebaliknya menunjukkan keberanian dan keikhlasan. Ingat, kesannya luar biasa. Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.
8: Jantungku berdegup cepat.
9: Usaha berterusan Malaysia membanteras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. wujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
10: Eh, jap, nak update story dulu. Okey guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
11: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
10: Okey guys.
11: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
12: Ibu, ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
13: Hidup sihat lebih bermakna. Nak berhenti merokok tapi tak tahu cara? Cik Era sedia membantu anda. Mungkin anda perlukan ubat untuk bantu berhenti? Cik Era boleh bantu dan tunjuk cara guna dengan betul. Nafas lebih segar, badan lebih sihat, hidup pun jadi lebih berkualiti bersama orang tersayang. Anda boleh hubungi Cik Era di jomquick.moh.gov.my.
14: Kau ni
15: apa hal? Ha?
14: Awak
15: okey tak?
16: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
15: Awak okey tak?
14: Awak okey tak? Awak okey tak?
17: Can you bring Daddy to hospital?
18: I'm not feeling well lah.
19: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
14: Awak okey tak?
20: Hello, salam sejahtera. Siapa melayani kasihan sementu?
21: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
22: Aku bertahan.
4: Eh, Amri. Ha. Asyik-asyik lagu patriotik kau dengar ni.
22: Oh, tanah airku.
4: Tapi nak tanyalah, kenapa setiap tahun kita sambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia eh?
23: Ha. Tak boleh cakap macam tu.
4: Eh, kenapa?
23: Dua-duanya ada makna yang besar tau. Hari Kebangsaan ni mengingatkan kita tentang kemerdekaan negara. Hari Malaysia pula memperingati penyatuan Sabah, Sarawak dan Semenanjung dalam sebuah negara bernama Malaysia.
4: Oh, jadi sambutan ni bukan sekadar kibar bendera je lah eh.
23: Betul. Yang lebih penting ialah semangat perpaduan, saling menghormati dan bersama membangunkan negara. Eh, ingat tak apa yang cikgu selalu pesan kat sekolah dulu?
4: Mestilah ingat. Walaupun negara kita berbeza budaya dan agama,
23: namun kita hidup dalam sebuah negara bernama Malaysia.

Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi. Assalamualaikum. Tachihau. Vanakam. Aramaiti. Ha, apa pun bahasanya, kita semua adalah Malaysia. Raikan kekuatan kita sebagai sebuah negara yang bersatu. Bersama-sama bina negara yang lebih baik untuk generasi akan datang. Salam FM, sayang Malaysia. #penyiaranjakim.

0: 108 sekolah di Sarawak ditutup sementara, IPU melebihi paras 200. Kawalan keselamatan lapangan terbang diperkemas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 7 pagi. Sebanyak 11 kawasan mencatat bacaan indeks pencemaran udara IPU tidak sihat setakat semalam, manakala Serian Sarawak merekodkan tahap sangat tidak sihat dengan bacaan 204. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam maklumkan keadaan itu susulan jerebu yang melanda negara sejak Sabtu lalu akibat cuaca kering serta kebakaran hutan dan tanah gambut. Di Sarawak, kualiti udara telah dipengaruhi jerebu rentas sempadan serta kebakaran di Sibu dan Sri Aman. Susulan keadaan tersebut, sebanyak 108 sekolah di bahagian Serian Sarawak ditutup sementara bermula hari ini. Susulan bacaan IPU di kawasan berkenaan melebihi paras 200. Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, Dato' Ahmad Douglas Unggah Embas berkata, penutupan itu dilaksanakan sebagai langkah pencegahan bagi melindungi keselamatan, kesihatan dan kesejahteraan murid serta warga sekolah. Semua itu pengajaran dan pembelajaran di rumah dilaksanakan sepanjang tempoh penutupan. Susulan itu juga, Kementerian Kesihatan memperkukuh surveilan penyakit berkaitan jerebu. KKM telah meningkatkan kesiapsiagaan fasiliti dan anggota kesihatan serta bekalan ubat bagi menghadapi peningkatan kes berkaitan jerebu. Orang ramai khususnya di kawasan terjejas dinasihatkan mengurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan dan menggunakan pelitup muka bersesuaian. Aktiviti sukan dan fizikal lasak di luar bangunan juga disaran ditangguhkan atau dipindahkan ke dalam bangunan apabila IPU melebihi 100. Kawalan keselamatan di lapangan terbang negara akan diperkukuh menerusi pelan penambahbaikan yang akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri minggu depan. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pelan itu meliputi aspek koordinasi, latihan, infrastruktur dan logistik. Beliau berkata semua agensi kawal selia diarahkan mengemukakan pelan penambahbaikan keselamatan yang komprehensif.
1: Mesin imbas di lapangan terbang dikendalikan oleh Aviation Security dan mereka mengikut standard ICAO, International Civil Aviation Organization. Jadi penekanannya adalah bom, senjata tajam, pistol. Tapi kalau pada skrin itu terpapar kontraband, itu walaupun dikesan pada mesin imbas, tapi kerana standard yang pemeriksaannya itu bukan dari segi weightage keselamatan biasa yang biasa dikendalikan oleh polis atau KPS. Jadi kita perlu selaraskan balik dari segi aspek-aspek berkenaan.
0: Sementara itu, Dato' Sri Saifuddin Nasution memberitahu Malaysia dan Thailand memperkukuh kerjasama keselamatan sempadan menerusi mekanisme kerajaan dengan kerajaan G2G dan polis dengan polis P2P bagi menangani jenayah rentas sempadan. Kerjasama G2G diperkasa menerusi Jawatankuasa Pengurusan Keselamatan Sempadan Malaysia-Thailand yang bersidang dua kali setahun. P2P pula membabitkan pasukan polis di tiga negeri sempadan iaitu Perlis, Kedah dan Kelantan.
1: Kerjasama polis ni biasanya melibatkan tiga perkara lah. Intelligence sharing, capacity building dan juga joint operation jika perlu. Okay, ya? Tapi dari segi G2G itu yang bahagian yang kita kendalikan. Bahkan dalam pertemuan lawatan rasmi Anutin baru-baru ini di peringkat bilateral yang melibatkan KDN, perkara berkaitan juga turut dibincangkan.
0: Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail. Bersempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026, kerajaan bersama 5 syarikat telekomunikasi menawarkan 10GB data percuma kepada warga negara Malaysia yang layak. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata 5GB data diberikan pada 31 Ogos ini, manakala 5GB lagi pada 16 September menerusi insentif Rebat Rahmah HKM 2026. Dalam perkembangan sama, nilai tajaan HKHM 2026 meningkat 118% kepada RM48.63 juta setakat ini berbanding RM22.3 juta tahun lalu. Menurut Dato' Sri Fahmi, jumlah itu merangkumi RM2.7 juta wang tunai dan RM45.93 juta dalam bentuk barangan serta perkhidmatan.
2: Kementerian Komunikasi sudah pun melaksanakan libat urus dengan lebih 350 organisasi. 139 rakan strategik telah menyatakan persetujuan untuk menyumbang bagi menjayakan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 sama ada dalam bentuk wang tunai, barangan maupun perkhidmatan.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Fahmi menegaskan penubuhan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI baru berkaitan tabung haji memerlukan perkenan yang di-Pertuan Agong selain keputusan di peringkat Jemaah Menteri.
3: Ada dua keputusan yang perlu dibuat. Pertama, di peringkat Jemaah Menteri sama ada untuk meneruskan ataupun mengembangkan, kerana kita tahu bila RCI diwujudkan pada tahun 2021 bukan hanya Jemaah Menteri tapi keputusannya juga, kerana ia adalah Suruhanjaya Siasatan Diraja, maka perlu mendapat perkenan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Dalam pada itu, Pengerusi Pusat Pengajian Ekonomi Fakulti Ekonomi dan Pengurusan UKM Profesor Madya Dr. Hairul Nizam Wahid berkata pemerkasaan tadbir urus perlu terus diberi keutamaan bagi memastikan pengurusan tabung haji kekal kukuh. Katanya tadbir urus merupakan antara aspek utama yang perlu diberi perhatian.
4: Tadbir urus ini sangat penting dan dia bermula daripada pelantikan ahli lembaga dan pihak pengurusan tertinggi yang menguruskan tabung haji. Mana yang kita ketahui, tabung haji ini adalah satu entiti yang menjaga kepentingan pendeposit. Pendeposit yang saya katakan pendeposit yang dalam kalangan yang majoritinya adalah kumpulan-kumpulan yang B40 yang ingin menunaikan haji. Jadi perkara yang sangat penting yang perlu diberi perhatian dan yang saya lihat kerajaan akan cuba sedaya upaya untuk membetulkan balik pengurusan tabung haji ini ialah dengan melihat kepada aspek tadbir urus tersebut.
0: Profesor Madya Dr. Hairul Nizam Wahid. Berita seterusnya, Indonesia menaikkan yuran visa semasa ketibaan kepada RM750,000 hingga RM1 juta berbanding RM500,000 sebelum ini. Ketua Pengarah Immigration Hendarsa Marantoko berkata langkah itu sebagai sebahagian daripada pelarasan kadar fee mengambil kira turun naik kadar pertukaran rupiah. Katanya kadar fee sedia ada terlalu rendah dari segi hasil diterima kerajaan. Mereka yang tidak melengkapkan permohonan sebelum tiba di Indonesia akan dikenakan bayaran RM1 juta, iaitu kadar lebih tinggi yang bertujuan menggalakkan pelancong menyelesaikan proses permohonan lebih awal. Dalam perkembangan lain, Menteri Kewangan Indonesia Purabaya Yudi Sadewa memaklumkan pelaksanaan subsidi bahan api lebih bersasar secara berperingkat sedang dipertimbangkan. Impaknya terhadap ekonomi turut dinilai. Kerajaan diberi tanggungjawab memastikan subsidi lebih bersasar selepas perbincangan mengenai isu tersebut di Dewan Perwakilan Rakyat tahun lalu. Purabaya berkata teknologi untuk inisiatif tersebut sudah diteliti. Syarikat minyak dan gas milik kerajaan Pertamina juga menjalankan kajian mengenai perkara itu di Surabaya. Beliau memberi contoh kemungkinan sekatan ke atas pembelian petrol RON 90 bersubsidi Indonesia terhadap golongan dalam kumpulan perbelanjaan tertinggi. Gerhana matahari penuh menyebabkan beberapa kawasan di barat Iceland dilanda kegelapan pada Rabu. Menurut wartawan IFP, kegelapan menyelubungi Reykjavik, kira-kira 50 km barat daya ibu negara Reykjavik, pukul 5.47 petang waktu tempatan. Fenomena itu merupakan kali pertama gerhana matahari penuh berlaku di Reykjavik sejak 1433, sekaligus menarik ribuan pelancong dan penduduk tempatan ke beberapa lokasi di seluruh negara. Sukan bola sepak. Pemain tengah Johor Darul Ta'zim JDT Muhammad Afiq Fazail dirobatkan sebagai pemain paling bernilai MVP Liga Malaysia bagi musim 2025-2026. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 108 sekolah di Sarawak ditutup sementara, RPU melebihi paras 200. Kawalan keselamatan lapangan terbang diperkemas. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
5: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
6: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
5: seperti biasa saya Yuni Yunus
6: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
5: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
6: saya Arif Razi akan temani anda.
5: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi.
7: Salam FM.
5: Salam
7: untuk semua.
6: Salam FM, salam untuk semua. Pagi salam. Bertemankan saya yang tamakan untuk sesi ataupun pertemuan kita hari inilah. Hari Khamis, 29 Safar 1448 Hijri, 13 Ogos 2026 Masihi. 7.11 minit pagi waktu ini. Mungkin ada yang dah sampai ke tempat kerja, mungkin ada yang belum, mungkin masih lagi dalam perjalanan. Apapun, insyaAllah untuk hari ini, kita doakan semoga segalanya dipermudahkan, insyaAllah. Baik, berkenaan dengan topik untuk pagi salam kita hari ini. Ya, topik untuk pagi salam kita hari ini, apa topiknya? Topiknya berkenaan dengan kerja. Berkenaan dengan kerja, datang lewat kerja tapi perform, atau datang awal tapi tak perform. Komen anda bagaimana? Okey, menarik. Mungkin pandangan ataupun komentar daripada seorang mungkin seorang pengurus ataupun seorang pekerja, kan, mungkin ada dua side yang berbeza lah. Apa pun kita nak dengarkan. Okey, kita dah ada pandangan yang diberikan datang daripada Encik Nazri dari Semenyih. Katanya, assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Ni saya katanya, kalau seseorang datang lewat tetapi kerjanya sangat baik, konsisten, siap tugasan dan tidak menyusahkan orang lain, memang prestasinya patut dihargai. Okey. Tetapi datang lewat tetap bukan sesuatu yang patut dinormalisasikan, terutama kalau waktu bekerja sudah ditetapkan. Itu kata daripada Encik Nazri kita daripada Semenyih. Terima kasih Encik Nazri untuk pandangan juga komentarnya. Mungkin Encik Nazri seorang pengurus ataupun pekerja, tidak dinyatakanlah. Ini mungkin saya kira pandangan ataupun pendapat awam sajalah. Betul juga apa yang dikatakan, kan? Kalau kerja kita memang kerja nak perform, kan? Kerja kita memang kena bagus, kena orang kata kerja yang bila bagi task yang kita bagi, memang orang kata sempurna, boleh buat dan sebagainya tanpa ada sebarang masalah lah, kan. Tapi isu datang lewat tu, datang lewat, kan, bila datang lewat tu tak tahulah macam mana. Kadang setengah tempat kalau datang lewat ni ditolak gaji, kan. Mungkin pekerja ni tak kisah ditolak gaji, tapi mungkin menjadi orang kata satu perkara yang bila pekerja lain tengok, dia ni saya datang lambat je, dia akan jadi macam satu situasi yang tak menyenangkan. Betul tak? Situasi yang tak menyenangkan. Betul juga apa yang dikatakan oleh Encik Nazri tadi. Apa kita nak dengarkan lagi komentar daripada anda, pandangan dan juga pendapat mungkin, boleh hantarkan ke WhatsApp konti kami 011-1317-2911 ataupun menerusi talian 03-2288-7111. Bersama daripada Zizan Razak dan juga siapa dia berada ni, dan juga Ismail Izzani. Berserah terus dengarkan Salam FM, salam untuk semua.

0: saja jalan walau jatuh hukum. Jumpa lagi nanti, salam assalamualaikum.
1: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Angkil. Aina? Aina? Oh Aina. Ya Allah, mana pula adik sepupu aku ni?
2: Ya Allah.
1: Ya Allah Aina, buat apa ni? Ya Allah. Eh, kan Aina ada temuduga hari ni, temuduga kerja. Kenapa tak siap lagi ni?
2: Eh, itulah dia kak.
1: Itulah dia. Aina buat apa daripada tadi? Ha?
2: Ni ha, tengok media sosial ni, sekejap kat sini, sekejap kat sana. Ada pula kawan-kawan ajak live chat ni kak.
1: Dari pagi tadi ni macam ni. Astaghfirullahalazim. Aina, ya Allah, kenapalah buang-buang masa macam ni Aina? Rugi. Setiap saat tu adalah bermakna. Yeah. Guna ke jalan yang baik, yang boleh buatkan kita bergerak cepat, yang buatkan kita kuat iman. Maka bergunalah hidup kita ni. Kalau kita buat benda yang langsung tak ada faedah ni, terugi besar tau tak Aina?
2: Iya kak. Eh, aduh, tak sangka dah tengah hari, rasa macam sekejap je kak.
1: Alamak. Tengah hari apanya? Dah 2 petang. Ya Allah, dah zuhur ke belum ni?
2: Alamak.
1: Belum kan? Ah, itulah dia. Lepas tu temuduga yang anak kata susah nak dapat tu, pukul berapa? Pukul 3 kan? Tengok tu Aina, anak tak siap lagi ni. Ya Allah. Sementara nak siap ni, nak tunggu LRT lagi, nak apa lagi. Allah, lambat. Macam mana ni?
2: Yalah kak, Aina cuba pergi je lah kak. Okay,
1: budak ni. Eh, umur dah 21 tahun tau, tapi perangai buang masa macam ni. Sabar je lah kak tengok dia ni.
3: Assalamualaikum. Jap. Aina, kenapa duduk sorang-sorang hujung ruang tamu tu? Kamu nangis ke?
2: Ni dah kali kelima temuduga tak berjaya.
3: Belum ada rezeki. Tak apa, cuba lagi nanti.
1: Aina, kenapa tak cerita betul-betul dekat Abang Akil? Sebab apa kali ni pun tak dapat kerja? Sebab dia leka, lalai, buang masa melayan benda yang tak penting tu. Dan dia lupa temuduga dia.
2: Ya, Aina tahu Aina memang banyak buang masa di telefon, di TV. Kadang lepak di pusat beli belah tapi tak buat apa-apa pun. Tahu-tahu dah malam. Aina tahu semua ni tak berguna. Tapi kenapalah Aina buat juga?
1: Baguslah kalau dah sedar tu. Abang, cuba abang nasihatkan sikit si Aina ni.
3: Aina ni dulu budak sekolah agama kan? Mesti Aina tahu dalam Al-Quran ada surah khas tentang masa. Tahu kan?
2: Ya, Aina tahu surah Al-As.
3: Pandai, solehah pun. 3 ayat saja, tapi tak semua mahu ambil tahu maknanya. Ayat pertama, demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian. Kita semua rugi, Aina rugi, ustaz rugi. Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui yang manusia ni akan rugi kerana tidak guna masa ke jalan yang memberi manfaat untuk kita dunia dan akhirat. Tu sebab ayat ni diturunkan sebagai peringatan.
1: Betul, tapi kita tetap lupa kan bang? Dan abang cerita sikit bang, apa kesan kalau kita selalu buang masa kepada perkara yang sia-sia? Dengar ni Aina.
3: Kesannya kita rugi. Ayat tadi dah sebut, kita akan kerugian. Rugi peluang, rugi rezeki, rugi kenangan, rugi nilai hidup. Rugi. Kalaulah kita faham rugi masa ni macam rugi duit dalam bank, mestilah kita takut. Sebab apa? Sebab kita miskin, kita rugi daripada nikmat Allah.
2: Tapi Aina tak nak rugi macam tu. Jadi macam mana nak guna masa jadi baik?
3: Dengar ni, ada tiga. Pertamanya, nak buat apa pun, tetapkan niat setiap amal kita ni. Setiap apa yang kita buat, walaupun kecil, boleh jadi ibadah kalau kita sertakan niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Dengar tu. Kalau kita ikhlas, contoh tolong akak kemas ruang tamu ke, kemas bilik ke. Kalau ikhlas, besar berkatnya. Jadi apa yang kita buat, masa tu takkan jadi sia-sia. Faham?
3: Pandai isteri abang. Jadi ayat ikhlas. Ni ayat yang kedua. Ayat apa? Istiqamah. Utamakan amalan yang berterusan. Rasulullah SAW bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang berterusan walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Contohnya lah kan, macam mengaji, berzikir, solat sunat. Jadi kita, kalau kita amalkan selalu jadi rutin harian, walaupun sikit lama-lama, kita dapatlah pahalanya. Betul tak abang?
3: Yang ketiga pula, jauhi perkara yang melalaikan. benda lara tu. Kita sering terjebak dengan perkara yang tak beri manfaat. Duk scroll media sosial macam Aina tu. Cubalah ambil masa untuk muhasabah diri ataupun kurangkan masa dengan perkara-perkara yang tak berfaedah.
1: Betul? Macam melayankan kawan dekat online tu, bergosip lah apalah. Dah lah salah sebab mengumpat. Lepas tu buang masa pula. Tak dapat untung pun Aina. Ha, macam hari ni. Apa akibatnya? Melepas terbuduga kan? Faham tak?
2: Yelah kak, Aina faham. Baik, Aina akan cuba rubah ya.
3: Semoga lah Aina ni istiqomah berubah. Ha ni.
1: Keluarga Ustaz Akil.
4: Baik, itu dia perkongsian daripada sketsa keluarga Ustaz Akil. Demi masa, betul kan? Demi masa dalam surah Al-Asr pun ada juga ada menyebut tentang masa ini. Memang penting. Masa Islam menekankan tentang kepentingan masa dan sebagainya. Baik, bertepatan dengan sketsa keluarga Ustaz Akil dengan tajuk Demi Masa tadi, topik pagi salam kita pun hari inilah. Datang kerja lewat tapi perform, ataupun datang kerja awal tapi tak perform. Mana satu? Apa komen anda? Kan, okey. Baik, kita nak dengarkan perkongsian daripada Pak Mat Utem kita ni. Daripada Pak Mat kita. Assalamualaikum, selamat pagi DJ katanya. Waalaikumsalam. Siap bagi doa tu. Apa doa Pak Mat bagi ni? Ya Allah, kurniakanlah kepada kami tubuh badan yang sihat, jiwa yang tenang, hati yang lapang, fikiran jernih, keluarga yang bahagia, persahabatan yang tulus dan rezeki yang diberkati. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Mat atas doanya. Semoga kita semua mendapat keberkatan daripada Allah SWT, insyaAllah. Baik, untuk perkongsian topik pagi ini, Pak Mat kongsikan pendapatnya lah, pendapat dan juga pandangannya. Apa kata Pak Mat Jutin Melaka kita ni? Datang lewat versus prestasi kerja. Pak Mat ada pandangan peribadi. Okey, datang lewat dengan prestasi kerja tiada berkadar terus atau berkadar songsang. Tiada relationship apa-apa, mungkin secara kebetulan saja. Janji Allah itu benar, kalau kau datang lewat, tunggulah nanti kau kantoi. Amboi, macam gitu eh. Tambahin lagi, di tempat kerja ingat, kalau kita perform, tak ada orang perhati. Job specification saja. Amboi. Okey, terima kasih Pak Mat untuk pandangannya. Hujung sekali tu, kalau datang lewat, tunggulah nanti kau kantoi. Itu dia. Baik, terima kasih Pak Mat untuk perkongsian menerusi topik kita untuk pagi Esalam ni. Okey, banyak lagi sebenarnya. Ada beberapa lagi yang saya nak kongsikan kepada anda, yang dihantarkan kepada saya menerusi WhatsApp Konti. Seketika nanti kita nak kongsikan kepada anda. Terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua.
5: Islam itu mudah, Islam itu indah.
6: Jangan mencari yang sempurna, kita sempurnakanlah apa yang ada. Kerana tidak ada yang sempurna melainkan Allah Subhanahu Wa Taala.
5: Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.
7: Frekuensi yang mendidik jiwa. Cameron Highlands 105.1.

0: Salam FM adalah satu-satunya radio Islami di RTM beroperasi menerusi frekuensi 91.1. Ianya berkongsi saluran dengan Aisyah FM. Salam FM turut menyediakan program-program Islami untuk stesen Nasional FM dan Radio Klasik. #PenyiaranJakim.
1: Satu klik, 1,000 manfaat. Satu follow, 1,000,000 ukhuwah. Facebook, Instagram dan TikTok Salam FM sentiasa menanti anda. Jom follow sekarang. Salam FM, salam untuk semua.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM. Baik, kita nak sambung topik untuk pagi salam kita hari ini berkenaan dengan kerja. Kerja datang lewat tapi perform atau datang awal tapi tak perform. Yang mana satu? Apa pandangan, komentar ataupun pengalaman anda yang nak dikongsikan? Okey, pada anda mungkin dah sampai ke tempat kerja dan sebagainya. Apapun, insyaAllah semoga dipermudahkan segala urusan. Kalau dah sampai office tu, sebaiknya gunakan tangga lah. Okey, kita mulakan gaya hidup yang sihat. Kita naik tangga dan sebagainya. Kalau tingkat 10, cubalah naik tangga tingkat 10. Paling tidak pun cubalah tingkat 2 dulu ataupun tingkat 3 dulu, naik tangga dan sebagainya kan, barulah kita naik lift. Apa kita cuba? Yang penting kita mulakan dulu. Kita mulakan dulu, kita start dahulu. Kalau kita bertangguh-tangguh, tak nak cuba dan cuba dan sebagainya kan, sampai bila pun takkan mencubalah kita. Okey, baik. Untuk topik kita, dia macam ni. Kalau lah anda seorang bos, seorang pengurus dan sebagainya lah, mana satu anda yang anda pilih? Okey, staff yang selalu datang lewat atau perform, ataupun staff yang sentiasa datang awal tapi prestasi dia biasa-biasa saja. Aha, kan, mana satu? Okey, saya ada pandangan daripada sahabat perkenal kita, daripada siapa ni? Daripada Jasmine kita. Daripada Jasmine, katanya saya seorang pengurus untuk sebuah produksi. Apa katanya ? Katanya jangan ukur pekerja hanya berdasarkan jam punch in. Ukur juga apa yang dia sumbangkan, tapi jangan pula jadikan perform sebagai lesen untuk selalu datang lewat. Okey, tambahannya lagi, yang paling ideal ialah datang tepat pada waktunya dan perform dengan baik. Itu baru package lengkap. Itu dia. Terima kasih Tuan Jasmine kita, seorang pengurus produksinya katanya. Biasa kalau pengurus produksi yang menguruskan production, yang shooting dan sebagainya kan. Betul. Kadang sebab call time kan, call time. Kalau yang bekerja sendiri ni biasanya, yang bekerja sendiri ataupun yang melibatkan temu janji dengan orang lain kan, berbeza dengan yang bekerja, orang kata office hour lah kan. Office hour yang melibatkan punch in dan sebagainya tu kan. Ini melibatkan tentang pekerjaan yang sendiri, yang melibatkan urusan dengan banyak pihak dan sebagainya. Kadang benda ni yang perlu dititik beratkan kan. Kalau kita datang lewat dan sebagainya, kita punya call time tak jaga ke laut dan sebagainya, memang akan memberi kesan kepada mereka-mereka. Walaupun datang lewat tapi dia perform kat situ, dia akan menjadi buah mulut juga kepada mereka-mereka yang lain. Okey, apapun, terima kasih kepada anda semua yang telah kongsikan pandangan dan juga pendapat berkenaan dengan topik untuk kita hari ini. Kerja, berkenaan kerja, datang lewat atau datang lewat tapi perform, atau datang awal tapi tak perform. Kalau tanya saya, dia saya lebih setuju untuk pandangan-pandangan yang telah diberikan oleh anda semua itulah. Kan, baik sebenarnya. Ya, apa yang pandangan yang dikongsikan semuanya baik-baik sahaja. Okey. Dan juga kepada anda ya, kalau selalu ada terkesan ataupun bila kita berbincang berkenaan dengan topik ini, mungkin ada yang terasa terkesan dan sebagainya, mungkin boleh dijadikan orang kata satu pengajaran ke, boleh berubah dan sebagainya kan. InsyaAllah semoga kita di tempat kerja dan sebagainya, kita cuba usaha sedaya upaya untuk menjadi yang terbaik, insyaAllah. Baik, bersama dengan Abang Jahari, aku juga manusia. Terus dengan Kasal FM. Salam tu semua.

0: Iyish, dapat pula frekuensi ni.
1: Eh, kenapa pula ni, Fana?
0: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni, tak dapat-dapat.
1: Lah, tak payah pening-pening. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Ha, muat turun sekarang dan boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
0: Oh, ya ke? Dah
2: ada. Salam FM. Salam untuk semua.
3: Orang yang gagal melihat kesusahan dalam peluang, dan orang yang berjaya melihat peluang dalam setiap masalah. Janganlah kita cepat berburuk sangka, tuan-tuan. Kadang-kadang kita nampak orang di luar sana, cepat sangat kita menghukum mereka. Jangan tergesa-gesa menilai seseorang walau siapa pun dia. Dan jangan terburu-buru menghakimi seseorang. Dan tetaplah menjadi orang yang sabar dan bijaksana untuk menilai diri orang lain. Dan seringkali kita kurang faham dengan maksud orang kerana kita melihat dengan kacamata kita.
2: Salam FM.
4: Hashtag penyiaran jakim.
1: Buat apa tu?
0: Ni ha, tengah save nombor baru Salam FM.
5: Betul, Salam FM ada nombor baru. 011-1317-2911. Simpan sekarang.
6: Malaysia di hatiku. Aku melihat jalur gemilang berkibar megah. Aku mendengar suara anak bangsa menyanyikan lagu cinta negara. Aku merasai nikmat hidup dalam keamanan. Bumi ini milik kita, warisan nenek moyang, tanggungjawab generasi hari ini. Ayuh, jadikan perpaduan sebagai kekuatan, kejujuran sebagai budaya, dan kecemerlangan sebagai cita-cita. Kerana Malaysia bukan sekadar tempat tinggal, Malaysia ialah rumah kita. Selamat Hari Kebangsaan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
4: Hashtag penyiaran jakim.
1: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
7: Senyum nampak macam mudah, tapi kadang-kadang payah. Bagaimana kita nak melakukan satu senyuman, ataupun kita memberikan satu senyuman yang mana senyuman itu membuatkan orang sekeliling rasa ikhlasnya senyuman kita. Kita sama-sama ceriakan hidup kita untuk memberi senyuman kepada orang lain. Sebab apa yang dapat membahagiakan orang itu adalah suatu yang amat indah dalam Islam. Hidup kita untuk membahagiakan orang. Marilah kita bahagiakan semua orang di sekeliling kita, supaya orang lain pun gembira dengan senyuman kita. Mungkin senyuman kita dapat memberikan kebahagiaan kepada orang lain.
2: Salam FM.
4: Hashtag penyiaran jakim.

ni tengah hadap jam ke tu? Janganlah stres-stres. Seperti biasa, pesan Kak Beda apa? Tenangkan diri, tarik nafas dalam-dalam, cakaplah seronoknya pergi kerja hari ini sebab jam. Macam tu kan? Tapi kepada mereka yang tengah hybrid di rumah tu, jangan lupa buat kerja ya.

kadang-kadang pergi kat shopping mall tu, kita tengok tandas cantik, baru harum pun masuk-masuk. Tapi bila 5 minit kemudian, keluarlah macam-macam bau lepas tu. Seperti apa? Seperti kawasan dilanda ribut. Tisu merata-rata, air bertakung, pam tandas tak ditekan, paip dibiarkan terbuka, lantai basah sampai orang lain masuk pun takut teragak-agak kan? Pernah tak kita jadi macam tu? Kak Medan percaya pernah kan? Sebab apa? Sebab ada wujud orang yang tidak reti jaga kebersihan walaupun itu adalah tandas awam kan? Ish, entahlah, Kak Beda pun kadang-kadang terfikir yang masuk tandas tu manusia ke puting beliung kan? Lepas dah guna terus keluar macam tak ada apa-apa yang berlaku. Bukannya dia tak tahu. Dia tahu tapi sebab apa? Sebab dia rasa tak perlu ambil peduli. Dah lepaskan hajat tu, tak pandai dia nak pam kan? Macam mana tu? Kak Beda tak kata semua tapi ada. Jadi kita kenalah didik diri kita, didik anak-anak kita kan? Dan juga didiklah masyarakat kita ni. Kalau kat rumah tu bukan main lagi lah, kita ajar anak-anak kita bersihkan tandas tu lepas dah guna. Kita sibuk bebel-bebel kat anak kita kan, lantai basah cepat-cepat lap. Habis tu bila kat tandas awam, kenapa kita tak nak didik anak kita macam tu juga? Jadi janganlah kita tinggalkan adab itu di rumah. Mungkin ada yang cakap, tak apalah Kak Beda, itu kan kerja tukang cuci tandas. Jangan macam tu, memang betul itu kerja mereka. Tapi tugas mereka membersihkan, bukannya nak mengutip sikap sambil lewa kita semua tu. Kalau setiap orang tinggalkan tandas dalam keadaan kotor, penatlah tukang cuci itu kan. Jadi bukankah lebih elok kita bantu mereka bersihkan tandas lepas kita guna tu, buang tisu dalam tong sampah yang betul di tempat yang betul. Supaya apa? Supaya kerja mereka jadi mudah dan kita pun rasa tenang bila masuk tandas semuanya bersih. Betul tak? Apa kata lepas ni kita ubah diri kita, kita pastikan walaupun itu adalah tandas awam, kita kena pastikan kebersihannya dijaga. Begitulah kisahnya, kisah tandas awam pada hari ini. Jadi sampai sini dululah celoteh Kak Beda pada hari ini. Kita nampak kecil tapi ingat, jika kita abaikan akan menjadi kesan yang besar nanti ya. Baiklah, untuk itu Kak Beda ingin undurkan diri. Tapi sebelum tu, seperti biasalah Kak Beda nak cakap, Kak Beda ni bukannya nak mengata sangat tau, tapi Kak Beda nak bagi nasihat je. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki, kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.

Tadi ingat nak pergi tandas sekejap lah kan. Tapi bila tengok tajuk sekesah Kak Bella tu dengan bawal ni tentang jaga tandas, terus kita nak dengar. Kita nak dengar apa yang Kak Bella nak bebel ni. Apa yang Kak Bella nak bernasihat ni kan. Kan. Berpun terima kasih Kak Bella untuk nasihat dan juga teguran lah berkenaan dengan tajuk yang dikongsikan jaga tandas kita. Betul lah, kalau kita pergi kat tandas awam kan, tandas awam ni, kalau kita dah biasa dekat rumah, kita jaga adab kebersihan dekat rumah tu, takkanlah kita nak tinggal adab tu kat rumah kan. Kita bawalah juga dekat tempat-tempat lain. Gitu. Saya pula jadi Kak Beda. Saya jadi abang kepada Kak Beda. Okey, betul. Kita kena jaga. Kalau kita kat rumah kita jaga, kat luar pun insyaAllah kita akan jaga juga. Kalau kat rumah kita tak jaga, kat luar apatah lagi. Ish. Jadilah kita seorang hamba dan juga umat baginda Nabi SAW yang sentiasa menjaga kebersihan kan. Nabi pun menggalakkan, Islam menggalakkan juga tentang kebersihan. Ini separuh daripada, sebahagian daripada iman kita. Baik. Apapun kepada sahabat pendengar, jam ini 7.50 minit pagi untuk waktu ini. Kepada anda sekali lagi, terima kasih yang telah pun kongsikan pandangan, komentar mahupun pengalaman anda berkenaan dengan topik untuk pagi ini, berkenaan dengan kerja, datang lewat tapi perform atau datang awal tapi tak perform. Terima kasih yang melontarkan komentar anda. Apapun ini sekadar perkongsian sahajalah, sekadar perkongsian sahaja, tidak ada kaitan dengan mana-mana individu ataupun mahupun siapa-siapa saja. Okay, kita anggap sebagai satu perubahan, okay, dan juga pengajaran buat kita. Kita ambil sesuatu daripada apa yang kita kongsikan pada pagi ini, insyaAllah. Baik, saya mengundurkan diri dulu untuk segmen Pagi Salam hari ini. Ucapkan terima kasih kepada sahabat pendengar yang setia bersama dengan kami dari jam 12.30 malam hingga 8 pagi, untuk Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi, dan juga Pagi Salam 4 pagi hingga 8 pagi. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Salam FM, okay, setiap hari dengan pelbagai rancangan kita sajikan kepada anda serta lagu-lagu ketuhanan yang mendidik jiwa khas untuk anda setiap hari, insyaAllah. Rezeki kita jumpa lagi persembahan daripada persembahan daripada Samsul Yusuf dan juga Mawi. Selamat tinggal masa, selamat tinggal tata titi tutu. Assalamualaikum. Yo, Black SY.

0: tuta pikau tak perlu tahu. Sedangkan perkara itu cuma aku dia tahu. Pernahkah kau menangis dalam hati tiada yang tahu?
1: Tiada yang tahu.

0: Selamat tinggal masa.
1: Sebab pulut, santan binasa. Sebab mulut, maka badan kita yang sengsara, ya, boleh masuk syurga ataupun pergi ke neraka. Apakah bencana, apakah masalah bila kita tak jaga lidah? Pertama, cakap sesuatu yang tak perlu. Orang hebat cakap tentang benda yang baik-baik. Yang keduanya, apa dia? Cara nak menjaga lidah. Ya, kadang-kadang kita ni tak jaga sebab terdorong mengucapkan perkara-perkara yang batil. Yang ketiganya ni dia, kadang kita ni tak jaga lidah dengan cakap membuta tuli, kata orang tu. Apalagi yang selalu kita dengar, memaki hamun, ya. Bukanlah beriman orang yang suka mencela atau mengutuk ataupun mengeji atau cakap kotor. Itu bukan beriman.
2: Salam FM.
3: Hashtag penyiaran jakim. Satu klik, 1,000 manfaat. Satu follow, 1,000,000 ukuah. Facebook, Instagram dan TikTok Salam FM sentiasa menanti anda. Jom follow sekarang. Salam FM, salam untuk semua.

69.3, 93.1, 105.1, 102.5, 95.6, 91.1, My Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita mulakan siaran Asyik FM pada pagi ini dengan doa menjauhi kesusahan dan kesedihan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha